0: Bidadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan nong ulun basuki langgeng rayu rayu rayu kang samio pinanggi. Pinanggi malih bro, kadang kalian kulo cak mentol ge wonten ing adicara warung gaul. Aula. Pamuji kula mugi-mugi para kadang sedaya nancari nenggo ing kanan bejo. Bagyo mulya kalis ing sambi kala niring mikara tinebi kening belak senggala. Sarusiku denda cilaka ya. Kok iya toh? Iya toh. Angge kagem jenengan sami ingkang menjang menika badhe mampir ten warung nggih. Sembo tuku apa kasumenggeken menika. Saged lumantar sekawan 0 sekawan gangsal 0 sekawan. Saged ugi lumantar 081555 69 1053. Sugi kagem menjenengan saged gerekaken wonten ing giaran langsung enjang menika nggih. Wonten ing TikTok RRI Malang. Atas dening Mas Dimas Prayoga, salam kagem dulur-dulur sak Jawa Timur. Rahayu rahayu rahayu jarene. Wis pokoke seger waras kuat selamat pamujine lur nggih tinebiake ning Balak Senggala. Wis pokoke ilang sakabehe jumedul kari seger waras kuat selamat. Sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Iya ta iya ta iya. Nale ora ya to berarti. Iha ho. Gue ngang badhe melari sih enjang menika sinten kasumenggaken. Nah, sapa lagi? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali sinten ten pundi? Ajeng ilang napa?
1: Kula wonten Brang Kidul.
0: Oh, Brang Kidul.
1: Nggih. Nggih. Kok niki wonten jare ana njero genthong kula.
0: Oh, iya lek jaman biyen sing salone jare di genthong jaman biyen.
1: Iya. Ya apa kabar?
0: Sehat candong, sehat jenengan piye?
1: Wah, lah pengenane Cak Idun main di kene kok.
0: Hah?
1: Cak Idun sadurunge aku dusur kok main di kene.
0: Ya iya,
1: heeh. Ana. Ya apa kabar Cak Pentol? Loh, lah kok kenal Cak Pentol sampean? Loh, lek kok kanca plekku aku yo ngono.
0: Iya, pleki. Aja tambahi ingkok pleki malian.
1: Lah iya.
0: Nggih.
1: Iku dah mas sehat kabeh ayo.
0: Alhamdulillah sehat seger waras kabeh do selamat.
1: Lah iya. Wong ini sih pemancar balik ke merosok ke lanu.
0: Anu, sik opo lek ngarani pemancar sik dalam pembenahan iki.
1: Oh ngono.
0: Iya kadang meredes ilang ngono oh. Ya ya opo ya jane kabeh iki proses pembenahan. Ngono
1: moro ilang nae.
0: Heeh.
1: Ya wis aku tak mlaku-mlaku.
0: Monggo nderekaken.
1: Iya. Nang buto niku jare wingenane anu awake dicet merah putih.
0: Lho lah kok iso?
1: Iya jare geger rapalan jare. Ambe idep-idepe barang dicet.
0: Heeh.
1: Waduh ibu to niku janono ya ngono. Ya wis sing penting sehat ae wis kabeh nek okay. Keluarga perempat iki
0: siap.
1: Wis dadung ana langan apa-apa akhir rezeki ngabarokah.
0: Amin.
1: Penyiar ya ngono, keluarga ya sehat kabeh.
0: Amin.
1: Iya wis suun-suun aku ya.
0: Siap Cak Ndo.
1: Kalau ada pasar ngunut ya aku.
0: Pasar ngunut sing ono.
1: Iya wis kata sebut satu persatu lho iki lho polahe selawan aku.
0: Iya iya ati lho lek ati megawe. Iya wis
1: atung ana sehat kuwat
0: bae pokoke
1: kumpat iki wis.
0: Maaf. Ono
1: alangan opo-opo wis.
0: Oh iya yeah, oh iya.
1: Yeah. Sak penyiar-penyiar barang wis.
0: Siap.
1: Iya wis suun ya.
0: Nggih.
1: Ya wis suun-suun asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Grendong sing enek turen ngono nggih dulurku lanang. Enten ugi klenteng ijo, wilujeng enjang cak mentol, wilujeng enjang ugi sehat seger waras nggih. Mbak Yu klenteng ijo kuwi kanca-kanca enjang sampun nyawiji wonten enjang menika jantenan. Ana uga Cak Suharno to Bursak iki aku mang wis dikirimi kopi sak muk. Kadek buket ketok grontolane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu. Asia Pak Suharno to. Nggih matur nuwun kagem Cak Grendong iki sing wis nyawiji. Alhamdulillah ya mene dulur-dulur wis do nglumpuk enek klenteng ijo enek Mbah Kung enek ketum DPP Arenas Prabu terus mari ngono enek Erik enek Arsito Agung enek uga Vinsa enek uga Boswit Anggi Teteling terus mari ngono enek Saiful Anwar salam kemudahan kaya dulur-dulur do nglumpuk wis alhamdulillah ngira bil ngalamin wis ya mene wis maewu-ewu kang lagi nonton siaran langsung iki. Monggo ingkang badhe ngersakaken lagon kasumenggaken ugi ingkang badhe nderek cangkruan nggih sumangga. Halo.
2: Halo, warunge dibuka.
0: Biak.
2: Ditoko sendok cangkire.
0: Ayo, terus panas.
2: Mumpung kulo dereng mangkat makaryo lho niki Kak Pentol.
0: Ya sampean ngono ku lek pas buka no ya kebul-kebul.
2: Ya nggih, niku ingkang nomor setunggal niku wau Pak Grandong nggih.
0: Nggih.
2: Jenengan mboten tangkut mboten ajre ya kali Pak Grandong.
0: Nggih wedi nah tapi nggih nek napa
2: wae. Anake Mak Lampir niku nggih.
0: Nggih wong niku nggih termasuk putu. Lampir niku anak kula e.
2: Lah nggih. Kula niki badhe mangkat makaryo niki.
0: Minggu. Kula
2: tak anu atur salam riyen nggih.
0: Monggo Mbak Sri, Mak
2: Tagem Bu Riatin.
0: Bu Riatin.
2: Bu Sumiatun.
0: Bu Sumiatun.
2: Bu Sri Gati.
0: Bu Sri Gati.
2: Bu Sri Poncowati.
0: Bu Sri Poncowati.
2: Bu Sri Bela.
0: Sri Bela Metundung Jaya.
2: Bu Sriana.
0: Nggih.
2: Bu Sri Purnomo. Namine Sri kok kuwata nggih?
0: Muake.
2: Lah nggih kula dhewe nggih Sri. Okay. Niki njenengan angsal niki lho. Pambagya saking Pak Grandong.
0: Ya Cak Ndong, ya suwun.
2: Nggih dereng anu niki Bunda Sofia.
0: Nggih.
2: Bunda Sofia menika ingkang kagungan bakso napa nggih niku namine bakso mercon lekne teng Bugis mriku lho.
0: Walah.
2: Jenengan pirsa?
0: Lek Bugis yo
2: mesti. Nggih bakso mercon napa bakso granat sen niku supe kula.
0: Pokoke anu nggih bakso bledosan.
2: Nggih pokoke bakso sing bledos-bledos.
0: Ha nggih.
2: Bu Pandan.
0: Bu Pandan nggih.
2: Bu Marlena.
0: Bu Marlena sampeyan nang salam saking Butios.
2: Bu Marlena niki anu mbok bile bapake namine Pak Sakerah niki.
0: Sakerah, Sakerah iya. Mesti pinter serok.
2: Mama Anggi. Oh, Mama Anggi menika ingkang teng Batu sampun sedo nggih Cak Pendo.
0: Nggih sampun kapundhut pendungane iki
2: mawon. Wonten Mama Dika.
0: Mama Dika
2: nggih. Pak Grandong, Pak Bojes. Okay. Mas Aceng niki ingkang wonten ingkang teng Kalimantan nggih Mas Aceng.
0: Heeh, iku kekumpul.
2: Pak Widi, Pak Bambang, Aceng. Pak Sarii, Mas Sari, Mbak Gita, Mami Ati. Sampun niku niku tembange ingkang badhe diukel menika napa?
0: Menika pesenane Cak Grendong Pasar Ngunut.
2: Napa?
0: Pedut Pasar Ngunut.
2: Oh lah nggih Pedut Pasar Ngunut. Griya kula asline celake Pasar Ngunut mriko lho Cak Pentol.
0: Lho.
2: Kula asli mriko. Namine Kampung Kauman niku.
0: Oh, Kauman.
2: Celak Pasar Ngunut, celak stasiun Ngunut. Lah kula dados Arema sampunan.
0: Berarti Arena Arema Nut.
2: Nggih, sakniki kula dados Arema. Nggih, okay. Kula tembangin nderek Pak Grandong wau. Kula lek teng Ngunut nggih mudik.
0: Oke.
2: Mulai diluk. Oke, numpak bis mandhap Pasar Ngunut mriku kilen kedhik griya kula.
0: Oke, nggih.
2: Sampun ngoten mawon nggih, damel derek-derek kula ingkang teng Ngunut nggih, midhangetaken RRI kok ingkang teng Banyuwangi ugi.
0: Oh, nggih lah niki.
2: Sampun matur sembah nuwun.
0: Nggih.
2: Derek Pak Grandong mawon Pedut Pasar Ngunut.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem panjenengan. Triutami yang wonten kelayatan wonten ugi Mbok Mimin sugeng enjang Cak niki Jember lagi nonton matur nuwun lho dulur kuning Jember enek uga Mbak Tias sehat terus nggih Mbak Tias ngersakake lagu Denok nggih katenggo kagem panjenenganipun Mbak Tias dulur-dulur wakeh aku ngene iki ya sepirang-pirangane dina sak joge Agustus niki lho kula niki jan rumangsa iri iri kali kanca-kanca kula. Lah kanca-kanca yo ning kono padha sukses dadi tentara, dadi dokter, dadi polisi, enek sing dadi direktur dan sebagainya. Lah aku sak tuas-nguas notok. Lah sampean dadi apa, Cak? Aku dadi penonton. jantenan kok. Halo. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wilujeng enjang.
0: Nggih, enjang ugi, Bu. Sehat nggih.
3: Terus pundi Pak Wartosipun?
0: Doang
3: aku mboten kepanggih kok dengar ini jenengan injing.
0: Nah nggih, kula niki manut topik dikek bengi nggih, manut dikek esuk nggih, manut dikek wangan yo gelem.
3: Ngaten ta.
0: Dikek di ledok yo.
3: Nggih, nggih. Nggih, terus pundi sehat-sehat nggih?
0: Ah, nggih, alhamdulillah.
3: Masak napa niku njenengan?
0: Niki jangan tempel kali niki lho napa lek ngarani eseng-eseng blalu kali waklotok.
3: Gor-gor klotok kali niku tempe. Nggih, eseng. Mboten tempe kese.
0: Mboten klotok-klotok kali blalu.
3: Oh, nggih nggih.
0: Nggih.
3: Terus anu nih sayure napa niku?
0: Sayure niki enten kangkung, enten seladra.
3: Seladra niku dijangan kali anu. Napa gude?
0: Nggih, gude mi dijangan karo gude mi.
3: Gude niku bude. Eh? Gude.
0: Oh, tak pikir dijangan karo bude mi. Dae lek nyepukruk ngono, dek de jangan.
3: Lah nggih, ana nyepukruk.
0: Heeh, niku langsung.
3: Gude sana gude. Gude niku sing kering, sing garing sak perlu enak digoreng.
0: Nggih, anu terus mari ngono lek sik ijo niku gude niku disambel nggih enak.
3: Dipecel nggih disambel nggih.
0: Oh, senengane.
3: Kok pirsa jenengan?
0: Lah, Mbah Ronggo niku lek kula paseng griya ngoten dimasakaken ngoten.
3: Oh, ngaten ta nggih nggih.
0: Jan niku kali.
3: Paliling.
0: Nggih, kali napa lalapane niku lek mboten pete nggih Toro.
3: Oh, nggih nggih nggih. Sambel terasi.
0: Nggih lho, anu sambel manutan penyetane gude niku mbon rada
3: pedes. Oh, nggih penyetane gude. Nggih, kan niku nek terasi tok kali gula kali.
0: Nggih.
3: Napa rombok?
0: Dikeki brambang titik.
3: Oh, kali brambang nggih nggih. Nggih, wecon jane gude sing nom niku lho, gude, anes bude.
0: Gude nek kene iki tuwek, Bu. Pecel-pecelane wis angel gude nek kene.
3: Wis ulet.
0: Wis ulet gudeme iku.
3: Nggih, pon ulet niku.
0: Wis jan. Niku
3: angel salah saking ana. Nggih, sekarane nopo nggih?
0: Napa?
3: Karena paling muntelas
0: mendol tembung. Lah niku kula niki wau ngersula, Bu, kancaku wis dadi tentara, dadi direktur, dadi anu. Lha niku dadak kula mek dadi tukang delok.
3: Mboten kesel tukang delok. Delok.
0: Lagi tukang delok wong kanca kula niki dadi anu nggih ten ngene napa lek ngarani? Karnaval. Tentara esuk daftar
3: sore.
0: Esuk daftar sore.
3: Daftar mboten bayar, dados dokter, dados tentara, dados napa-napa mboten bayar ya.
0: Esuk dadi sore pensiun.
3: Nggih, nggih. Padha nyuwun sesekarane mangke nggih.
0: Napa, Bu?
3: Napa nggih?
0: Lah duka.
3: Ngidam sari ya, wis.
0: Ngidam sari, oke.
3: Nggih. Mboten apa enjing-enjing.
0: Mboten napa-napa kula golekaken sing rada anu. Rada kene dilenggut-lenggut.
3: Ingkang berot-berot napa nggih ngoten-ngoten ta, Bener.
0: Wonten mawon.
3: Nggih, padha salam nggih.
0: Monggo.
3: Kagem Bu Sri Purnomo kalau bi petinten Bu Sri Utami nggih Bu Sri Utami
0: Bu Sri
3: Purnomo
0: sampean ngomong Bu ngene kok biuk-biuk sih Bu
3: kate pletotan
0: lah nggih dibiuki tenan kene sampean nggih
3: biuk-biuk Bunda Marlena, Bunda Riatin, ya, Bu Riani, Bu Ariani, ya. Bu Sri Gati, ya. Kagem Pak Eko, Pak Bambang.
0: Pak Eko, Pak Bambang nggih.
3: Pak Iswoyo, Pak Suwarnoto, wonten Pak Jono. Wonten Pak Widi, Bu Widi, Kang Grandong kula wau nggih, Kang Ateng. Bunda Leha, sampun.
0: Bunda Leha.
3: Nggih, Mbak Indah.
0: Nggih.
3: Pak Darmanto. Mbak Titi ingkang wonten Wagir.
0: Saniki lagi ten Kalidok umbah-umbah.
3: Oh, keceh.
0: Nggih, umbah-umbah.
3: Kum-kum paling.
0: Nggih, kum-kum.
3: Bu Tati Lahor, Bu Tati Lahor, Mas Fari, wonten Ibu Satiah sampeyan kesanipun sarapan.
0: Ibu Satiah monggo sarapan.
3: Nggih wonten Karang Kunci, Pak Sari nggih, Pak Suranto.
0: Ibu Satiah niku mak kula.
3: Oh, nggih ta.
0: Mak Sate.
3: Nggih, maksat.
0: Lah nggih maksat. Winginane niku.
3: Nggih.
0: Winginane gak asat, Bu. Teles.
3: Oh, anu.
0: Kesiram.
3: Napa ngembung? Lah gak asat ten ngembung.
0: Lah nggih.
3: Kagem Pak Rustam Haji kang wonten dadapan mriki jam. Sampun kagem setu ya pamireng perempat.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Matur nuwun wedalipun.
0: Sami-sami.
3: Tak pendol. Sehat-sehat selalu, panjang umur nggih, banyak rezeki.
0: Jenengan ugi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pandian. Iki salam karo Nur, titip salam karo Eli, karo kami tua barang, pokoknya Gimana anak sih jaluk gula apa sih Yamin ini nyemek-nyemek itu kok ya. Gaule Yamin ini terus mari nutamani nyemek-nyemek malah kepingin nutup warung terus mulai aku. Angge matur nuwun menika kagem panjenengan Mbak Tias, matur nuwun sangat lho Mbak Tias, Bunda. Jadi ini aku Yamin dino iki aku jan gaul tenan. Masih bendino kula niki gaul wong genok untune apa meneh lek dikeki sing atos-atos mesti gaul-gaul kula niki Mbak Tias sampean niki jan enten-enten mawon. Enten Wijaya Farm di Ciciti piye iki wis ning Malang DJ. Lek wis ning Malang ora ngaku ye. Enek pejuang reseh nyat mantan barang wis dong lumpuk kabeh dulur-dulur tak aturne lagune dhisik. Nah niki kagem ingkang badhe nderek nyawiji sabar sih pedhot pasar ngunut.

0: kirimi ati karo mawar merah jantenan.
1: Nuwun inggih para kakang pamirsa kakung.
0: Ingkang ngersakaken Nyidam Sari.
1: Kang tansah
0: gagrak mbrotan.
1: Midhanget
0: Bumandan.
1: Salah
0: sumangga.
1: Kembang kreasi. Ingkang dipun damel dening Zion Production. Sesarengan Arpedam Project. Mugia tansah bisa ngremenaken panjenenganipun sedaya. Sumangga.
0: Wilujeng enjang ugi, waalaikumsalam kagem Ustazah Widi. Sohabai Widi nggih. Kak Mendol, semoga diberi kesehatan, amin. Ya Rabbal Alamin, rezeki melimpah, amin. Barokah lagune Banyu Kali Adem. Salam kagem sedayanipun. Matur nuwun sanget katenggo nggih. Banyu Kali Adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking berak Tawangarga. Kagem panjenengan mugi-mugi tansah sehat. Wilujeng rayu sekarane tembang asmara. Matur nuwun. Dawa sami-sami. Sapa sih rek wong ngebrak iki rek? Asmane sinten menika ingkang saking ngebrak Tawangarga? Brak iku kula ning Karangan niku. Ampane ame benik ya.

Pengobatan nopo iki Nuswantara. RRI tenan to, Pakde. Lha ngene Radio Republik Indonesia Malang Pro 4 Suara Budaya Nusantara. FM 105,3. Jolali karo nginceng TikTok-e lho.

0: pertama ngargo wonten ngebrak. Ngebrak iki ya pertelon ya prapatan yang jenis menjelek didik ya. Mugi-mugi bakso sayure laris manis Tanjung Kimpul. Kagem dulur-dulur saged mampir mli kuluten bakso sayur. Gune ngebrak iki lek munggah terus iku iso anjok. Omahe dulur kula nang Dalang Tantut. Kelore prapatan titik ni gue enten oma adep ngetan juragan sayur. Titip salam kagem Mbak Benik, Mbak Bile Tepang.
1: Nuwun nggih para kakang pamirsa kakung miwah putri kang tansah pambagyo harjo midhangetaken salah satunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel dening Zion Production sesarengan arep.
0: Amin ya Allah, jenengan niki pundi to kok paham?
1: Tansah
0: kula mbok daerah niku paham mong kula niki panji. Panji napa to, Cak? Kula niki Cak Pentol Panji Klantung. Dadi Klantung rono-rono. Kadang yo anjo gunung mujur kono bareng. Wonten ugi ngebruk.

kalau Bu Pandan sing duwe kampung Sentrum Beri. Wonten ugi Bunda Siti ae. Sugeng enjang saking Kepanjen. Asih dulur.

itu sing njang Mas Muryono hargai aku. Wonten ugi Mas Kucing Jagur Stone Jay. Dwi Santoso wilujeng yamenten Pak Nogi nggih. Wonten ugi Mas Kucing. Bunda Siti ae.

0: Bunda Tias.
1: Jakarta usah.
0: Mas Koceng Blitar, Pak Murdi suruh wadang. Oke, Dek. Mantap Blitar, Pak Murdi suruh wadang. Siap suruh wadang.

0: Nuwun sanget menika dulur-dulur TikTok nggih ingkang midhangetaken wonten giaran langsung ugi. Makno request langit mendung. Nggih katenggo mau iki nek sing request apa meneh iki mau lali aku. Oh Mas Uwong Blitar kanggo Pak anu Mas Kucing. Ingkang wonten Blitar Mas Kucing Pak Murdi, ding kok iso Mas Kucing. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalapa.
0: Ora lapo-lapo mah piro?
1: Wah, lawange tutup.
0: Anjene tak tutup cek liwat buri.
1: Buri gembokan no?
0: Gak buri ketoke gemboke nyantol tapi iki ne ora tak koplukno. Eh kok tak koplukno ora tak tutupno. Sampai keliru kabeh aku. Iki lho
1: gorong.
0: Hah?
1: Sampean si omeng ngono ku paling.
0: Lah aku ngene iki. Aja ini si omene rada ngoblok.
1: Aja ini sedengnya si ome, ya mesti ora kupluk.
0: Wis iki aja ngrembug si ome iki. Mulih aku
1: iki. Mentalkan blunder.
0: Aku iki didol iki Mbak Bu Fatul barang iki terus di sapa bakso lawang iku mangko terus mari ngono. Dek panjen yo ana aku. Dek rebin yo ana aku.
1: Tak selawang.
0: Heeh.
1: Lan super rombong.
0: Hah?
1: Tak super rombong lek Pak Selawang.
0: Ya ombo yo ombo wong pinggire tok tengahe bolong.
1: Lek liwati kucing.
0: Lha iki ana Pak Kucing Blitar ojo ngawur. Nggih
1: ta.
0: Iya.
1: Tukang ngunjung Pak Kucing Blitar.
0: Kok iso melok aku lho.
1: Nah, terus gak gelem tak eloki.
0: Ya, lek kok elek terus wegati.
1: Ngono ya wes, aku ya engko aku melok Pak To.
0: Ya ora apa-apa. Jakne ae lho to nandi-nandi. Iku lek gak dijak ya goyang turut dalan go womplong iku.
1: Lagi malam Pak Kasim tak tinggal.
0: Hah?
1: Lagi Pak saya tak tinggal.
0: Gak lah boh.
1: Bapak mulai. Nama saya mulai kerja sini tak gawa saya kok sakit.
0: Ya suara popo masih kok tinggal pokoknya wis kok tinggali.
1: Lo lek tinggalan ini mana ya gak lali.
0: Tinggalan mana dhisik.
1: Pak Sarah. Lo kok dhisik. Pusing
0: ah, ninggal itu
1: ya
0: kari. Oh iya.
1: Apa ah? Oh. Ini ah.
0: Kok iso tok? Kok iso tawa to? Kok iso tawa mimik ya?
1: Duh, anu niku lho wonten murid sing lagi sakit perut.
0: Oh, lagi sakit perut. Tak pikir aku kok tawani Mimi.
1: Jenengan apa kata Mimi?
0: Pokok ana sedotane.
1: Kan. Oh, tekan sedotan tebu.
0: Tekan.
1: Kadung edan.
0: Lho, gak mlebu-mlebu. Tekan
1: sedotan
0: tebu. Lho, wis kadung edan ya gak oleh tak go mlayu. Kene kok.
1: Aja mlayu, Pak. Ayo mlaku bareng.
0: Enggak.
1: Mlayu iki kesel wong iki mlaku e salah le. Gantian segel kuca ora tak barengno.
0: Tebu digiling metu banyune.
1: Kadung koming.
0: Banyune. Banyune akeh. Anggen iki lagune napa?
1: Jangan kersane napa?
0: Lho kok kula niki nggih sembarang kersa.
1: Napa Pak kersa?
0: Ah, kula niki wis.
1: Nggih, lek kula niku napa-napa kersa.
0: Nggih jantenan kok percaya.
1: Aku setono sing pencak.
0: Pencak.
1: Kudune sak kersa.
0: Oke.
1: Tapi aku njaluk bonusan.
0: Nggih, yeah, siap.
1: Bonusane. Malingan.
0: Oke, okay, beres.
1: Oke. Iki aku sampean kangen ngalih.
0: Wis minggat. Minggat. Aku kok kudu keprocot es. Esok iki.
1: Halo. Ayo bareng ya.
0: Lah iya ta. Sandangamu wis. Sandangamu ri ke sono. Tak enteni nek telon.
1: Kecaanmu bentar setangan iki
0: kan. Ya lek wis lek kok lek buntel setangan ngetan ngidulo ngidul ngetano tak enten ndik sido dadi
1: kok sido dadi ku ndik
0: apa ku jenenge
1: Sukodadi
0: Sukodadi
1: iki aku wis mlaku ngetan
0: oke deh
1: gembol
0: ya wis nang
1: ambek gembol heeh ya wis heeh
0: gembol weteng ya
1: Oke,
0: Cek. Matur nuwun.
1: Terima kasih. Salam untuk semua.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing lagi ngeterno anake gerak jalan, wilujeng ya menten nggih. Nggih, monggo kula aturi pinarak ten warung lek jenengan dateng brak nggih insyaallah lek wis nang karangan utawa nang brak aku tak mau mampir tak goleki mriku. Nggih, wonten Bunda Tias masuk isuk cak mentol grogi terus nggih ora tau mlebu isuk niku lho kena jenging isuk iki koyo awak drodok are Mbak Tias. Wonten ugi Ciluk Baom dungakno rame pekerjaanku pekerjaanku gali kuburan. Weh, ngawur tok. Aku wis kandung pati tak dungakno are. Lah akeh sing berangkat iki engko. Ciluk Ba matur nuwun. Aja aja gak sida tak dungakno. Iye kanca-kanca uga kanca-kanca gali kubur sing enek Mojorejo RW 8 Dusun Ngandet. Matur nuwun sing oleh penghargaan wisan nu gali kubur oleh penghargaan. Gak oleh geno gak oleh apa iya gak oleh ketok panas nggih nggih hancene aku golongane vampir hancene sampean iki yo nopo kok iso aku gak oleh kena sengenge golongane momok ah gitu aku iki Mbak Tias. Halo
2: sugeng enjang ta
0: pentol kula sane sugeng.
2: Oh iya sih sekolah meropot boleh mungkin kedap malih niki gerak jalan karak-karaan jaran kepang reok Penorogo lewat mriki dadi kula mumpung sesuk ndang sarapan sik.
0: Nggih, cocok iki tak kei sarapan sing akeh engko tak bungkusno ge ndelok jaran kemang anu kepang.
2: Kula nyuwun anu kalah menyat mawon gen sing
0: lawong lawong awakmu kate ndelok reok karo jaran kepak kepang kok iso kalah menyan. Yo ojo nggowo sing akeh tun.
2: Anu kula mbeta dupong kan menyane kersane teng mriku ngoten
0: lho. Oh, ya alhamdulillah.
2: Oh, sarapan ninjing kok lek kemelu terus marung nambune idapi-dapi ngono lah. Mungkin wong-wong do nyengkreh kabeh. Dadi kula anu napa niku mbeta dupo mawon. Sale lak pantes ta jarik lurik. Heeh,
0: jarik lurik
2: nggawa dupo.
0: Jarik lurik nggawa dupo, areke purik lho, mergo apa ngono lho.
2: Nyang apa? Apa minggat aku mengko ambek Mbak Titi, Mbak tak anu Mbak Titi.
0: Iya, ya slamete, slamete ya, dirimu ini beto dupa ora beto tong ngono lho.
2: Iya. Lek minggat mbok ya melo aku.
0: Iya, iku mang semayanan karo aku ndek sida dadi. Suka dadi.
2: Lah nggih engko lek nganu nang teko wager engko numpak Grab terus mari ngono anu beto tong terus.
0: Medaler, betotong medaler.
2: Medaler. Nggih, betotong medaler ngoten terus.
0: Enggak jok.
2: Jenengan wis ora tau kok sowe ora tau mireng panjenengan dos pundi pawartos
0: cepo. Alhamdulillah sehat. Aku iku ning bengi, Tun. Kowe iku lek jam jam 8 sampai jam 11 nang ngrungokno Limbuk Cangik aku yo ndek kono.
2: Nalah cak awan awak diperkosa sampai kaya sapi mari ngono bengi kon melek neng anu sampean. Tidak ya, kene ya lek kono.
0: Hei, aku jatan bengi rek.
2: Lah ya lek bengi lah awakku. Awak awan wis kaya ngene dadekno bengi apa didadekne apa kok ngon Limbuk Cangik pisan. Wong kula kadang-kadang patrol ngono kuwi nekak-nekakne lek eling oleh sadar.
0: Ngene lho Don, awan ngene iki awan ngene lek awakmu sing umek sih nek warung iku. Ya sih. Lek
2: bengi sampean ngono
0: ah. Engko lek bengi awakmu ngasu, wah aku sing umek.
2: Pokoke
0: aku iki pokoke tut notok ngono aku umek wis.
2: Kok nyimut?
0: Loh, ancene. Aku kan nyimut-nyimut. Arek sik cilik nyimut-nyimut.
2: Wong barang kene ae. Kaya ngene awak sampai ora krumat dadakno bengi sik kongkon anu. Tidak ya. Wong kula ya lek pas anu sadar lek gak ngono kae ya wis
0: aku enggak suka, enggak suka lek kamu bilang tidak, aku enggak suka, enggak suka. Aku enggak suka.
2: Ini kebau saking kula mireng wala cak pentol urip tibane dian. Urip aku ndang sarapan ae.
0: Aku lek esuk. Lek esuk no urip tun.
2: Tapi gampang matian lho rupane.
0: Iya, iya, ruwae.
2: Ngono kaya wis anu.
0: Ruwae awakmu jenenge awakmu sing ramut. Aja rame ana Bu Sri Ponco.
2: Oh, Bu Sri Ponco. Bu Sri Ponco niki nganu. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco.
0: Bu Sri Ponco, jarene aku sik
2: semedi. Oh, ya lek Bu Sri Ponco ora apa-apa, boleke Bu Sri Purnomo engko bareng sampun menyapa jenengan marine bar bedhug engko ngene. Kados pundi to kakak?
0: Pripun pawarta si panjenengan sampun dangu mboten kepanggih. Aku wis
2: ajak tenuki kawula Gusti nyuwun pangapunten.
0: Wonge
2: pile angen kula matur menika lepat kula nyuwun gunging samudra.
0: Cara ngomongan Tun, cara ngomongan petuk Dik Immanuel wonge ngomong aku wis ajak pasar sayur Tun.
2: Oh iya. Oh Bu Sri Purnomo ya tenan wong pomomong giling anu sampe lau wembut iku lho sik kae dintas.
0: Iya jantenan.
2: Sing kene iki ora serantan.
0: Jantenan.
2: Di pamarunya-runya dilek.
0: Lelek iki ora. Pokoke wong kaya Bu Sri Purnomo iku Tun, gak oleh nyambut gawe siji parkir loro ndek pemadam kebakaran.
2: Oh ya ndek pemadam ya entek.
0: Lah iya, begitu bluk. Aduh, kobong. Kobong, omahe wis entek.
2: Ini wis entek. Walah kobong ta iki mang.
0: Tunggale nek parkiran ku yo terus terus sikile keplindes. Ho, wis cemet tut.
2: Wis ajur.
0: Wis ajur
2: cemet. Sampe anu niku Bu. Bu Sri sapa Bu Sri?
0: Sapa?
2: Gati ya?
0: Bu Sri Gati. Nek
2: anu sing ten Sabawana iki lho kuwi lak yo ngono.
0: Heeh, Sabu Alas. Bunda Tias.
2: Bunda Tias dari ngendikan yo ngono.
0: Piye-piye?
2: Ya lah ini ngendikan kan walus kaya glepung. Piye to mas, mas. Lah aku kan ora. Piye kowe iki? Ya apa to ngono terus? Lah aku jeweng kok ngono.
0: Mamula kowe terus tak jungkrakno nang kali Wulingi. Mergo aku kaget. Monggo Kang Mas katuran dahar selak mah aku. Wetengku langsung kemah wis. Suwe.
2: Sowan. Wong. Mangkane lek ngejak minggati wong sing rikat-rikat ngono
0: lho. Rikat koyo awakmu koyo titik ngono ku rikat.
2: Iya, nggih. Mbak Titik bareng ngono iki dijak anu satset ngono wonge.
0: Tunggale lek bengi monggo kan.
2: Anu lalian iku lho sing soro iki jenengane.
0: Aku anjene lalian padha ambek Imam, Imam Sutaji ku lho ya lalian.
2: Oh, ya lalian.
0: Heeh. Wis wis Imam durung.
2: Durung
0: ya.
2: Wis mangan ambal ping 7 ketekone ya urung.
0: Heeh.
2: Urung kene ya lek kono.
0: Kono. Kene ya durung ta.
2: Durung ae. Terus man niku Pak Eko bareng ki ya sok gampang-gampang lalen.
0: Oh nggih.
2: Wis dari ya urung terus
0: Eko panu sih.
2: Bunda Marlena, Pak Widi, Bu Widi ku lalenan.
0: Bu Widi ku ya lalian. Bu Widi
2: lek Pak Eko ku lho, Pak Bambang ku lho ora lalian tak anu ditekoni ngono iku satet. Anu sampean dahar apa ngapun. Pun siram apa?
0: Pun ngene ta nggih.
2: Ora iso ngomong liyane.
0: Pun ngetan apa? Pun.
2: Wah, iya.
0: Wingi nek
2: wadit nek. Tak mleti. Heeh.
0: Lek nyauti iku cepet. Piye?
2: Nyala ya, ala ya nyaut ke sacet-sacet ngono. Pak, anu jenengan sampun dar pun. Lho, niku kan anu mentes ngoten
0: nggih. Mentes mantep kadek cepet. Wingi nane aku ya ngono urung. Aku urung ngomong wis dijawab pun. Ya apa wong iki aku ngono. Gak suka aku, gak suka.
2: Wong wonge kan nganu biyen lese niku ora les apa belajare sekolah kan mek anu kakean niku. Dadi anu jawaban. Dadi urung belum ada pertanyaan iku
0: wis dijawab, wis dijawab ngono. Kesregep.
2: Ya niku jawabane mek siji ku. Mas yo sembuaran kalir nggih mek niku. Mbok apa ora ngerti liyane mbok yo apa yo.
0: Iku lek petuk sapa jenenge wong Palembang iku wong e kono muni tabik kene pun tabik pun.
2: Lek anu kok Koko Aceng ni mboten pun.
0: Oh nggih, Koko Aceng
2: piye? Lek ne ditanggulti napa-napa

0: Nggih. Oh, kaitane loro-loro wis mari.
1: Oke, Cek, matur nuwun sanget, Mbak. Tun ingkang wonten temas. Selak delok jaran kepang, telak delok reok. Kagem Anastia, wilujeng nyamenten Anastia Joko Kiwi. Terus wonten ugi mbokne arek-arek, nabi lujeng yamenten nggih sehat terus yu jembar, tansah jembar rezekine pokoke. Mau sing njaluk keplakan rada mantep mau sapa? Nyocit Siti sadurunge aku bungkusno Bunda Widi. Gila-gila Ti. Cocok agak Ti.

enjang rumah bateng siang ngagem dulur-dulur yang ngonde Anjung Pinang. Sehat terus Mbak Yu. Salam ngagem dulur-dulur yang ngonde Tanjung Pinang sedoyo. Wonten ugi kos putri pupu.

Wilujeng yang menten ugi kagem jenenganipun Raden Seki Pekik nggih. Kersakaken sedaya tuhu Kang Mas, sampit kalteng hadir. Kateng go sedaya tuhune Mas Raden Pekik nggih. Cahaya Sinta Travel. Kersakaken lari gunung. Kateng go pokoke suweber nggih. Mesti tak puterne kok. Pajar nada pagak monitor pancaran RRI bagus sampai pagak karnaval. Oke, saiki pagak karnaval nggih tanggal 2 likur. Lo likur ya kok 2 likur.

suarane ilang jere Bunda Dirias ilang Didi. Rini Sukmawati, selamat pagi Mas. Rini Sukmawati, Dirga Mulia Cimahi, selamat siang Cimahi. Kalah menyan Yutun. Manajemen biji. Biji manajemen kok walak-walik saja. Jaluk Kutha Batu. Oke deh.

Pitulikur aku mampir, Cak. Aku nak John Rejo, oke deh. Siap midi manajemen. Mending kalah nomor daripada kalah menyiap. Oke deh. Mana bisa dirimu kalah nomor, wong nomornya gede terus.

Mas Widi manajemen yang ngersakaken lakon Kutha Batu. Kita aturke langgam Kutha Batu garapanku dhewe, mbok menawa cocok. Versi baru langgam Kutha Batu. Reriptanipun Cak Pentol Sangguran.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Sabtu 22 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 135 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 14 hingga 20 Agustus 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan aktivitas kegempaan tersebut didominasi gempa dangkal yang dipicu oleh pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas sesar atau patahan lokal. Pada periode 14 Agustus hingga 20 Agustus 2026, wilayah Jawa Timur dan sekitarnya mengalami 135 kejadian gempa bumi. Magnitudo terbesar tercatat M3,69 yang terkecil M1,15. Demikian disampaikan Rico dalam keterangan yang diterima RRI pada Sabtu 22 Agustus 2026. Berdasarkan data BMKG, dari total 135 kejadian gempa tersebut, sebanyak 112 merupakan gempa dangkal dan 23 gempa menengah. Sementara itu, tidak tercatat adanya gempa dalam selama periode pengamatan tersebut. Rico menjelaskan, gempa dangkal umumnya lebih sering terjadi karena berkaitan dengan aktivitas patahan lokal maupun deformasi kerak bumi di wilayah Jawa Timur. Meski demikian, sebagian besar gempa yang tercatat memiliki magnitudo kecil sehingga tidak menimbulkan dampak signifikan. BMKG juga mencatat aktivitas kegempaan tertinggi terjadi pada 17 Agustus 2026 dan total 27 kejadian gempa bumi. Sebaliknya, aktivitas terendah terjadi pada 20 Agustus 2026 dengan 10 kejadian gempa. Selain itu, selama Agustus 2026 terdapat 3 kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban akibat peristiwa tersebut. Menurut Rico, kondisi tersebut menunjukkan aktivitas seismik di Jawa Timur masih berada dalam kategori normal dan menjadi bagian dari dinamika geologi wilayah yang berada di zona penemuan lempeng. Maksud kami pertemuan lempeng aktif. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga diminta terus memperbarui informasi kegempaan melalui kanal resmi BMKG. Gempa bumi merupakan fenomena alam yang tidak dapat diprediksi. Karena itu masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan hanya mengakses informasi dari sumber resmi BMKG. Demikian disampaikan Rico, dan BMKG akan terus memantau perkembangan aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan sekitarnya sebagai bagian dari upaya mitigasi serta penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 11. Wedari ilmu. Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum Pak RT.
4: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
3: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
4: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
3: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
4: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
3: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
4: Iya, sama-sama Pak Aga.
3: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
5: Saudara, akhir-akhir ini wabah difteri makin meluas dan masyarakat Indonesia kembali diingatkan atas wabah tersebut. Beginilah 3 cara yang paling sederhana untuk mencegah wabah tersebut. Tidak ada salahnya langkah sederhana ini bisa Anda coba. Yang pertama, hindari makan dan minum di pinggir jalan. Makanan dan minuman yang dijual di pinggir jalan memang sangat menggoda. Apalagi di tengah teriknya matahari, seolah-olah mereka akan mengundang mata Anda untuk segera mendekati dan mencicipinya. Yang kedua, gunakan penutup hidung atau masker. Musim penghujan seperti ini, virus memang banyak sekali dan sangat mudah menyebar. Jika ada saudara atau kerabat dekat yang menderita difteri, sebaiknya lindungi diri Anda dengan menggunakan masker. Hal ini juga berupaya agar virus tidak terlalu cepat untuk menyerang. Ketiga adalah konsumsi vitamin bila perlu. Satu jalan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Namun perlu diingat juga, konsumsi makanan sehat saja terkadang belum cukup untuk melindungi diri dari serangan virus. Maka konsumsilah vitamin apabila diperlukan, sehingga tubuh Anda tidak mudah terserang oleh penyakit.

0: para pendengar setia Pro 4 RRI Malang dimanapun Anda berada, para pemirsa RRI Malang Official, jumpa lagi sama Kakak Bude. Kita berjumpa dalam program acara kesayangan kita, Dongeng Anak. Hari ini hari apa ya? Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Wah, masih momentum kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang ke-81. Luar biasa. Nah, bersama Kakak Bude dan tentunya ada pendongeng hebat yang hadir di studio Pro 4 RRI Malang yang bakalan memberikan dongeng-dongeng yang seru-seru untuk adik-adik di rumah. Jadi untuk bapak, ibu dan juga para orang tua pastinya ya, siap mendampingi putra-putrinya menyaksikan di RRI Malang Official ataupun mendengarkan langsung di 105,3 FM maupun RRI Digital Audio Streaming di rri.co.id. Hari ini dampingi putra-putrinya untuk mendengarkan dongeng dari Pro 4 RRI Malang. Baiklah, kalau begitu gak usah lama-lama. Ini dia, ada Kak Devi yang sudah hadir di studio. Halo Kak Devi.
1: Halo teman-teman dan juga Bude. Wah, luar biasa banget ya Bude, hari ini benar-benar ceria banget, cerah banget.
0: Betul.
1: Iya, karena ada aku.
0: Ada Lili juga ya.
1: Iya, ada aku. Karena ada aku, jadinya hari ini cerah.
0: Oh, ngomong apa? Ini monitornya Bude kenapa ya? Kok rewel sekali ya?
1: Iya, jadi gini Bude, karena hari ini cerah itu sebabnya karena ada Lili di studio RRI Malang.
0: Oke, jadi seperti itu ya.
1: Luar iya.
0: Oke, hari ini sudah siap dengan cerita-ceritanya ya Lili?
1: Sudah Bude. Lili Kak Syafar mau menemani teman-teman untuk selalu duduk rapi mendengarkan cerita dari Lili dan juga Kak Devi.
0: Luar biasa. Emang yang mau cerita hari ini Lili?
1: Iya, dikit.
0: Kamu mah dikit doang, paling yang banyak cerita juga Kak Devi.
1: Iya Lili, Lilinya nanti duduk aja, terus nanti kita obrolin hal-hal yang seru, oke? Oke!
0: Tapi Lili, kalau setiap hari sama Kak Devi gitu kan ya, ikut kemana-mana. Kak Devi kan suka mendongeng tuh Lili.
1: Iya.
0: Nanti lama-lama Lili itu juga bisa jadi pendongeng hebat kayak Kak Devi loh.
1: Iya, tentu Bude, karena lingkungan itu mempengaruhi.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi untuk tumbuh kembang Lili dan juga teman-teman.
0: Nah, benar sekali, setuju banget itu. Makanya kalau punya teman yang tidak baik, maka kita harus
1: jaga dijauhi, tapi cukup berteman saja, tidak usah dekat-dekat.
0: Ah, itu benar. Lili, kok kamu pinter banget sih?
1: Iya, Lili itu sudah belajar dari tokoh-tokoh pendahulu yang sudah yang membantu kemerdekaan RI. Jadinya kan banyak pembelajaran dari cerita-cerita masa lalu.
0: Oh, inilah salah satu contoh anak yang mau belajar. Siapa dia? Lili lah pastinya ya.
1: Betul. Karena suka belajar, terus belajar. Kalau ada pesan moral dari cerita-cerita yang pastinya selalu ada, itu Lili juga jadiin pembelajaran. Kayak cerita yang habis ini Kak Devi ceritain.
0: Ah, bener banget, berarti mendengarkan dongeng itu penting ya, karena banyak cerita moral kan?
1: Betul, di samping banyak pesan moralnya juga selalu seru.
2: Baiklah kalau begitu, aku jadi Doraemon.
1: Iya boleh Bude, sekarang Lili panggil Doraemon Bude.
0: Oke deh kalau gitu Lili, makasih ya. Lili duduk dulu, nanti biar Kak Devi yang cerita dulu ya.
1: Iya, tapi sebelum itu Bude, Kak Devi.
3: Iya Lili, kenapa?
1: Kak Devi hari ini mau cerita tentang kemerdekaan kan? Karena hari ini kan masih memasuki bulan Agustus, yaitu tentang kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Betul.
1: Kak Devi, Lili itu
3: selalu salut banget sama tokoh-tokoh yang sudah berjuang di masa lalu. Ya Lili, makanya kita dengerin bareng-bareng ya. Cerita tentang apa? Cerita tentang kemerdekaan kan intinya. Iya, nanti Lili duduk dulu ya. Langsung saja.

0: bagi teman-teman RRI Pro 4 maupun dimanapun berada. Jadi Kak Devi mau bercerita tentang Di Balik Kibaran Merah Putih Nenek.
1: Di balik kibaran merah putih nenek? Jadi penasaran tentang apa? Harusnya sih kalau merah putih, Lili berimajinasi tentang bendera merah putih. Ya bukan?
0: Ya, nanti kita dengerin bareng-bareng ya, Lili.
1: Oke.
0: Di sebuah teras rumah panggung tua bersih tekstur kayu yang teduh di pinggir desa, angin sore menghembus lembut membawakan aroma bunga melati. Di atas kursi goyang, Nenek Asih sedang duduk memangku sebuah kotak kayu tua. Di sampingnya, Nisa, cucunya yang berusia 8 tahun, sedang asyik menggambar bendera di atas kertas.
2: Nenek! Nenek! Nenek di mana?
0: Panggil Nisa sambil menengadah, melihat Nenek Asih yang sedang mengelus selembar kain merah dan putih lusuh di dalam kotak itu dengan penuh rasa hormat.
2: Kenapa Nenek selalu mengeluarkan kotak ini setiap menjelang tanggal 17 Agustus sih? Kan jadinya Nisa penasaran.
0: Nenek Asih tersenyum lebar. Matanya berbinar penuh kebanggaan.
3: Sini, duduk di samping Nenek Nisa. Nenek punya cerita dongeng nyata yang sangat indah dan juga ajaib tentang bagaimana kain seperti ini menjadi lambang kebanggaan bangsa kita.
0: Nisa segera menggeser duduknya, merapatkan badan ke pangkuan sang nenek. Ia selalu suka mendengarkan cerita masa lalu dari Nenek Asih.
2: Iya, Nenek, tunggu dulu. Nisa mau duduk di pangkuan Nenek boleh? Oh, Nisa suka banget di pangku Nenek sambil mendengarkan cerita yang sangat seru.
3: Iya, cucuku, tentu boleh. Jadi, dahulu kala, hanya sehari sebelum proklamasi kemerdekaan pada bulan Agustus tahun 1945, suasana di kota Jakarta sangat riuh dan menegangkan.
0: Mulai Nenek Asih dengan suara serak-serak basah yang hangat.
3: Para pahlawan kita sibuk menyiapkan segalanya. Namun tiba-tiba ada suatu hal yang sangat penting yang belum ada. Bisakah Nenek menebaknya?
1: Kak Devi, Lili mau menebak boleh?
0: Ya, tapi jangan dipotong dulu ya Lili. Nanti saja, tapi kalau sekarang Lili boleh deh menebaknya. Sahabat-sahabat di RRI juga boleh ya menebaknya. Kira-kira pertanyaan dari Nenek Asih, apa ya satu hal yang sangat penting dan belum ada saat menjelang sebelum proklamasi?
1: Iya, Lili menebak adalah bendera merah putih.
0: Oke, kita dengerin lagi ya teman-teman. Nisa berpikir sejenak lalu menggeleng pelan.
2: Apa itu Nenek?
3: Bendera merah putih,
0: bisik Nenek Asih dramatis.
3: Saat itu belum ada bendera berukuran besar yang pantas untuk dikibarkan sebagai tanda bahwa Indonesia telah merdeka.
2: Kenapa tidak beli di toko saja sih Nenek?
3: Zaman dahulu Nisa, tidak semudah zaman sekarang.

0: kerjaan sangat sulit. Toko-toko tutup dan kain-kain bagus sangat langka. Di tengah kebingungan itu, seorang ibu yang sangat anggun dan penuh kasih bernama Ibu Fatmawati memutuskan untuk membuat bendera itu sendiri. Nisa bertanya, "Ibu Fatmawati menjahitnya sendiri? Mana mungkin bisa, Nenek? Katanya kain-kain sulit."
1: "Iya, cucuku. Ibu Fatmawati membongkar seluruh isi lemari di rumahnya untuk mencari bahan karena tidak ada kain putih polos yang tersisa. Beliau menemukan selembar kain spray meja makan milik keluarganya yang berwarna putih bersih dan tebal. Kain spray itulah yang dipotong rapi untuk dijadikan bagian bawah bendera."
0: "Lalu Nenek, kain merahnya dari mana?"
1: "Ini bagian yang paling unik. Seorang pemuda bernama Pak Lukas Gustario bergegas berlari ke jalanan untuk mencari kain merah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang penjual soto. Kain merah yang dipakai penjual soto itu sebenarnya adalah kain yang rencananya akan dijadikan tenda warung soto. Dan penuh rasa kebersamaan dan cinta tanah air, kain merah itu pun dibeli dan dibawakan kepada Ibu Fatmawati."
0: "Wah, dari kain spray dan kain penjual soto? Hah, beneran Nenek?"
1: "Benar Nisa, tapi perjuangannya belum selesai. Saat itu, Ibu Fatmawati sedang hamil tua adik bayi. Dokter sebenarnya melarang beliau untuk terlalu lelah, apalagi menggunakan mesin jahit yang digerakkan oleh kaki."
0: "Terus bagaimana beliau menjahitnya, Nenek?"
1: "Ibu Fatmawati tidak menyerah begitu saja. Beliau memutar roda mesin jahit itu menggunakan tangannya sendiri. Perlahan-perlahan, setitik demi setitik, dan belai demi helai. Setiap kali jarum jahit menembus kain spray dan kain merah itu, Ibu Fatmawati meneteskan air mata haru. Beliau berdoa agar kain yang dijahitnya kelak bisa menaungi anak cucu Indonesia seperti kamu, Nisa, agar bisa hidup aman, damai, dan bisa bersekolah dengan tenang."
2: Nisa mendengarkan cerita itu tanpa berkedip. Bayangkan seorang ibu yang sedang menjahit dengan penuh kasih sayang terasa begitu nyata di pikirannya.
1: Ketika matahari terbit pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera hasil jahitan tangan Ibu Fatmawati dari kain spray dan kain warung soto itu pun berkibar dengan sangat gagah di angkasa. Seluruh rakyat yang hadir menangis haru dan bersorak gembira.
2: Nisa memeluk nenek asih dengan erat.
0: "Nisa baru tahu kalau bendera merah putih punya cerita seru dan penuh perjuangan seperti itu. Ternyata Ibu Fatmawati hebat sekali ya, Nenek."
1: "Sangat hebat cucuku. Tapi cerita ini mengajarkan kita bahwa untuk melakukan hal besar yang membanggakan, kita tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Keberanian, kasih sayang, dan kerja keraslah yang bisa mengubah benda sederhana menjadi hal yang sangat agung."
0: "Baik Nenek, mulai sekarang Nisa akan berlatih untuk selalu berani demi hal-hal yang akan membanggakan.
3: Hore! Jadi ternyata bendera merah putih itu dari kain merahnya dari warung soto dan kain putihnya dari spray yang ada di rumahnya Ibu Fatmawati ya Kak Devi.
2: Betul banget Lili. Karena itulah kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Terima kasih.
4: Baiklah, terima kasih Kak Devi. Wah, luar biasa, mana tepuk jidatnya. Lili itu yang tepuk jidat ya.
3: Iya, tapi sekarang aku mau gedubrak meja saja.
4: Jangan dong, jangan gedubrak meja dong.
3: Itu tandaku aku bangga menjadi Indonesia.
4: Bangga saja tidak cukup ya Kak Devi.
2: Betul banget.
4: Harus disertai dengan apa?
2: Tapi harus disertai dengan perjuangan yang mungkin bisa dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang. Betul. Contohnya apa Lili?
4: Ayo Lili.
3: Contohnya rajin belajar.
4: Rajin belajar.
3: Iya.
4: Menjaga perilaku kita.
3: Iya betul. Apalagi sering Lili lihat teman-temannya itu waktu upacara gak pernah hikmat. Lili sedih menjadi bagian Indonesia karena teman-teman Lili terkadang suka bergurau saja waktu upacara.
4: Padahal kalau kita mengikuti upacara dengan baik, hikmat gitu ya, hikmat itu bisa membuat kita menangis loh. Beneran Bude itu, kalau kakak Bude kalau ikut upacara pengibaran bendera itu ya, lagi di ini kan dikerek benderanya ke atas gitu.
2: Betul.
4: Bisa nangis loh kakak Bude mengingat perjuangan para pahlawan kita, para pendahulu kita Lili.
3: Betul banget Bude. Soalnya kan kadang Indonesia Raya itu sangat-sangat mengharukan, mulai dari perjuangan Ibu Fatmawati ya, yang hamil tua. Betul. Dia menjahit, beliau menjahit. Terus tadi siapa itu yang cari-cari bendera buat atasnya merah. Itu lari-lari, ternyata plot twistnya ambil dari pedagang soto.
4: Tuh kan, makanya hal-hal seperti itu sejarahnya jangan sampai hilang. Teman-teman Lili yang masih kecil-kecil ini harus tahu, sehingga mereka itu akan menghargai sekali perjuangan para pahlawan kita, para pendahulu kita, seperti Ibu Fatmawati, bagaimana perjuangannya menjahit bendera merah putih. Seperti itu kan Lili?
3: Betul. Makanya
4: Lili kalau ada teman-teman yang nakal, yang gak mau belajar, yang malas, kasih tahu itu sejarah para perjuang pahlawan kita Lili.
3: Betul.
4: Kok bisa jadi emosi ya?
3: Iya. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin Pro 4 siaran ini, jangan lupa selalu bangga untuk selalu bisa menjadi bagian dari Indonesia. Karena Indonesia itu sangat kaya akan keanekaragamannya, juga perjuangannya untuk memproklamasikan, untuk menjadikan 17 Agustus ini dijadikan Hari Merdeka itu sangat susah teman-teman.
4: Nah, jadi jadikanlah momentum Agustus ini untuk lebih meningkatkan diri ya, meningkatkan, mengupgrade diri, gimana ya bahasanya untuk anak kecil ya, membuka ruang diri kita untuk terus belajar, punya kemauan, begitu ya Lili ya.
3: Betul.
4: Belajar apa saja?
3: Iya, contohnya suka mendongeng kayak Kak Devi.
2: Iya, betul banget Lili. Karena sebetulnya mendongeng ini bukan cuma cerita tentang cerita sekelewat saja ya. Kak Devi tekankan lagi kalau dongeng itu banyak sekali sisi positifnya.
4: Manfaatnya banyak banget loh dongeng itu ya.
2: Betul
4: Kak
2: banget.
4: Ya.
2: Mulai dari isi ceritanya kan juga beragam dan lain-lain. Juga pesan moralnya itu pasti akan relate gitu sama kehidupan kita sekarang.
4: Betul banget, dengan kita ikut dongeng secara otomatis yang lagi belajar berbicara gitu ya, itu juga akan semakin banyak kosakatanya.
3: Betul.
4: Iya kan, bener kan?
3: Iya, betul banget, Bude. Jadinya kosakata Lili juga bertambah. Ilmu Lili juga bertambah.
4: Satu lagi, Lili itu juga meningkatkan daya konsentrasi kita. Itu juga bisa loh.
3: Iya, bisa.
4: Meningkatkan fokus kita, konsentrasi kita, dan yang lebih penting, kita bisa belajar dari cerita moral ya, pesan moral yang ada di dalam cerita dongeng itu tadi.
3: Betul, setuju deh Lili. Yay. Ah,
4: seneng banget ya kalau gitu. Aku kalau gitu lagi seneng banget denger cerita Kak Devi sama Lili. Kalau tadi sudah tentang perjuangan Ibu Fatmawati
2: menjadi ya,
4: bendera merah putih.
2: Betul.
4: Masih ada nggak sih cerita kedua Kakak Bude?
2: Ada dong, Bude.
4: Aku mau lagi ya Lili.
3: Iya, boleh Kak Devi?
4: Iya boleh dong, masa Kak boleh sih?
2: Iya, habis ini akan bercerita tentang seorang anak yang suka terburu-buru, suka tergesa-gesa. Ini relate banget ya Bude sama cerita dari Ibu Fatmawati tadi. Mm-mm. Jangan, harus kita itu harus kayak gak boleh terburu-buru gitu. Kalau terburu-buru pasti nanti ujung-ujungnya gagal.
4: Betul, kalau terburu-buru siapkan waktu dulu jauh-jauh gitu ya. Jadi gak jadi buru-buru gitu ya. Ya udah deh Lili, Bude sudah penasaran banget. Jadi langsung saja ya Kak Devi ya, cerita kedua dari Kak Devi dan Lili.
3: Iya teman-teman, jadi ceritanya ini tentang harta karun di tepi danau. Ini bukan harta karun biasa, tapi harta karun. Tiit. Simak dulu ya ceritanya. Yuk.
5: Di sebuah desa yang diapit bukit-bukit hijau, tinggal seorang nenek yang bernama Nenek Sekar dan cucunya yang berusia 9 tahun. Arka adalah anak yang pintar dan juga lincah. Tetapi ia punya satu kebiasaan yang sering membuatnya ingin segala sesuatu serba cepat dan instan. Jika menggambar, Arka ingin langsung selesai tanpa mewarnai dengan rapi. Jika menanam benih bunga, baru 2 jam kemudian dia sudah membongkar tanahnya karena penasaran mengapa bunganya belum tumbuh.
3: Iya belum dong Arka, kan bunga itu idealnya mungkin tumbuhnya itu baru 2 minggu. Kenapa Arka terlalu terburu-buru?
2: Iya, makanya kita dengerin dulu ya Lili.
3: Oke.
5: Suatu sore, saat matahari mulai berwarna keemasan, Arka duduk melamun di teras rumah kayu Nenek Sekar. Di tangannya ada sebuah ukiran kayu berbentuk burung yang belum selesai dibuat. Naskah ukirannya tergores kasar dan beberapa bagian kayu bahkan retak karena Arka memahatnya terlalu terburu-buru.
6: Yah, rusak lagi. Hah, males banget kalau gini.
5: Keluh Arka sambil melempar pahatan kayunya ke meja dengan kesal.
6: Kenapa sih membuat sesuatu yang indah itu butuh waktu lama sekali? Kenapa tidak langsung jadi seperti ini?
5: Nenek Sekar yang sedang merajut shawl wool di kursi goyangnya terkekeh pelan. Ia melepaskan kacamata bacanya, mengelus rambut Arka, lalu tersenyum.
3: Arka, kamu tahu kita, di balik bukit di ujung desa kita, ada sebuah danau tua yang dinamakan Danau Bisikan. Konon, di sana, di dasar danau itu tersimpan sebuah harta karun kesempurnaan. Siapapun yang mendapatkan harta karun itu, apapun yang dibuatnya akan langsung jadi indah tanpa perlu menunggu lama.
5: Arkan berbinar-binar.
6: Benarkah nenek? Ada harta karun seperti itu.
5: Ayo, kita ke sana, Nenek.
6: Arkan mau mengambilnya.
1: Boleh, Arkan. Tapi perjalanannya ke tanah bisikan membutuhkan waktu. Mau berjalan bersama Nenek.
2: Dan tanpa berpikir panjang, Arka menarik tangan Nenek Sekar. Mereka pun berangkat menelusuri jalan setapak menuju hutan di balik bukit.
5: Di tengah perjalanan, Arka berjalan sangat cepat di depan. Ia berkali-kali menengok ke belakang dan mengeluh.
6: Nenek, ayo cepat! Nenek jalannya lambat sekali. Nanti harta karunnya diambil orang. Arka sedih deh.
2: Nenek Sekar hanya tersenyum sambil menikmati angin sore yang menggesek dedaunan.
1: Sabar cucuku, perhatikan langkahmu dan lihatlah ke sekelilingmu.
2: Namun Arka tidak peduli. Ia terus berlari terburu-buru karena tidak memperhatikan jalan.
5: Kakinya tersandung akar pohon yang mencuat.
2: Arka terjatuh dan lututnya tergores batu.
6: Aduh, sakit! Lututku sakit, Nenek, tolong aku! Nenek di mana?
2: Nenek Sekar menghampirinya perlahan, mengobati luka di lutut Arka dengan daun herbal yang diusap lembut.
1: Nah, lihat kan, sudah Nenek bilang kan, jangan terlalu cepat. Pasti kita seringkali tidak melihat bahaya di depan mata dan akhirnya justru merugi.
2: Arka menunduk malu. Setelah lukanya diikat kain, mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih santai. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di tepi danau bisikan. Air danau itu sangat jernih, seperti cermin memantulkan warna langit sore yang jingga keunguan. Dengan suara bisikan angin yang sangat menyejukkan hati.
5: Di tepi danau tumbuh pohon-pohon bambu unik yang mengeluarkan suara siulan lembut ketika tertiup angin.
6: Nenek, di mana harta karunnya?
2: Nenek Sekar mengajak Arka duduk di sebuah batu besar di tepi air.
1: Harta karun itu tidak berwujud emas atau permata, Arka. Lihatlah air danau ini. Bagaimana caranya air ini bisa menjadi begitu jernih hingga kita bisa melihat batu-batu warna-warni di dasarnya?
6: Ya, karena airnya tenang, Nenek. Mana mungkin kalau airnya tidak tenang, ya pasti tidak akan terlihat ini semua batu-batu.
1: Benar, air ini butuh waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk mengendapkan lumpurnya hingga menjadi jernih. Jika kamu mengaduk-aduk air ini karena tidak sabar ingin melihat dasarnya, air justru akan keruh dan kamu tidak akan bisa melihat apa-apa. Pohon raksasa yang menaungi kita sekarang ini dulunya hanya biji kecil seperti ini. Ia membutuhkan waktu bertahun-tahun diterpa hujan, panas, dan angin untuk tumbuh menjadi kuat dan rindang. Jika ia tumbuh dalam sehari, batangnya akan rapuh dan langsung tumbang saat ditiup angin.
2: Arka memandangi biji pohon ek di tangannya, lalu melihat pohon raksasa di atas mereka. Ia mulai mengerti maksud ucapan nenek. Nenek Sekar kemudian mengeluarkan segulung kain dari tas kecilnya.
5: Di dalamnya terdapat sebuah ukiran kayu berbentuk burung merak dengan bulu-bulu yang sangat detail dan indah luar biasa. Setiap lekuk dari bulunya diukir dengan begitu halus.
6: Wah, indah sekali, Nenek. Siapa yang membuatnya? Aku sangat mengagumi ini.
1: Ini, Arga. Ini buatan kakekmu dulu. Kakekmu membutuhkan waktu 3 bulan penuh hanya untuk menyelesaikan satu ukiran ini. Setiap hari, ia sedikit demi sedikit dengan penuh kesabaran. Ketika tangannya lelah, ia berhenti sejenak. Ketika ada bagian yang salah, ia memperbaikinya perlahan tanpa marah-marah. Rahasia harta karun kesempurnaan sebenarnya ada di dalam dirimu sendiri. Namanya adalah keseriusan dan kesabaran. Segala sesuatu yang indah, kuat, dan berharga di dunia ini membutuhkan proses dan waktu. Jika kamu terburu-buru, hasil karyamu akan rapuh seperti baatan kayumu yang retak tadi. Dan jika kamu menikmati setiap prosesnya dengan sabar, hasil karyamu akan dikenang dan dihargai selamanya.
5: Nenek Sekar merangkul Arka dan mencium ubun-ubunnya.
1: Itu baru cucu nenek. Ingat ya, keindahan sejati itu tidak lahir dari ketergesaan-gesaan, melainkan dari ketekunan hati yang sabar.
2: Nah teman-teman, pesan moral dari cerita ini kira-kira apa ya Lili?
3: Nah teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah kita harus selalu menghargai proses. Karena sesuatu yang selalu bernilai tinggi dan indah dalam hidup itu, baik itu keahlian maupun karya, membutuhkan waktu, latihan, dan ketekunan. Yang kedua, bahaya tahu terburu-buru kayak itu tadi, Arka ujung-ujungnya kesandung. Yang ketiga, kesabaran itu kunci ya teman-teman. Kesabaran itu bukanlah menunggu tanpa berbuat apa-apa, melainkan tetap berusaha dan tenang dan tekun meskipun prosesnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Sudah, jadi begitu.
4: Tepuk jidat lagi, tepuk tangan.
2: Tepuk jidat, Bude.
4: Kok tepuk jidat sih, Bude? Gimana sih? Cerita Kak Debbie bagus banget ya, Lili.
3: Iya, itu salah satu manfaat dari dongeng, yaitu kita jadi tahu kalau pertama tadi sesuai pesan moralnya, menghargai proses. Kalau terburu-buru itu bahaya. Terus kesabaran itu kunci.
4: Yeay, luar biasa. Pesan moralnya, ini di era-era sekarang ini memang banyak anak-anak itu yang pengen banget instan ya.
2: Betul,
4: jadi
2: Bude.
4: Ini bagus banget untuk kembali diangkat, mengingatkan adik-adik kita.
2: Betul.
4: Segala sesuatu, kesuksesan, sesuatu yang indah-indah yang kita impikan, yang ingin
2: itu
4: kita
2: pasti
4: capai, pasti butuh perjuangan dan juga kesabaran. Lili, tapi Kak Devi, aku mau ngasih tugas nih sama Lili ya.
3: Iya.
4: Nanti kalau kamu datang lagi ke sini, itu bisa enggak kira-kira Kak Devi yang cerita full itu si Lili aja gitu, coba sekali-sekali gitu.
3: Caci, Lili yang cerita.
4: Iya, sampai satu cerita gitu.
3: Oke, laksanakan. Iya. Nanti Lili cerita ya, teman-teman, jangan lupa untuk selalu stay tune di RRI Pro 4 Malang menunggu cerita dari Lili yang satu. Full, yeay. Yeay.
4: Luar biasa. Jadi kamu siap ya Lili?
3: Siap, Pai.
4: Oh, ini anak luar biasa, dikasih tugas apapun itu langsung ya, berani gitu. Ini adalah salah satu contoh anak yang nanti suatu saat itu akan sukses.
3: Betul. Kita jangan lupa ya teman-teman, kalau sukses itu kita harus menikmati setiap prosesnya. Jatuh, bangun, bangkit, kembali, rapuh, luruh, semuanya kita harus nikmati. Yay!
4: Betul banget. Kalau jatuh enggak apa-apa, namanya proses belajar itu pasti kita akan menemui sebuah rintangan ya. Ada perjuangan di dalam situ, rintangannya pasti banyak. Jadi ketika kita jatuh enggak apa-apa, yang penting kita masih bisa bangkit lagi.
3: Yay! Iya, Lili setuju banget. Rapuh, luruh, dan kembali utuh.
4: Rapuh, luruh, dan kembali utuh. Tiga kata yang luar biasa ya, punya makna yang luar biasa yang bisa kita pegang untuk menuju kesuksesan kita atau meraih impian kita.
3: Betul, yeah. Jangan lupa selalu berusaha ya teman-teman.
4: Gak bisa hanya menunggu ya.
3: Iya, tadi katanya Kak Devi, sabar itu bukan cuma duduk diam saja, tetapi sabar itu adalah menikmati setiap proses jatuh bangkit luruh tadi loh Kak Bude.
4: Iya tahu Kakak Bude. Jadi kalau cuman bilang ah pasti aku nanti suatu saat bisa jadi dokter, aku sabar saja, tapi nggak ada belajar, malas, pokoknya intinya cuman sabar melulu, bisa nggak kira-kira jadi dokter?
3: Tidak. Tidak bisa, harus ada perjuangannya, usahanya, juga jangan lupa tidurnya, makannya, mandinya, nyemilnya, semuanya jangan lupa ya.
4: Itu memang benar loh, emang ada hubungannya, ada banget, jaga pola tidurnya, pola makannya. Ini juga sesuatu yang penting banget untuk kita bisa meraih impian kita. Ya ini salah satu pendukungnya juga, bukan pendukung. Ini justru hal yang penting harus kita lakukan. Coba kalau sekarang anak-anak sukanya cuma scroll-scroll TikTok atau media-media sosial gitu ya, terus yang pendek-pendek, itu akan bisa memicu otak kita menjadi tidak bagus gitu. Katanya bisa busuk otak kita.
2: Iya, betul banget Bude. Devi pernah pernah baca di artikel itu, katanya bikin brain rot bukan ya?
4: Iya, brain rot.
2: Brain rot, iya.
4: Pembusukan otak ya.
2: Iya, betul.
4: Sering mengkonsumsi
2: konten-konten yang kayak pendek-pendek.
4: Pendek, ya.
2: Iya, terus apalagi kalau orang sering kayak dikasih konten-konten yang pendek-pendek dengan bacaan pendek-pendek, itu kalau dikasih buku cerita itu bakal cepet bosen Bude.
4: Betul, mendingan baca buku yang memang itu buku, atau dengar dongeng gitu ya.
2: Dengar iya.
4: Dongeng di Perempat Tiara di Malang itu ceritanya seru-seru. Ih, keren banget ya.
2: Iya, selain selain dongeng itu bisa diakali dengan komik Bude.
4: Komik ya.
2: Iya, jadi ada gambarnya juga, ada tulisannya meskipun dikit-dikit kan, tapi enggak kerasa ya, Bude.
4: Betul. Jadi membuat mata kita fresh, enggak ngelihat tulisan aja gitu ya.
3: Iya. Kalau Lili sih sukanya baca novel yang udah 40.000 halaman.
2: Ih, masa iya?
4: Percaya aku.
3: Iya, 40.000 halaman dibagi 700.
4: Bisa aja Lili. Ya udah deh kalau gitu Lili sama Kak Devi, gak terasa ya, sudah hampir 1 jam nih, tinggal 2 menit aja. Terima kasih banyak ya.
3: Iya Bude, sama-sama yai.
4: Kita kan ini masih momentum HUT RI ke 81 begitu ya.
2: Iya.
4: Kita pergi kan merdeka dulu yuk. 1, 2, 3
3: Merdeka.
4: Luar biasa, makasih ya. Sehat selalu buat Lili. Jangan lupa lo ya PR-nya Kakak Bude.
3: Iya, nanti jangan lupa terus pantengin RRI Pro 4 untuk saksikan Lili dongeng selama 1 jam. Yay!
4: Jangan lupa juga kasih tahu kalau dongeng anak itu selalu live streaming di kanal YouTube RRI Malang Official. Ayo coba.
3: Iya, siaran ini selalu live streaming. Selain di radio saja, juga ada di channel RRI Pro 4 Malang.
4: RRI Malang Official.
3: RRI Malang Official.
4: Oke, makasih ya Lili, kamu cantik banget deh.
3: Ihi,
7: Terima kasih. Biasanya aku dipanggilnya ganteng.
4: Gak usah malu-malu gitu. Biasa aja kalau dipuji-puji. Ingat ya, kamu tadi sudah banyak mengatakan atau banyak memberikan nasihat untuk teman-teman. Maka bukan Lili cuma sekedar ngomong saja, tetapi Lili juga harus berperilaku seperti yang Lili katakan. Oke?
7: Oke, siap. Laksanakan.
4: Oke. Kakak Budi, terima kasih banyak. Kak Devi, makasih ya.
2: Iya, Budi.
4: Terima kasih untuk anak-anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia. Jangan lupa terus berusaha dan selalu dibarengi dengan ikhtiar dan juga doa ya. Jangan hanya sabar terus, tapi selalu ada usaha. Dan jangan lupa rapuh, luruh, dan kembali utuh. Yay!
4: Terima kasih semuanya. Dadah Lili, dadah Kak Devi.
2: Dadah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar, demikian tadi dongeng anak bersama Kak Devi dan juga Lili yang imut sekali ya. Suka banget ngelihat si Lili begitu, karena anaknya ceria, anaknya pinter, rajin dan juga penurut gitu ya sama Kak Devi. Mudah-mudahan adik-adik yang di rumah seperti Lili ya, banyak belajar, dia banyak ikut Kak Devi, banyak ikut mendongeng, sampai akhirnya si Lili tuh pinter juga mendongeng loh. Hebat kan si Lili? Ya sudah, kalau gitu kita ketemu lagi Sabtu mendatang ya. Terima kasih untuk semuanya, Bapak Ibu dan juga adik-adik adik di rumah. Jangan lupa pesan-pesan yang bisa disampaikan dalam cerita Kak Devi dan juga Lili tadi ya. Tetap semangat anak Indonesia, rajin terus belajar supaya kalian bisa menjadi generasi emas 2045. Saya Bu Deme pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Sabtu 22 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Batu Nur Rohman bersama Wakil Wali Kota Batu Heli Suryanto dan Sekretaris Daerah Kota Batu Alfi Hidayat sarapan bersama petugas penyapu jalan dan petugas armada di rumah Dinas Wali Kota Batu pada Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi Pemkot Batu kepada para petugas yang tetap bekerja menjaga kebersihan kota, termasuk saat akhir pekan dan libur panjang. Para petugas kebersihan bekerja dalam 3 shift untuk memastikan jalan dan lingkungan Kota Batu tetap bersih setiap hari. Di 21 ruas jalan protokol, petugas pencapu jalan menangani sekitar 12 ton sampah per hari dan jumlahnya dapat meningkat hingga 15 ton saat akhir pekan atau libur panjang. Makan bersama juga menjadi kesempatan bagi para petugas menyampaikan kondisi dan kebutuhan mereka secara langsung kepada jajaran pemerintah daerah. Sejumlah kebutuhan yang disampaikan antara lain seragam dan topi kerja, vitamin dan suplemen, serta informasi waktu berakhirnya kegiatan karnaval agar proses pembersihan dapat dilakukan lebih cepat dan teratur. Wali Kota Batu Nur Rohman mengatakan kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi agenda makan bersama, tetapi juga ruang untuk mendengar langsung pengalaman dan kebutuhan petugas di lapangan. Nur Rohman juga menyampaikan rencana untuk turun langsung bersama Wakil Wali Kota dengan mengenakan seragam petugas penyapu jalan. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat sekaligus merasakan secara langsung aktivitas dan tantangan yang dihadapi petugas saat menjaga kebersihan Kota Batu. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 11.

0: Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ma, ada batu.
4: Ih, nggak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
5: Eh, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
5: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Sebentar aja.
5: Nggak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
6: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
7: Ya terus, terang-terang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
8: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
7: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
8: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
7: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
8: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
9: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
10: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng siang para kantang sutrisno budaya pamireng setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Ya dinten Sabtu tanggal 21 Agustus 2016 tasis sarangan kalian kula nggih budhe me apa budhe karo. Rodok belibet iki ya. Tasis sarangan kalian kula wonten adicara catur laras ngantos mangke jam 13. Pramila para kantang pamireng tetap stay tune mawon. Nah, mangke wonten ragam informasi lan ugi sesekaran engkang padhi kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Wilujeng siang lan sugeng midhangetaken. Thank you.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Bans Grower terus berjalan menyusuri lintas baja. Tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Bans Grower dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jengkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
3: Mantap, bis. Sepuluh teko.
2: Sang Bans Grower atau petugas penilik jalan kereta api, pahlawan yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya.

0: menantang maut di lintasan baja.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 12. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat Sabtu 22 Agustus 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, suara maksud kami suasana semarak HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini terasa berbeda di Desa Beringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Anak-anak tingkat Taman Kanak-kanak mendapat ruang untuk tampil bermain sekaligus menunjukkan kreativitas melalui pentas seni, lomba mewarnai, dan berbagai lomba. Kegiatan yang digelar mahasiswa kuliah kerja nyata KKN berdampak Universitas Muhammadiyah di Malang, UMM, kelompok 187 tersebut diikuti lebih dari 100 anak dari berbagai lembaga pendidikan anak usia dini. Meski kegiatan telah berlangsung beberapa hari lalu, antusiasme ratusan peserta masih menyisakan kesan mendalam. Kegiatan perayaan kemerdekaan dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kreativitas, keberanian, dan kepercayaan diri anak sejak usia dini. Guru TK Plus Waidiyah, Nuni Indrawati menyampaikan apresiasi kegiatan yang menurutnya memberikan pengalaman berbeda dan menyenangkan bagi anak-anak. Ia berkisah tentang kemeriahan rangkaian kegiatan, diawali dengan pentas seni anak-anak menampilkan bakat dan kreativitas masing-masing. Keceriaan berlanjut melalui lomba mewarnai dan menempel, dan anak-anak menuangkan imajinasi mereka melalui warna dan berbagai bentuk karya. Bukan hanya soal hasil akhir, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi anak untuk terus belajar, mengikuti aturan, mencoba sesuatu baru, dan menikmati proses bersama teman-temannya. Lebih dari 100 anak berpartisipasi menunjukkan kreativitas, dan guru TK Dharma Wanita Dwi Astuti menilai keberanian anak untuk mencoba dan ikut berpartisipasi justru menjadi hal penting yang perlu diapresiasi. Bagi mahasiswa KKN berdampak UMM kelompok 187, rangkaian kegiatan tersebut bukan sekedar mengisi perayaan kemerdekaan dengan perlombaan. Ada pesan yang ingin dibangun, yakni memberikan ruang kepada anak-anak untuk tumbuh melalui pengalaman yang menyenangkan. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 13.

0: Mencari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, saya Silikon.
4: Saya Midazolidinil Urea.
5: Saya Tritanolamin.
6: Saya Hidroquinone.
7: Saya Mineral Oil.
8: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
9: Saya Etilparaben.
3: Dan kami adalah
10: Kosmetik Berbahaya.
3: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
10: bersinar.
4: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
11: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
0: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

104,3. Assalamualaikum kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Perokat tempat mirang tas sarangan kalian budeme. Tinten menikot, tinten Sabtu, malam Minggu, waya libur, waya itu.

Hayden Kim katen nggih. Mboten ananging menawarkan kolam megang cernilan seger, ananging tempat-tempat sak menika ugi nyajiaken suasana alam ingkang asri, tenang nggih. Terus serta berudara sejuk. Nek pun dike mawon ingkang sepindah wonten pemandian sumberingin. Niki budhe Bu kutip saking Malam Pos Komedia nggih. Nah, lek ne biasane pemandian niku identik kalian kolam buatan. Pemandian sumberingin menika nawaraken pengalaman ingkang lebih celak kalian alam. Nah, wonten Desa Sumber, Desa Wringin Songo, Kecamatan Tumpang. Niki tempat sak menika saged dimanfaataken nggih, memanfaatkan air sumber alami ingkang jernih wonten sekeliling pohon rindang mekaten. Wonten pohon beringin ingkang ukurane wageng wonten kawasan pemandian ingkang dados salah setunggaling ciri khas sekaligus daya tarik utamanya. Nggih, pemandian sumberingin pun supe. Dados pemandian sumberingin sak menika cuwocok sanget damel keluargi ingkang nyediaken kolam dewasa lan anak-anak. Dados fasilitas pendukungipun terbilang lengkap nggih, mulai saking musola, toilet, area parkir, wonten warung makan, ngantos area bersantai. Nah, kawasan sak menika ugi terus dikembangaken kalian ditambah fasilitas engkang enggal kalian spot foto engkang menarik. Tiket mlebete namung dibanderol 7000 nggih wonten hari biasa, lek ne dinten akhir pekan Sabtu Minggu mekaten nggih 12000. Nah, pemandian sak menika buka nih setiap mendinten nggih, mulai jam 7 ngantos jam sekawan sore. Wonten lokasi ini Wringin Songo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Salah jening kebon wonten Lembah Gunung Sari. Wonten pundi niku? Wonten kawasan Kucur, Kecamatan Dau, Lembah Gunung Sari. Kucur menika nawaraken sensasi berenang kalian sumber air alami nggih. Nah, suasana pedesaan ingkang wijur royo-royo asri niki saged membuat tempat sak menika lebih tenang dibandingaken wonten kolam renang ing kawasan perkotaan para kadang pamireng. Nggih. Nah, terus pun beroperasi niki teko tahun 2018 lan dikembangaken saking potensi sumber air lokal lan memiliki fasilitas kolam dewasa maupun anak-anak. Terus fasilitas pendukung meliputi gazebo, musola, toilet, warung serta area parkir yang luas dengan tiket melebeti 12000 per orang. Dan tempat wisata sak menika dibuka setiap dinten nggih jam 8 ngantos jam 16. Lokasine wonten Jalan Raya Kelampok Kucur, Dusun Kelampok, Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Semoga engkang badhe mriku nggih, mbok pilih badhe mengajak sanak saudara putra-putrinya berlibur enggak menguras banyak uang di kantong. Nah, itu pilihannya nggih. Tetap stay tune 101.3 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
1: Gimana sih? Kok malah males?
0: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
1: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
0: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
1: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
0: Iya juga ya. Yaudah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
1: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah, kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.

103,4 Pater Ari Malang Suara Budaya Nusantara Baraka Tempat Mireng Matur Semanuan Kagem Panjenengan Ingkang Tasih Setya Tuhu. Nyawiji kalian pro sekawan. Wonten ari cara catur laras sak menika sampun jam 12 langkung 58 wancinipun budhe me pamit undur diri cekap semanten nggih. Bonten pundi-pundi tasih sarengan kalian kula ngantos mangke jam 3 sonten. Semanuwun para kadang pamireng selamat berlibur nggih. Salam sehat lan bahagia merdeka. Budhe me pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Sabtu 22 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Rans Nusantara FC belum memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi Championship 2026-2027. Baru 3 pekan menjelajahi latihan, The Phoenix langsung menghadapi Arema FC dalam laga uji coba di Stadion Kanjuruhan Kepanjen pada Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pelatih Rans Nusantara FC, Kas Hurtadi, menyadari timnya masih berada pada tahap awal persiapan. Laga melawan Arema juga menjadi uji coba pertama Rans setelah memulai persiapan menuju kompetisi musim depan. Karena itu pertandingan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar hasil. Kas ingin melihat perkembangan pemain sekaligus memberikan pengalaman kepada skuad mudanya menghadapi tim yang bermain di level kompetisi lebih tinggi. Rans tetap memiliki sejumlah pemain berpengalaman dalam skuadnya, namun komposisi tim musim ini juga diisi banyak pemain muda sehingga pertandingan melawan Arema menjadi kesempatan untuk mengukur kesiapan mereka dalam situasi pertandingan. Laga tersebut juga menjadi bagian dari persiapan Rans dalam mematangkan aspek fisik dan taktik sebelum Championship 2026-2027 bergulir. Tim pelatih dapat melihat sejauh mana materi latihan selama 3 pekan diterapkan dalam pertandingan. Pertandingan melawan Arema sekaligus menjadi kesempatan Rans beradaptasi dengan Stadion Kanjuruhan. Stadion tersebut akan digunakan sebagai kandang The Phoenix pada kompetisi musim mendatang. Dengan waktu persiapan yang masih terbatas, Kas juga menjadikan laga tersebut sebagai bagian dari proses pembentukan tim sebelum menghadapi kompetisi resmi. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan selamat berakhir pekan.
0: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang. Inanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam sekawan ulang.

0: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakal sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
3: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
5: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
5: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
5: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
7: Ya udah. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
1: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya?
2: Waduh, kumaha iya, kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
3: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris. Waduh. Bahaya nih, harus aku sebar lah iya.
0: Sebar.
2: Sebar deh.
0: Sebarin.
4: Sebar.
0: Sebar ah, sebar.
2: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas. Kita lawan berita hoaks.
5: Bawa tas keranjang.
6: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
5: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
6: Makcik Joyah tak tahu ke?
5: Tahu apa?
6: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
5: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.

0: ri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

101,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Tasi sarangan kalian kula budhe mewanten suara budaya Malang para kadang pamireng. Nggih niki wonten setunggal informasi kagem panjenengan. Niki wonten budhe kutip saking malangraya.com nggih, nabarian anak Nusantara. Wah, nopo niku? Jadi niki memberikan anak Nusantara niki untuk menggaungkan toleransi sejak dini, makaten nggih para kadang pamireng. Barian anak Nusantara engkang kaping gangsal sak menika diwarnai kalian semangat kebinekaan dan nasionalisme. Kegiatan sak menika digelar kalian Forum Komunikasi Antar Umat Beragama utawi FKAUB Kito Malang wonten alun-alun Merdeka Malang wonten dinten Minggu kala winginane malam napa lek ngarani malam Agustus nggih 17 mekaten. Nah, dalam kegiatan sak menika niki menghadirkan sekitar 350 anak nggih saking jenjang PAUD, SD ngantos SMP engkang dados ruang bersama bagi 6 agama serta satu kepercayaan guna menanamkan nilai toleransi sejak usia dini. Nah, hal sak menika berlangsung cukup meriah para kadang pamireng. Lan kalian berbagai pertunjukan budaya mulai atraksi barongsai, pentas seni, ngantos paduan suara lintas agama. Wah, keren banget nggih. Nikilah anak-anak diajarkan untuk punya rasa toleransi nggih antar umat beragama. Terus Pak Wahyu Hidayat niki ugi mengapresiasi konsistensi FKAUB engkang sampun gangsal tahun menggelar Barian Nusantara. Nah, panjenenganipun ugi ngatur nggih matur lainnya kegiatan sak menika merupakan bagian yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang akan diselenggarakan kalian FKAUB. Wow, luar biasa nggih. Barian anak Nusantara sak menika mboten ananging sekedar ungkapan rasa syukur menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ananging ugi dados upaya pengenalan, merawat, melestarikan tradisi ugi sebagai sebagian dari kekayaan budaya bangsa. Mekaten tirose Pak Wahyu Dayat selaku Wali Kota Malang nggih para kadang pamireng. Dados sawantene kegiatan sak menika, lari-lari menika dikenalaken pentingnya hidup keberagaman, berdampingan, nggih saling menghargai, ugi menjaga persatuan wonten tengah perbedaan para kadang pamireng. Panjenengane ugi berharap semangat kebersamaan engkang sampun terbangun wonten Barian anak Nusantara menika mboten sampai berhenti mekaten nggih pada seremoni tahunan, ananging dados budaya engkang terus tumbuh wonten tengah-tengah masyarakat kita Malang para kadang pamireng. Nggih niku wau setunggal informasi kagem panjenengan, tetap stay tune nggih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna yang lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi, alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam lestari.

Gaman Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Para katang pamireng tasih sesarengan kalian kula wonten adicara suara budaya Malang ingkang mempersembahkan informasi seputar Malang Raya makaten nggih. Dan iki wonten para katang pamireng ketah atas-atas nggih. Niki wonten dugaan penipuan jual beli lapak wonten alun-alun Kito Batu. Nah niki dugaan sak menika penipuan lan penggelapan wonten transaksi jual beli lapak pedagang kaki lima utawi PKL wonten kawasan alun-alun Kito Batu. Wonten penyidikan Polres Batu nggih. Korban berinisial D mengalami kerugian material sebesar 15 juta rupiah dan kuasa hukum korban Suwito SHMH niki bersama Bagas Dwi Wicaksono SH membeberkan kronologi dugaan peristiwa tersebut pada kemarin tanggal 21 Agustus 2016. Nah, laporan pengaduan sakmenika para kadang pamireng berdasarkan keterangan Suwito, peristiwa bermula pada tahun 2019 wonten alun-alun Kito Batu Kelurahan Sisir Kecamatan Batu nggih. Saat menika korban D engkang boten gadah lapak wonten kawasan kasebat niki tanglet informasi kepada seseorang engkang berinisial C engkang kemudian mengarahkan korban sakmenika bertemu kalian terlapor berinisial X mekaten nggih. Nah di situ X menawarkan jual beli lapak engkang diizinkan milik ibunya dengan harga 15 juta rupiah. Nah kalian harga engkang disepakati pramilo klien sakmenika langsung sepakat nggih membeli lapak kasebat tanpa meminta bukti kepemilikan lapak engkang dijual. Mekaten tirose napa niku nawa kuasa hukum engkang dados korban mekaten para kadang pamireng. Dados korban sakmenika langsung bayar lunas nggih kalian cara transfer sebesar 10 juta lan tunai ini kasal juta. Ananging setelah pembayaran dilakukan korban tidak pernah menerima lapak yang kang dijanjikaken para kadang pamireng. Nah niki kedatos-atos nggih lek ini perjanjian napa-napa niku lek ini perlu niku nggih perlu sakjane. Perlu wonten hitam di atas putih para kadang pamireng nggih. Daripada nanti rugi kita enggak jelas karena kita mau menuntut pun juga mungkin enggak ada dasar hukum yang kuat mekaten nggih pramila kita hati-hati wonten perihal napa kemawon mungkin yang mau bekerja sama mekaten nggih para kadang pamireng atau mau menyewa sesuatu usahakan ini tertulis di atas hitam di atas putih mekaten nggih niku ingkang saged kula aturaken kagem panjenengan mugi-mugi kemawon wonten tiang-tiang ingkang gampang ngapusi. Gempan matur sumanuan sangat budeme pamit undur diri wong wonten adicara suara budaya Malang nggih sumanuan sangat salajengipun wonten jelajah Nusantara pramila wonten budi-budi tetap stay tune kemawon wonten 103.3 Pro 4 RRI Malang suara budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: lepas jam sekawan ulas. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Sabtu 22 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, inklusi bagi anak dengan disabilitas dimulai dari penerimaan keluarga dan pemberian kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pengalaman Ibu Dewi Kristina dalam mendampingi sang anak Fajar Arofi menunjukkan bahwa penerimaan tidak cukup hanya dengan memahami kondisi anak, tetapi juga dengan memberikan ruang untuk belajar, bersosialisasi, mengembangkan minat, dan menentukan masa depannya sendiri. Lingkungan yang inklusi membuat anak tidak terus-menerus dilihat dari keterbatasannya, melainkan dari potensi yang dapat dikembangkan. Perjalanan Bu Dewi sebagai orang tua anak di Pavel, dalam mendampingi Fajar dimulai ketika pada usia 5 tahun ia belum dapat berbicara dan kemudian diketahui mengalami ADHD, dan kondisi tersebut sempat membuat keluarganya merasa gugup sekaligus khawatir menghadapi tanggapan lingkungan. Namun keluarga memilih menjalani proses tersebut bersama dengan memberikan dampingan, pendampingan dan terapi, dan perlahan perkembangan Fajar mulai terlihat. Saat memasuki taman kanak-kanak, ia sudah mampu berbicara dan membaca. Nervous, kaget tanggapan orang tua sebagaimana tapi dijalaninya mau bersama-sama. Demikian disampaikan Bu Dewi kepada RRI Malang pada Senin 10 Agustus 2026. Bagi keluarga, perkembangan tersebut menjadi bukti bahwa anak dengan disabilitas membutuhkan dukungan dan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Fajar disebut sebagai anak yang tidak banyak membuat masalah sejak kecil dan memiliki kepercayaan diri yang baik. Potensi tersebut kemudian terus didorong melalui berbagai aktivitas yang sesuai dengan minatnya. Pendekatan keluarga menjadi bagian penting dari inklusi karena proses penerimaan dan pengembangan anak pertama kali berlangsung di lingkungan terdekat. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam gangsal ulang.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-6074. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Sebagai negeri istana dengan warisan sejarah Kesultanan Melayu yang megah ini menyuguhkan pesona warisan budaya serta keasrian alam di sepanjang aliran Sungai Siak. Kabupaten Siak menyuguhkan keramahan masyarakatnya serta kekayaan tradisi yang kental. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Istana Siak Sri Indrapura merupakan salah satu destinasi wisata sejarah dan arsitektur unggulan di Kabupaten Siak. Istana yang dikenal dengan sebutan Istana Matahari Terbit ini menyuguhkan bangunan megah dengan perpaduan gaya arsitektur Melayu, Arab, dan Eropa. Selain menikmati keindahan bangunannya, pengunjung juga dapat melihat beragam koleksi benda bersejarah peninggalan Kesultanan Siak. Keindahan arsitektur serta kekayaan sejarahnya menjadikan Istana Siak Sri Indrapura menjadi destinasi yang wajib dikunjungi saat berada di Kabupaten Siak.

Makanan khas Kabupaten Siak, salah satunya adalah gulai siput. Kuliner tradisional khas Melayu ini sangat populer karena memiliki racikan kuah santan berbumbu rempah dengan cita rasa gurih pedas yang otentik. Hidangan ini menggunakan siput sawah atau siput sungai segar yang dimasak bersama daun ubi dengan racikan rempah khas yang memberikan cita rasa otentik. Disajikan saat hangat sebagai hidangan khas yang sangat menggugah selera saat berkunjung ke Siak.

Oleh-oleh khas Kabupaten Siak, salah satunya adalah bolu kemoco Siak. Produk kuliner tradisional ini menjadi buah tangan yang banyak dicari karena memiliki tekstur lembut serta aroma wangi daun pandan alami. Terbuat dari tepung terigu, santan, gula, dan perasan daun pandan segar yang dipanggang dalam cetakan berbentuk bunga kemoja. Bolu kemoco hadir dalam beragam varian rasa. Teksturnya yang lembut dan rasa manisnya yang pas menjadikan bolu kemoco sebagai cindera mata kuliner khas yang sangat cocok untuk dibawa pulang.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Siak. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima yang disebut receiver pada 1927. Di Prang Wedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, ditemani istri dan anaknya, Mangkunegara VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Ia pun takjub dengan teknologi radio. Bagaimana bisa suara orang yang berada di negara yang jauh dari Indonesia bisa terdengar secara langsung? Kemudian, ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jogjaste Radio Vereniging, radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javanse Kunstkring Mardi Raras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran pertama dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Sejak itu, banyak

105,3 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia 4 RRI Malang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu ya. Kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir menemani Anda dan akan menghadirkan lagu-lagu dangdut yang enak-enak banget dalam Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik. Dan tentunya selama 2 jam ke depan nanti Goyang Senggol akan menemani Anda dengan beragam lagu-lagu dangdut yang enak-enak ya, untuk joget bareng, untuk nyanyi bareng, dan tentunya bisa Anda request bersama di hari ini ya. Langsung aja bisa Anda request lagunya via WhatsApp di 081-555-69-1053. Yuk monggo yang mau nyanyi bareng, mau joget bareng di Goyang Senggol edisi di hari ini bareng sama Mbak Yaya loh, yang mana akan menemani Anda di sore hari ini sampai nanti merapat di jam 5 sore.

Dan baru saja pendengar ini telah Anda dengarkan ya, ada satu lagu, ini merupakan lagu yang lama, ada lagu dari Titik Nur dengan Burung Dalam Sangkar ya, yang baru saja Anda dengarkan di sore hari ini. Nah, bagi Anda yang mau request lagu atau mungkin mau mendengarkan lagu dangdut yang lain, monggo silakan ya, bisa di telepon atau di WhatsApp kami juga boleh banget ya. Mungkin ada yang tanya, Mbak Yaya bisa video call apa enggak? Waduh, kalau video call kayaknya belum bisa ya. Jadi bisanya lewat telepon atau di chat WhatsApp aja. Nomornya di 081-555-69-1053. Ya weh, sekarang kita dengar.

Dengerin lagi lagu-lagu dangdut yang lain yang tentunya sudah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini ya. Kalau tadi ada Titik Nur, kali ini ada Evi Tamala dengan Asmara. Selamat mendengarkan.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Monggo panjenengan like bade mendengarkan lagu dangdut di sore hari ini. Monggo silakan gabungan ya. Bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami juga boleh di 081 555 69 1053. Baiklah, kali ini kita sapa dulu ada yang bergabung via telepon ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Goyang senggol. Iya.
1: Goyang senggol, makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang makin asik pokoknya ya, Ibu Sri Purnomo. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, Mbak Yaya, kulo sehat sak keluarga. Penjendengan yang ngaten.
0: Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget. Doa terbaik juga untuk panjenengan dan keluarga nggih.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Amin ya rabbal alamin. Ini Ibu Sri Purnomo mau mendengarkan lagu dangdut apa?
1: Menika tembangipun Cinta Merah Jambu.
0: Oh, waduh, cintaku hanya kamu. Cinta Merah Jambu. Ini yang nyanyi ada banyak, ada Dewi Persik, ada Vita Alvia, ada Sinta Arsinta. Jenengan mau yang mana?
1: Sampun, tak kerso penjenengan, Mbak Yaya.
0: Oh, nggih, Sinta Arsinta nggih. Baik, salami buat siapa?
1: Salamipun kagem Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Marlena, Bu Widi, Bu Sumiatun, Mbak Serisati, Bu Ponco, Pak Grandong, Pak Eko, Pak Ismoyo, Pak Sari, Pak Bambang, Lajeng, Pak Suranto, Pak Irfan, dan Pak Rindra. Langsung yo cepat mireng, sugeng sonten, langsung midhangetaken kagem panjenengan tansah diparingi kesehatan, rezeki lancar, lan tetep semangat.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget nggih Bu Sri Purnomo.
1: Sami-sami Mbak Yaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo atau Ibu Guru nggih. Ditunggu lagunya Cinta Merah Jambu dari Sinta Arsinta. Nanti akan segera kami hadirkan spesial untuk Anda.

Masih bersama dengan kami, tentunya digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Pendengar, ini kalau saya perhatikan di luar ya, cuaca memang cerah sekali di hari ini. Panasnya juga tidak terlalu yang menyengat atau bagaimana gitu ya. Jadi cocok banget untuk beraktivitas di luar ruangan. Tapi ini mesti diingat karena anginnya lumayan kencang ya untuk sore hari ini. Jadi kalau misalkan mau beraktivitas ke luar ruangan ini, supaya tidak mudah kelilipan gitu ya, mungkin bisa pakai kacamata atau mungkin pakai topi gitu ya, karena memang anginnya lumayan kencang begitu. Dan tentunya jangan lupa pakai jaket, karena walaupun Malang ini kan terkenal dengan hawanya dingin ya, jadi walaupun cuaca panas tapi karena anginnya kencang takutnya malah semakin dingin nih kalau cuman hanya pakai kaos atau pakai kemeja aja begitu. Jadi supaya tubuh kita tidak masuk angin ya pendengar, mungkin bisa pakai jaket kalau mau keluar rumah. Apalagi ini juga hari sudah sore menuju ke malam hari, tentunya hawanya makin dingin ya kalau makin malam nanti. Dan tentunya cocok juga ini untuk jalan-jalan atau mungkin menikmati waktu di malam minggu bersama dengan ya pasangan Anda, atau bersama dengan anak-anak Anda, atau bersama dengan teman-teman Anda gitu ya. Pokoknya di malam minggu ini kita asikin barengan sama Mbak Yaya di Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik. Jadi langsung saja kali ini kita dengarkan bersama ya, ada satu lagu dari Sinta Arsinta, Cinta Merah Jambu. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.

0: lepas jam 16. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatatkan ada sebanyak 135 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 14 hingga 20 Agustus 2026. Dalam hal ini, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan aktivitas kegempaan tersebut didominasi oleh gempa dangkal yang dipicu oleh pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia, serta aktivitas sesar atau patahan lokal. Sementara itu, berdasarkan data BMKG, dari total 135 kejadian gempa tersebut, sebanyak 112 merupakan gempa dangkal dan 23 merupakan gempa menengah. Sementara itu, tidak tercatat adanya gempa dalam selama periode pengamatan tersebut. Rico menjelaskan gempa dangkal umumnya lebih sering terjadi dikarenakan berkaitan dengan aktivitas patahan lokal maupun deformasi kerak bumi di wilayah Jawa Timur. Meski demikian, sebagian besar gempa yang tercatat memiliki magnitudo kecil sehingga tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Terakhir, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga diminta untuk memperbarui informasi kegempaan melalui kanal resmi BMKG. BMKG juga akan terus memantau perkembangan aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan sekitarnya sebagai bagian dari upaya mitigasi dan menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 17.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kok rapopo? Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Di sore hari ini bersama dengan saya Mbak Yaya tentunya yang masih akan menemani Anda dalam goyang senggol untuk joget bareng, nyanyi bareng lagu dangdut yang bisa Anda request bareng ya di sore hari ini. Monggo silakan kalau yang mau request lagu dangdut atau kirim salam juga boleh banget ya, bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA kami juga boleh di 081-555-6910-53. Baiklah, kali ini kita sapa dulu dari telepon, ada yang bergabung ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik.
0: Semakin digoyang semakin asik. Iya.
1: Apa kabar nih, Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik dengan Babe Mus ya.
1: Mbak Yaya, saya mau nanya nih.
0: Gimana gimana?
1: Nanti saya ada tugas, ada misi ke Jabung. Itu kira-kira kalau Jabung tuh Malang Selatan gitu ya.
0: Jabung itu bukan Malang Selatan sih, itu kayak iya, masalahnya saya juga kurang paham ini Babe Mus untuk wilayah Malang Raya. Maklum jarang ini jarang apa ya jalan-jalan. Setahu saya kalau Jabung itu arah ini daerah Pakis, Tumpang.
1: Tumpang. Tapi, jadi agak-agak ke timur gitu ya.
0: Iya.
1: Atau kemana? Gitu.
0: Jabung. Oh, Babe mau ke arah Jabung nanti.
1: Iya, nanti ada tugas ke sana gitu.
0: Oh, baik, baik. Tapi Babe enggak sendirian kan ke Malang kan?
1: Oh, enggak.
0: Baik. Iya, baik.
1: Gini-gini, maksudnya begini, kalau saya nanti sampai di Malang, kira-kira perjalanan umur katakanlah dari Malang itu umur ke Jabung itu berapa lama itu kira-kira?
0: Babe nanti turunnya di mana? Di stasiun atau di mana?
1: Ya, di kurang lebih di stasiun lah,
0: di stasiun
1: gitu kurang
0: ya.
1: Lebih gitu. Tapi kan saya harus singgah dulu di satu cabang gitu di Malang gitu. Kurang lebih di Kota Malang aja lah gitu. Okay. Kira-kira perjalanan berapa lama ke Jabung kira-kira?
0: Ke Jabung perkiraan 30 sampai 50 menit.
1: Babe. Oh, jadi enggak sampai 1 jam gitu.
0: Iya,
1: oh, saya insya
0: Allah
1: juga
0: kalau
1: lama,
0: lancar.
1: Udah lama tahu, tapi saya kan berada dalam Malang kota aja gitu loh.
0: Iya, sama sekitar, Babe, ya, saya juga.
1: Paling jauh Permata Jingga kali.
0: Iya, kan.
1: SMA 9 gitu.
0: Gitu. Sama saya juga, Babe, jadi kurang paham, maaf ya Babe ya. Cuman kalau
1: iya,
0: ini
1: sama.
0: ada teman yang memang rumahnya di sana, itu pernah cerita perjalanan kalau dari kantor dari RRI ya, maksudnya di Jalan Candi Panggung ke kawasan Jabung itu sekitar ya 30 sampai 50 menitan gitu, B.
1: Kalau lancar gitu ya,
0: kalau lancar
1: gitu ya,
0: gitu. Iya betul.
1: Saya di Malang, Mbak Yaya. Itu paling jauh Kanjuruhan. Kebetulan itu pun karena ada keponakan gitu yang dari Jakarta. Ada proyek di Stadion Kanjuruhan, masang running tag gitu buat umumnya orang gitu. Jadi di situ. Itu aja sampai Kanjuruhan aja. Karena ada keponakan di sana yang saya antar ke sana gitu. Nah, sekarang nanti saya balik ke Malang, ada tugas katanya ke arah Jabung
0: gitu. Iya, kurang lebih ya segituan, B. 35 sampai 50.
1: Iya, nantilah kalau saya mampir gitu, nanti mampir ke RRI pasti.
0: Boleh
1: gitu.
0: Banget, Babe, boleh banget dengan senang hati. Gitu.
1: Ya, pasti. Buat RRI, Maya ya, itu RRI Malang itu buat saya itu nggak bisa saya lupakan gitu.
0: Okay.
1: Walaupun saya berada di mana gitu, anywhere, dimanapun gitu, saya selalu nomor satu. RRI Malang gitu ya. All is in my heart.
0: Luar biasa gitu ya. Tidak bisa dilupakan ya Babe ya.
1: Oh gak bisa. Gak tahu Ada kesan sendiri gitu loh. Padahal saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, tapi kewut di Malang gitu.
0: Waduh, kewutnya di Malang ya.
1: Iya. Tapi kembali ke Jakarta lagi, tempat kelahiran saya di Jakarta itu.
0: Jadi penuh kenangan ya Be ya di Malang ya.
1: Iya, ada hal yang membuat saya tuh banyak apa ya, banyak pengalaman yang pahit manis gitu loh. Seperti gini, pahit dan manis seperti secangkir kopi. Pahit dan manis bercampur dalam kehangatan.
0: Mantap. baik luar biasa. Gitu, ya.
1: Hijau-hijau daun kenari Mbak Yaya.
0: Mantap.
1: Kerupuk udang di Gunung Sari Mbak Yaya.
0: Cakep.
1: Jauh-jauh datang ke RD untuk menengok di jantung hati Mbak Yaya.
0: Baik, ditunggu ya Babe, semoga sehat selalu ya Be ya.
1: Amin. Amin. Dan sebelum saya turun, saya mau mendengarkan lagu Sonia.
0: Sonia, oke.
1: Kristanto tapi yang koplo ya, Kristanto punya.
0: Bentar, kamu carikan dulu ya, Be ya. Sonia dari Krisdianto maksudnya ya.
1: Krisdianto ya, betul-betul kok gitu. Oke, Mbak Yaya, buat seluruh aja ya tempat tadi aku juga mendengarkan Bu Sri Purnomo juga tetap sehat Bu Sri Purnomo ya.
0: Amin.
1: Ada Sri Rehana. Pokoknya semua aja lah ya. Aku aku agak sibuk, sorry. Okay. Sorry Maya, sibuk banget ini di utara.
0: Baik, enggak apa-apa.
1: Di selatan barat timur ya jadi. Jadi Marco sampai Sabang Torang bersaudara semua ya. Mbak ya tetap sehat. Tetap semangat, RRI Perombak terus mengudara untuk Indonesia. Siap. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI, harga mati. I love Indonesia, because Indonesia is my country.
0: Mantap.
1: See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Babe Mus ya, ditunggu lagunya. Dan kemudian kali ini ada juga Pak Nan. Ya Pak Nan, ini assalamualaikum Mbak Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut bergoyang dan salamnya untuk semuanya Mbak Yaya metugas. Oke baiklah, terima kasih banyak ya Pak Nan ya. Semoga terhibur bersama dengan goyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Kemudian ada juga Mas Fari sudah bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja.
0: Semakin digoyang semakin asik. Dengan Mas Fari. Iya, gimana kabarnya? Gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik, oh, alhamdulillah ya. Semangat. Karena malam minggu Mbak Yaya ya.
0: Waduh betul.
2: Udah gak terasa ternyata harinya sudah Sabtu lagi. Kok cepet banget ya.
0: Oh cepet lo sekarang itu Mas Waris.
2: Cepet ya. Apa mana marguna singkat intenteni bulan-bulan September ya.
0: Waduh rasanya
2: bulan dinanti-nanti.
0: Rasanya kayak gak sewaber ya Mas ya. Menanti sabar, bulan
2: iya, jadi Mbak Yaya
0: September lulus. Ini loh.
2: September acara open di RRI belum tahu.
0: Ditunggu kejutannya nanti ya.
2: Iya. Muka-muka saya ngelompok KB Mbak Yaya, kumpul semua ya.
0: Amin. Insyaallah nanti
2: saya upayakan pagi. Iya. Kan Mbak Yaya selama ini kan masih belum pernah ketemu sama sekali sama saya ya.
0: Iya Mas Waris selalu kayak ada Mas Waris lo datang lo. Saya taunya kayak
2: sore. Saya kok kok krungune mek di radio tok si anu
0: ini. Lah makanya itu.
2: Malah Mbak Safa iku sing balik ketemu
0: Mbak
2: Safa.
0: Tuwo wis akhire.
2: Malah bagian mengarah-ngarahkan saya apa ya lek bahasa Jawa ini ku merna-mernano gitu loh Mbak Yaya.
0: Gitu.
2: Jadi diberitahu kalau misalnya saya belum paham dijelaskan. Dan sama itu sama Mbak Dila
0: Fadila
2: juga Dila, udah ketemu. Iya.
0: Semoga nanti
2: tinggal
0: waktu
2: temennya yang itu yang itu yang belum ketemu.
0: Oh iya, semoga nanti bisa ketemu sama semuanya ya Mas ya, lengkap gitu.
2: Amin.
0: Ya.
2: Amin, lengkap. Nanti sesuai apa yang diinginkan Mas Faris, pengin jaluk fotone mbek sapa ngono ae Mbak Yaya. Sing penting ono kabeh
0: okay. Lengkap ya. Amin, siap Mas Faris. Pasti Mas Faris dalam hati udah enggak suwaber. Rasanya kayak pengen cepet-cepet 11 September.
2: Kepengin cepet-cepet sampai sing nganter ya sampe bilang kayak gini, yo cek sowe cek tang. Tapi aku ya kayak gak sabar gitu.
0: Emang kalau ada hari yang ditunggu-tunggu itu rasanya kayak aduh kok yondang cepet tong ngono lho ya.
2: Nah iya. Ya wes selak kepingin anu, selak kepingin ketemu sing ganteng ganteng sing terus
0: gitu. Lah sing ayu-ayu masa ya gak pengen sampean temoni Thomas. Ya di sini kan ya banyak yang cantik-cantik toh.
2: Iya sih ya. Ya iya sih. Ya bener Mbak Yaya itu tadi diupayakan semuanya lah ya.
0: Semuanya ya.
2: Tanpa terkecuali dan Soroto ya Mbak Yaya ya. Rata, merata wis gak ada yang tertinggal ya. Iya, sekisar kali ini biar menyemangati di malam minggu ya.
0: Lagu apa ini?
2: Lagunya, aku minta lagunya Bertahan Terluka Mbak Yaya ya.
0: Bertahan Terluka Vita Alvia.
2: Loh langsung kan loh. Mbak Yaya ini langsung di saat ini sama loh, seperti saya.
0: Ya iya ta, sudah ya, paham iya, ta.
2: Pasti. Sudah tahu Mas Haris senengane sing iya, remix lho, ya.
0: Sing ayu-ayu ngono iku.
2: Sing ayu-ayu kemana Mbak Ayu Tasmari
0: gimana iya. Ya? Oh, udah pulang ano, sekarang Mbak Ayu.
2: Wis mulai kabeh Mbak Ayu berarti ya.
0: Ada Mbak Ayu di Pro 1 ada Mbak Lala di
2: Mbak Pro 2. Lara, iya.
0: Di Pro 2 ada sapa iku ponake Bu Deme sing lanang
2: oh, iku lho. Oh, sing lanang iku iya iya. Sing duwe duro iku ya.
0: Oh, sing duwe duro bose duro. Sing duwe duro.
2: Aku banter enak nek muni duro.
0: Lah ngene sampean iki Mas ya wis
2: ditunggu lagunya. Iya wis. Nah berarti sing masuk wis pulang ya sing tak seneng sing tak idolakan wis mulai ya tak pulang ya.
0: Sudah.
2: Ya wis lek ngono salami tambah semuanya saja Mbak Yaya ya. Mempersingkat waktu. Thank you Mbak Yaya.
0: Sama-sama.
2: Sampai ketemu lagi.
0: Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Faris ya dari Batu. Katanya udah gak sabar nanti 11 September mau ke RRI. Emang bener ya, di hari ulang tahunnya RRI ini biasanya memang banyak pendengar yang berkunjung ya, untuk ikut merayakan euforia hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang nantinya jatuh di tanggal 11 September. Loh, dikira cuman Mas Faris aja yang gak sabar. Saya juga gak sabar nanti kira-kira bakal ada kejutan apa dari RRI di tanggal 11 ya. Tentunya kita semuanya angkasawan dan angkasawati RRI sama-sama gak sabar ya, ingin menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia untuk dapat kita rayakan bersama dengan seluruh pendengar pecinta RRI ya, utamanya di RRI Malang. Masih digoyang senggol.

sudah kami siapkan untuk Anda. Yang pertama kali ini ada Sonia, kemudian nanti dilanjutkan dengan Bertahan Terluka ya. Habis mendengarkan lagu yang happy-happy, kemudian Bertahan Terluka ya wes, biar lengkap ya. Yang lagi senang-senang juga bisa dengerin dangdut, yang lagi galau pun juga bisa mendengarkan lagu dangdut ya. Semua genre dangdut pokoknya di sore hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap digoyang senggol, semakin digoyang semakin asyik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tidak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Sudah mau jam 5 sore yang artinya waktunya Goyang Senggol pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi tenang saja karena di jam 5 nanti akan ada Dai Cilik ya yang akan menemani Anda. Dan saya Mbak Yaya akan kembali hadir di ruang dengar Anda tepat di jam 6 sore atau 18 waktu Indonesia Barat dalam program Tejo Wangi Jan Kruwespol. Jadi matur suwun sangat bagi Anda yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Goyang Senggol edisi di hari ini ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tingkatkan kesadaran gizi, tim KKN Mas UMM kelompok 84 gelar sosialisasi pencegahan stunting dan isi piringku di Desa Sumberjo, Kota Batu. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan pemenuhan gizi, oleh tim KKN Mas UMM kelompok 84 dilakukan kegiatan edukatif lewat sosialisasi pencegahan stunting dan isi piringku di Desa Sumberjo, Kota Batu. Dirangkaikan dengan senam ibu hamil bersama dengan tim magang Poltekkes Semalang dan masyarakat setempat khususnya untuk ibu hamil. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian mahasiswa KKN Mas UMM kelompok 84 terhadap kesehatan masyarakat khususnya dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang untuk anak-anak sejak usia dini. Stunting tidak hanya berkaitan dengan kondisi pertumbuhan anak, tetapi juga dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan, kemampuan belajar, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Melalui sosialisasi ini, masyarakat diberikan pemahaman terkait stunting, faktor penyebab, langkah pencegahan, dan pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu dan anak. Edukasi ini juga menekankan bahwasanya pencegahan stunting membutuhkan perhatian bersama, mulai dari keluarga, lingkungan, hingga masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kali ini izinkan saya Kaila Nabila untuk membawakan tausiah dengan tema bicara tanpa pahala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua bencana yang bisa ditimbulkan jika kita tidak menjaga lisan. Hari ini saya akan menambahkan tiga contoh lainnya jika kita tidak menjaga lisan. Namun sebelum itu marilah kita mengulang kembali hal-hal yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama. Pendengar perempat rahimakumullah, waktu adalah modal untuk melakukan amal soleh. Orang yang mengerti hakikat ini, maka ia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Dia akan berusaha manfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Di antara yang bisa mudah dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah Azza wa Jalla adalah lidah. Kita harus paham betul apa bahaya yang bisa ditimbulkan oleh lidah, dengan harapan agar kita bisa menjauhinya setelah kita faham. Karena kita tidak akan bisa menghindarinya kalau kita belum mengetahui berbagai bencana ini. Di antara bencana-bencana itu adalah yang ketiga, banyak berbicara, suka mengganggu, dan sombong. Masalah-masalah ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau seperti berikut. Inna min ahabbakum ilayya wa qurabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum ahlaqan wa inna abghadakum ilayya wa abadakum minni majlisan yaumal qiyamati as-sarsanu wal mutashattiqun wal mutafahikun qalu ya rasulullah qad alimna as-sarrakum wal mutashattiqun famal mutafahikun qalal mutakabbirun. Sesungguhnya termasuk orang-orang yang paling kucintai di antara kamu, yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Dan sesungguhnya orang yang paling kubenci di antara kamu dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah as-sarsakun, al-mutasyattikun, dan al-mutafaihikun. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui apa itu al-tasarun, al-mutasyattikun, tetapi apakah al-mutafaihikun? Beliau menjawab, orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmizi wa Ahmad. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam Tirmizi rahimullah mengatakan, at-tarsar adalah orang yang banyak bicara, sedangkan al-mutasyattik adalah orang yang biasa mengganggu orang lain dengan perkataan dan berbicara jorok kepada mereka. Imam Ibnul Asir rahimullah menjelaskan dalam kitab An-Niyahah, at-tarsarun adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri dan keluar dari kebenaran. Al-mutasyaddikun adalah orang-orang yang berbicara panjang lebar tanpa hati-hati. Ada juga yang mengatakan al-mutasyaddik adalah orang-orang yang mengolok-olok orang lain dengan mencibir bibir ke arah mereka. Imam Al-Munzir rahimahullah mengatakan dalam kitab At-Taghrib, as-sasar adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri. Al-mutasyaddik adalah orang yang berbicara dengan seluruh bibirnya untuk menunjukkan kefasihan dan keagungan perkataannya. Al-mutafaihik hampir bermakna sama dengan al-mutasyattik, karena maknanya adalah orang-orang yang memenuhi mulutnya dengan perkataan dan berbicara panjang lebar untuk menunjukkan kefasihan, keutamaan, dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Oleh karena inilah, Nabi SAW menafsirkan al-mutafaihik dengan orang yang sombong, tetapi tidak termasuk sejak yang dibenci. Lafaz-lafaz yang disampaikan Khatib, kalimat indah untuk memberi peringatan, asal tidak berlebihan
dan aneh, karena tujuannya adalah untuk membangkitkan hati dan menggerakkan menuju kebaikan, kalimat yang indah dan semacamnya. Yang keempat, mengucapkan perkataan keji, jorok, celaan dan semacamnya. Semua hal ini tercela dan terlarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal-la'ani walal-fahishi walal-badhi'i." Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang keji buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan lain sebagainya. Fushi, keji, dan bazza, jorok, adalah mengungkapkan perkara-perkara yang dianggap keji, tabu, dengan kata-kata gamblang. Orang-orang yang sopan akan menjauhi ungkapan-ungkapan itu dan menggunakan kata-kata sindiran sebagaimana dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak perkataan keji dan jorok tersebar di zaman ini. Di koran-koran, majalah-majalah, buku-buku, novel-novel zaman sekarang, radio, handphone, atau lainnya. Bahkan ada perkara yang lebih buruk dan lebih keji dari sekedar ungkapan. Namun yang bisa merasakan keburukannya adalah orang-orang yang hatinya masih hidup. Sedangkan orang yang hatinya sakit atau bahkan mati, maka dia tidak akan merasakan keburukannya. Bahkan mungkin sebaliknya, ia akan merasa nikmat sebagaimana luka yang hanya dirasakan oleh orang yang masih hidup. Sedangkan orang yang sudah mati, ia tidak akan merasakan sakit akibat luka. Wallahul musta'an. Yang terakhir, membicarakan suatu yang batil. Maksudnya adalah menceritakan perbuatan-perbuatan maksiatnya, seperti berbangga dengan perbuatan bermabuk-mabukan atau kemungkaran yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua umatku mu'afan, akan diampuni dosanya atau tidak boleh dighibah, kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan." Dan termasuk melakukan dosa dengan terang-terangan adalah seseorang melakukan suatu perbuatan buruk pada malam hari, kemudian di waktu pagi ia mengatakan, "Hai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan ini, itu dan itu." Padahal di waktu malam Allah Azza wa Jalla telah menutupi perbuatan buruknya. Namun di waktu pagi ia membongkar sendiri tutupan dari Allah. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Oleh karena itu, barang siapa yang telah bertaubat dari perbuatan dosa, hendaklah ia menutupi aibnya sendiri. Tidak perlu bercerita kepada orang lain. Pendengar Pro 4, rahimakumullah. Selain orang yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya bencana-bencana lidah masih banyak lainnya, seperti ghibah, namimah, dusta, dan lain sebagainya. Namun, sedikit yang kami sampaikan ini mudah-mudahan sebagai pemacu dan pemicu bagi kita semua untuk selalu menjaga lidah kita dari keburukan dan selalu menghiasinya dengan kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Dolor-dolor kabeh, isun Dinda Fernanda Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dolor.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, suasana semarak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini terasa berbeda di Desa Beringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Anak-anak tingkat taman kanak-kanak atau TK mendapatkan ruang untuk tampil, bermain sekaligus menunjukkan kreativitas lewat pentas seni, lomba mewarnai, dan berbagai lomba. Kegiatan ini digelar oleh mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN berdampak Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. Kelompok 187 diikuti lebih dari 100 anak dari berbagai lembaga pendidikan anak usia dini. Meskipun kegiatan telah berlangsung beberapa hari lalu, antusiasme ratusan peserta ini masih menyisakan kesan mendalam. Kegiatan perayaan kemerdekaan dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kreativitas, keberanian, dan kepercayaan diri anak sejak usia dini. Dalam hal ini, Guru TK Plus Wahidiyah Nunik Indrawati menyampaikan apresiasi kegiatan yang menurutnya memberikan pengalaman berbeda dan menyenangkan bagi anak-anak. Ia berkisah tentang kemeriahan rangkaian kegiatan diawali dengan pentas seni anak-anak yang menampilkan bakat dan kreativitas masing-masing. Keceriaan berlanjut lewat lomba mewarnai dan menempel, di mana anak-anak menuangkan imajinasi mereka lewat warna dan berbagai bentuk karya. Bukan hanya soal hasil akhir, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi anak untuk belajar mengikuti aturan, mencoba sesuatu yang baru, dan menikmati proses bersama dengan teman-temannya. Dan lebih dari 100 anak berpartisipasi menunjukkan kreativitas. Guru TK Dharma Wanita Dwi Astuti menilai keberanian anak untuk mencoba dan ikut berpartisipasi ini malah menjadi hal penting untuk perlu diapresiasi. Bagi mahasiswa KKN berdampak UMM kelompok 187, rangkaian kegiatan ini bukan sekedar mengisi perayaan kemerdekaan dengan perlombaan. Ada pesan yang ingin dibangun, yakni memberikan ruang kepada anak-anak untuk tumbuh lewat pengalaman yang menyenangkan. Demikian Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
4: Air sama ikan, Bu.
3: Pintar.
5: Batuan, Bu.
3: Bagus.
5: Saya, Bu.
3: Apa lagi?
5: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

104,3/4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabari dinten iki? Mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Seneng banget sakniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedoyo ing wengi iki ten program Tejo Wengi Jan Grespon. Tentune selama 2 jam ke depan mengko bakal bahas soal macem-macem budaya dan tradisi nggih sing ana ten Malang Jawa Timur lan sekitare. Nah, niki panjenengan nggih saged request lagu, saged kirim salam ten mriki, monggo gabungan saged ten telepon di 0341 404504, ugi ten WA di 081 555 69 1053. Monggo kula tunggu panjenengan sedaya gawe meriah no acara Tejo Wengi ing wengi iki sampe mengko merapat jam 8 bengi nggih. Bareng kali Mbak Yaya ten Tejo Wengi Jan Grespol.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
3: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Power Tangle pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Malang menyiapkan pembentukan koperasi berbasis komunitas bagi pelaku ekonomi kreatif seperti animator, konten kreator, dan desainer grafis. Langkah ini menjadi tindak lanjut dorongan Menteri Koperasi supaya komunitas kreatif punya wadah usaha bersama. Dan dalam hal ini, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, pelaku ekonomi kreatif selama ini banyak menjalankan aktivitas usaha secara mandiri, di mana kehadiran koperasi diharapkan dapat membantu mereka dalam mengatasi jumlah kebutuhan, mulai dari pembiayaan hingga pengembangan sumber daya manusia. Sementara itu, pemerintah Kota Malang akan terlebih dahulu mengumpulkan para pelaku ekonomi kreatif untuk memberikan pemahaman terkait dengan konsep koperasi. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata serta Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan akan melibatkan dalam proses tersebut. Pemerintah Kota juga berencana menghadirkan narasumber dari Kementerian Koperasi untuk menjelaskan secara teknis tahapan pembentukan koperasi. Menurutnya, kesamaan visi dan misi antar pelaku komunitas menjadi salah satu hal yang perlu disiapkan sebelum koperasi dibentuk. Wahyu juga menyebutkan koperasi yang akan dikembangkan tidak terbatas menjalankan kegiatan simpan pinjam. Koperasi ini pun diharapkan dapat berkembang pada sektor produksi, industri, keuangan hingga promosi yang memberikan manfaat langsung bagi anggotanya. Demikian Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
4: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maafnya.

0: Jan Crespol nggih baru saja niki wonten tembangi barongsai Wiwit Wijayanti yang baru saja panjenengan mirengaken di malam hari ini. Nah, kemudian saniki kula badhe menyapa pamirang yang sudah bergabung niki wonten Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun tembang tanpa duweni. Salami kagem pamireng sedaya sugeng midhangetaken kagem Mbak Yaya, salam sehat sekeluarga lan sugeng makaryo. Matur suwun sami-sami. Nggih matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo. Ditunggu nggih lagunipun mengke bakal tak puterke spesial kagem panjenengan. Kemudian kita sapa lagi niki wonten Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu ceng talu, kok keliru injing. Tejo wangi dan Crespol.
0: Kula terus ke Ibu Pandan. Jenengan pripun kabare dinten niki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah mandan
1: pundi?
0: Sehat terus. Alhamdulillah saya Bu Pandan. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Mugi-mugi sehat terus nggih.
1: Nggih, amin.
0: Amin amin. Niki Kota Batu pasti rame nggih Bu Pandan ya malam minggu.
1: Nggih, rame.
0: Masya Allah tabarakallah.
1: Malam minggu.
0: Aduh. Niki semoga bisa menggerakkan ekonomi. Wonten acara to? Wonten acara.
1: Wontenan ujaran kepang.
0: Oh, inggih jaran kepang kan jenengan pun napa menginformasikan.
1: Kanjang kalau wingi nggih.
0: Nggih, leres.
1: Tak mikon niki pun kathah tiyang sadean.
0: Oh, alhamdulillah jenengan nggih nonton to.
1: Mbak Cenil.
0: Oh, aduh cenil. Enak niku jaran lho.
1: Cenil kathah.
0: Waduh. Ora-ora. Mantap.
1: Nggih.
0: Enak niku Bu Pandan, ya.
1: Iya jajan tradisional.
0: Lho, tapi niku malah enak soalnya kan zaman saat niki jarang ditemukan nggih. Jadi rasanya nge. Itu lho ngangeni.
1: Nggih, gatot ledus.
0: Cenil.
1: Koro-koro cenil.
0: Nggih, klepon.
1: Nggih.
0: Langen niku.
1: Klepone lali.
0: Oh, waduh male pengen niki kula. Napa tak ten batu mawon nggih. Ya niki napa kali nonton jaran kepang niki.
1: Nggih, kali tumbas cenil kali klepon.
0: Waduh nikmat. Nggih, ya wis niki jenengan badhe request lagu napa Bu Pandan?
1: Request Sarung Jagung Mbak Yaya.
0: Sarung Jagung. Salami kagem sinten?
1: Salami kagem Bu Sri Purnomo kalawau, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Utami, Sri Agati, kagem Bunda Aryami, Pak Eko, Pak Bambang, Pak Isfoyo, Pak Suwarnoto, Pak Widi, Bu Widi, wonten Kang Grandung. Mbak Leha, Bunda Leha, Mbak Indah. Engkang wonten Batu menika Bu Tati, Bunda Sumiatun, Mas Faris. Ibu Satia, Pak Sari nggih. Kagem Pak Suranto, sampun Mbak Yaya kagem sedoyo pamireng perumpat. Wilujeng talu matur nuwun
0: wekdalipun. Nggih.
1: Mbak Yaya sehat-sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bu Pandan nggih ditunggu tembangi mengki bakal kula puterke spesial kagem panjenengan. Sedaya pamiran iki wonten informasi nggih saka Museum Musik Dunia Jatim Pak Tiga menghadirkan spot gesang ngenalno sosok maestro keroncong Indonesia sekaligus pencipta lagu Bengawan Solo lewat koleksi bersejarai. Nah, area iki dadi salah siji bagian sing menarik pengunjung dalam rangkaian Merdeka ten Jatim Pak soale mempertemukan musik, sejarah lan kebudayaan Indonesia. podcast yang iki nampil no sejumlah benda yang berkaitan dengan kehidupan lan perjalanan Gesang, mulai dari blangkon, kopiah, tongkat hingga becak nggih. Nah, pengunjung ugi saged ndelok koleksi alat musik berupa silo, kontrabas, dua kendang lan biola sing gambarno kedekatan Gesang dengan dunia musik. Gesang iki lahir ning Surakarta tanggal 1 Oktober 1917 dan meninggal dunia pada 20 Mei 2010. Namine dikenal sebagai salah siji maestro gede musik keroncong Indonesia, terutama lewat Bengawan Solo sing dadi salah siji karya paling dikenal dalam sejarah musik Nusantara. Nah, koleksi Tanspot Gesang iki hanya menampilkan sisi Gesang sebagai musisi, tapi juga memberikan gambaran terkait kehidupan dan latar budaya sing melekat pada dirinya. Wonten benda-benda seperti blangkon, kopiah, tongkat, lan becak iki melengkapi instrumen musik sehingga pengunjung dapat mengenal sosok Gesang dari sisi yang lebih luas.

Jadi bagi pelajar lan keluarga, spot gesang iki dapat jadi bagian ya dari kunjungan edukatif gawe mengenal sejarah musik Indonesia secara lebih langsung. Koleksi iki dapat diamati di museum yang mana memberikan pengantar terkait perjalanan seorang musisi, perkembangan keroncong dan karya yang tetap dikenal sampai lintas generasi. Jadi kehadiran spot gesang iki nunjukno lek wisata edukasi sejarah tidak terbatas pada pembahasan peristiwa politik atau bahkan perjuangan ning medan perang. Perjalanan bangsa turut tercermin dalam perkembangan seni lan budaya, termasuk musik yang menjadi sarana ekspresi sekaligus bagian dari identitas masyarakat Indonesia. Dan spot gesang iki pada akhirnya menjadi ruang yang mempertemukan sosok gesang perjalanan musik keroncong dan warisan Bengawan Solo dalam satu pengalaman kunjungan ngeteniku nggih. Nah, saat ini langsung wae kita mirengaken lagu tembang Jawa yang sudah di request wonten Visanka dengan Tanpa Duweni Sugeng mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedaya pemirsa gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Matur suwun sangat yang sudah mendengarkan dan sudah meramaikan acara di malam hari ini. Semoga dapat menghibur panjenengan sedaya. Nanti bakal wonten wayang semalam suntuk ya, dan hanya ada di program 4 RRI Malang. Jadi jangan kemana-mana, di sini saja. Nah sekarang waktunya kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pas jam Kalidoso.
1: Alkisah, zaman dahulu kala di Winongan, pusat pemerintahan Kadipaten Pasuruan, hiduplah seorang adipati yang bernama Ngrangrang Kusuma. Ia merupakan seorang adipati yang dikenal jujur dan mempunyai keahlian di banyak bidang, terutama pada pembuatan senjata.

Meskipun jabatannya tinggi, ia tidak menunjukkan sifat sombongnya. Pada suatu hari, terjadi sebuah malapetaka di Kadipaten Pasuruan. Terdapat seekor kerbau besar yang sedang mengamuk di alun-alun Kabupaten.

0: warga sekitar usaha menghentikan kerbau tersebut, termasuk Adipati Rangga.
1: Sia, kerbau ini sungguh sangat kuat. Aku tidak bisa menghentikannya.
0: Ketika sudah terasa tidak ada harapan, muncullah seorang pria yang gagah dan berani. Ia kemudian memasuki kawasan alun-alun tanpa rasa takut.

0: kesaktiannya, Sangdia itu dapat menjinakkan kerbau yang mengamuk itu. Para warga tercengang menyaksikan kekuatan dari Sangdia itu. Pria itu bernama Joko. Ia adalah seorang anak dewa yang dibuang oleh orang tuanya ke kawah Gunung Semeru semasa kecil. Ia kemudian ditemukan oleh seorang pertapa sakti yang kemudian mengajarinya untuk memperkuat kesaktiannya.
1: Siapakah gerangan engkau dan dari mana engkau berasal, wahai Kisanak?
2: Nama saya adalah Joko Utuk. Saya adalah seorang pengembara yang kebetulan melintasi negeri ini.
1: Saya mewakili seluruh rakyat Kadipaten Pasuruan mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan engkau.
2: Sama-sama yang mulia. Sudah semestinya sesama manusia untuk saling tolong menolong.
1: Sebagai bentuk terima kasihku kepada engkau, Joko Utuk, bersediakah engkau bila ku angkat menjadi wakil adipatiku?
0: Joko Untuk tidak langsung menjawab penawaran dari sang adipati. Namun setelah lama ia berpikir, ia pun menyetujui penawaran sang adipati. Joko Untuk pun telah resmi diangkat sebagai seorang wakil adipati di Kadipaten Pasuruan. Joko Untuk merasa sangat senang mendapatkan perlakuan yang istimewa dari kerajaan dan juga dari rakyatnya. Ia mendapatkan makanan, barang-barang, dan juga kekayaan yang melimpah dari kerajaan. Ia juga disegani dan dihormati oleh rakyat Kadipaten Pasuruan. Namun sayangnya, lama-kelamaan Joko Untuk pun terlena dengan kekuasaan jabatannya. Ia menjadi sombong dan amat angkuh. Ia sampai menggunakan kesaktiannya untuk berbuat semena-mena pada rakyatnya.

0: Adipati Ngerang-Rang Kusuma berusaha untuk menegur Joko.
1: Apa yang telah kau lakukan, wahai wakilku? Engkau tidak sepantasnya menggunakan kesaktianmu untuk menganiaya rakyat kita.
2: Apa maksudmu, Baginda Adipati? Apakah engkau bermaksud untuk merendahkanku? Asal engkau tahu, rakyat-rakyatmu yang tidak mau tunduk kepadaku memang pantas untuk mendapatkan hukuman.
0: Menegur Joko Untung, Adipati Ngerang-Rang Kusuma tidak tinggal diam. Ia mengutus seorang mata-mata untuk mengintai gerak-gerik Joko Untung. Ternyata, ia memiliki rencana untuk membunuhnya. Untuk berjaga-jaga menghadapi Joko Untung, Adipati Ngerang-Rang Kusuma membuat sebuah keris sakti. Hari-hari ia habiskan untuk membuat keris itu dengan menggunakan baja yang terbaik. Pada akhirnya, senjata keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma pun telah tuntas. Setelah itu, ia kemudian pergi mengunjungi sahabatnya di Penanggungan, seorang empu pembuat senjata, sama sepertinya.

0: Wahai sahabatku, bolehkah aku minta tolong kepadamu?
1: Apa yang kau perlukan, wahai sahabatku? Aku bersedia menolongmu bila engkau memerlukanku.
0: Aku minta tolong kepadamu untuk mencarikan jin untuk merasuki kerisku ini.
1: Untuk apa engkau memerlukan jin untuk memasuki kerismu itu, wahai sahabatku?
0: Aku mendapati seorang pengkhianat di kerajaanku. Aku memerlukan senjata sakti untuk berwaspada apabila ia berencana untuk membunuhku.
1: Astaga, sungguh kasihan sekali engkau. Aku turut berduka terhadap situasimu. Wahai sahabatku, aku akan segera mencarikan jin untuk senjatamu itu.

Setelah melakukan pencarian, akhirnya sang empu itu menemukan jin yang amat sakti. Ia kemudian mengutus jin itu untuk merasuki keris milik Adipati Ngerang-Rang Kusumo. Setelah dihuni sang jin, keris itu pun menjadi sakti. Ia tidak perlu khawatir lagi apabila Joko untuk menyerangnya secara tiba-tiba.

0: Pada suatu malam, Joko untuk mengendap-endap memasuki kamar Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Ia berencana untuk membunuhnya.
1: Kali ini kau akan mati, Yang Mulia.
0: Adipati Ngerang-Rang Kusuma yang sedang tertidur pulas sama sekali tidak menyadari rencana jahat Joko Untuk. Dengan perlahan, Joko Untuk membuka jendela kamar Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Ia kemudian berjalan mengendap-endap ke arah Adipati Ngerang-Rang Kusuma untuk membunuhnya. Tangan Adipati telah tersiap keris yang terhunus. Saat Joko Untuk hendak menghujamkan kerisnya pada Adipati Ngerang-Rang Kusuma, tiba-tiba keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma keluar dari sarangnya dan menusuk Joko Untuk. Joko Untuk pun menjerit kesakitan sembari memegang dadanya yang tertancap keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Mendengar jeritan Joko Untuk, seketika ia terbangun. Ia sangat terkejut saat mendapati Joko Untuk telah mati dengan tubuh tersusuk keris saktinya.

setelah Joko untuk tewas, Kadipaten Pasuruan kembali menjadi tenteram. Rakyat tidak takut lagi dengan tindakan semena-mena Jokowi. Adipati Ngerang Rangkusuma sangat senang melihat rakyatnya kembali bahagia.

0: Pasir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: telu kula menika enggih pindah tuwi kawrejengan.
1: Nggih.
0: Kaping kalih mila kasinggihan. Haji Bo. Badhe ngaturaken kula menika gandeng kesrepet sangat pados dagangan.
1: Dagangan menapa?
0: Kebo, Dek.
1: Oh, kebo. Nggih, kersanipun anggenipun betaken pinten.
0: Nika wonten tiyang pesem.
1: Pesem menika menapa?
0: Pesem.
1: Menawi pesem menika kirang
0: pesen.
1: Pas.
0: Oh. Nek para wong nom pesen.
1: Pesen.
0: Nek wong tuwa pesem. Bab untu sampun mbon wonten.
1: Panjenengan iki kok marake guyokke.
0: Iye tiyang dagelan. Pokokipun kula menika badhe betah kebo 3.
1: Nggih.
0: Menawi kagungan badhe kula rembak, Dek.
1: Namung 3.
0: 3.
1: Kaleresan
0: menika. Menapa sekawan panjenengan?
1: Panjenengan menika dos pundi to kok ya werna-werna sing
0: ngendi. Namung betah 3, Dek.
1: Nggih, 3 wonten.
0: Wonten to.
1: Menika kaleresan nggih kantun 3. Wong kang rayi menika nembe pados dagangan malih.
0: Oh, aji.
1: Ning dereng wangsul.
0: Aji, nek wangsul genawe sono. 3
1: nggih, mila. Kang rayi kala wau nggih sampun tilar weling.
0: Wong kuasane tilar donya. Weling. Ke sampun tilar weling.
1: Nang 1000 pun sekecaken nggih, Kang.
0: Yo, ana daya kok diungkuri.
1: Pun sekecaken nggih.
0: Dadas tilar weling das pundi?
1: Jenenge kok gregetke lho.
0: Mila, kula nari rupa mboten patek sae ning kata-katane iki sadak. Sadak piye ngene lho. Das pundi weling das pundi?
1: Tilar weling menawi wonten ingkang betahaken dagangan menika wau, reginipun setunggal selangkung.
0: Selangkung ae, Bu.
1: Ai nggih, menawa selangkung rupiah.
0: Menika gandeng rencang iki sampun sekapan semanten kula nggih boten badhe ngenyang lan boten badhe ngindaki.
1: Oh, ini sampun kersa to?
0: Nggih, kula menika arep derek rencang kalian
1: karo. Oh, nggih.
0: Dados 3. Tigang langkung.
1: Go, tigang langkung. Nggih, tigang langkung leres menika.
0: 7 gangsal.
1: Ha nggih.
0: Niku ngaten iki, kula ajeng sebab ingkang badhe betahaken mau kesusu sangat.
1: Oh, anjir kalau resan menika monggo kula aturi tindak kandang.
0: Lho. Wih, apa wong wedok ya ora sengkring kaya ngono kuwi?
1: Lho, kok sengkring dos pundi ta?
0: Wong kok tenang kandang ya tar disuket. Ngaten, Dek. Kula ajeng nanging kula mau gandeng anggen kula bidal saking griya. Kesesah sangat nggih.
1: Nggih.
0: Bab sandangan kula mau kathah dados menganggumno nganti ditekeri wajahno ten serante ngantep perombengan pajeng kula santun sak-saipun arta dilalah wonten saingkeng wonten jas ngri cemeng.
1: Oh, kantun
0: kantun kapinujon menika mriki sepenan gandeng kula kalian kang rekomno sampun saingi deyi ngaten api-api anaten. Menika gandeng yatra kula kantun jidek. Jelas mawon lho.
1: Nggih.
0: Ingkang setunggal kula tilar kangge cepengan panjenengan, ingkang kalih kula beto rumiyin.
1: Oh, nggih. Ha monggo kemawon.
0: Dados menika ben gupi kuko.
1: Oh, nggih.
0: Api-api anaten nggih.
1: Nggih.
0: Sampun lho, Dek.
1: Sampun. Pun nampa nggih, monggo pun pendeti ambak.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

Wes. Tadi saponi kok ya sandang reget meneh, ya nyatane neng isor wit pring. Nah, kok ya aku rumangsa aku kok dadi anjur maune saguh dadi juru kunci iki jur kepiyet aku kuwi. Wah. Nek kancane mono ketoke ya akeh ning tanpa ana jing kena dijak omong. Wes. Rumahsaku dadi juru kunci iki kaya siji karo sijine. Ketoke wong ning kaya setengah wong. Ora tau weruh ngomah. Anggrek ditinggal muling kok gak ana kuburan sing ilang sing tak semelangi kuwi. Ini dilalahe kok ya wis ora ana sing ribeti anak ora duwe bojo ora duwe. Dadi urip kuwi kok ya malah urip kepeneran. Munggo sing jenenge mati mono wis ora getun. Ha kepiye? Ora rupa, ora bondo, ora anak, ora bojo. Ha mati mongke megerek cedhek megerek goreng mak blum. Ayo wis. Ayo kepiye to? Nek ndelok leku sekolah ki maneh ki tak kira-kira arep dadi juru kunci aku kok ya wis dadi juru kunci. Ani ya ming manut karo simbah biyen ya dadi juru kunci, bapak dadi juru kunci. Ayo sing jenenge gawean ki waton tumindak sing apik. Nek pancen nisane jur kaya ngene jur arep kepiye? Leku mikir ya wis tak penakake. Wis awak ijen jur arep ngopo? Ini yang mesono kebungane ngati anggere sasi ruah opo sasi bakdo rumah saku yole aku njur iso salin jare iso salin klambi opo meneh anggere ukah leloro kula aku jan seneng. Kaya telung dino pisan kisen telung dino pisan kisen kaya kena tak hitung lho weh lah ya wis opo meneh tak pujek-pujek ke begebluk ngono. Apa mau kelakon begeblok mau aku tiba di sik dhewe renyap. Ais wong ki anggere rasan njur klerak-kleru malah kaya ngene iki. Keterangane wong perkasa karo kepenak ki mergo guneman ki nyata. Nyatane anggere wis kleru ya kangelane baleni meneh. Sing krungu ki wis akeh padane kleru muni ala wis do ngerti. Balenana ya wis do ngerti. Aning ya wis kepiye meneh. Leku mikir ya tak longgar ake meneh, jurar kurang apa aku dek nom ya wis kaya ngono anak wong sugih apa-apa wis keturutan. Nek kok ana wong mlipir-mlipir kae apa areng ngirim apa arep ming wong liwat nek liwat kok kaya ilang-iling. Wah kok malah moro. Loh kok berene kae mah.

0: Ayo jamak lumrahe. Wong karep didaya sing kaya ngapa, kendel sing kaya ngapa. Angre mlebu jaratan kok mesti ya atine iki gempal. Ayo semono wong mati kabeh. Nah ya kepiye to? Monggo jane aku ki sirik ando ngirim ki. Bah, lanjut mong ngamangu. Sitok wae ora ana wong nang kene. Tur aku sok ya nang kene wangune. Ayo kudu kok wedi iki kudu. Lah kok malah ana wong ndekem nang kono kae ya wong ngirim.
1: Nun. Sapa iki?
2: Kulo.
1: Kulo sapa?
2: Kulo
1: arek golek nggon wa.
0: Ketoke wong kuru lular kelulur kok sengkring ngono. Boten
1: kowe badan wadak apa badan halus?
0: Ha iki pelake apa iki? Mundut prisa panjenengan wadah pundi ta wadak apa halus? Ha ketinggal merongkol semantene kok. Ya wadak. Iya.
1: Aku ya tono ya wis ngerti nek semono badan halus ki njur ayakane sepira. Kowe badan wadak.
0: Kedah pun deplok malih. Kok njut iki wong arep perlu tiba
1: wong prihatin aja dijak geguyon. Ngerti.
0: Panjenenganipun menika tiang prihatin.
1: Prihatin.
0: Kula sampun mangertos yen panjenengan menika tiang mara tapa. Tengeranipun menika kagunganipun mripat. Menika ketingal mlebet sanget.
1: Iya. Pancen kowe wong waskita, ngerti. Mula mripat kuwi mlebu banget ning jaba isis.
0: Inggih. Aji kula menika yen namung badhe nderek tepat.
1: Iya, iya, kena, kena.
0: Gandeng kula menika.
1: Wis ya aku tak bali ya.
0: Mangke rumiyin
1: sampeyan omahku ngisor kene iki. Iki mung gerek bles bablas aku.
0: Oh, dados panjenengan.
1: Kowe mrene ngopo?
0: Dalemipun iki
1: kene menika. Iki kepeneran kowe bejo kemayangan ketemu karo aku lagi pas ngisis kowe teko. Donge ora ngetok ning bareng kowe tak ketoki.
0: Dados panjenenganmu pancen ora ngetok.
1: Oh, ora.
0: Lajeng pun ketokake.
1: Iya, sebab ana perlu.
0: Manggi kula.
1: Heeh, prihatin.
0: Dalem panjenengan nika kuburan ning kengandhap kijing bolong no.
1: Iki lho. Lho nek ora ngajar sikil kowe nyemplung separuh lho. Ini geri blung.
0: Sampun mangke rumiyin.
1: Aja. But nek perlu tenan tak anteni. Sikilku tak unggahne.
0: Lajeng panjenengan piantun pundi sak jatosipun?
1: Aku wong ya jero kene ngisor kene.
0: Oh, dados inji.
1: Sing reksa kene sing duweni wong pirang-pirang iki. Iki sing kuwasa aku.
0: Dados daerah pemejaan meniku.
1: Kok daerah pemejaan iki piye?
0: Daerah tiang pejas to yo.
1: Aku sing kuwasa. Oh. RT aku.
0: Malah. Malah kula kleresan sanget.
1: Heeh.
0: Dene panjenengan pejah kok kewajiban saged ngetingal menika kula nek ora ketiban daru ora iso.
1: Bener, bener. Lek ku munggahke ana keperluane.
0: Kamangka panjenengan wajib nyacah-nyacahaken tiyang ingkang sami
1: jiwa jiwa kene jiwa kene iki
0: semari wonten
1: riki. Iya, nom tuwa gedhe cilik bayi wis tak cateti.
0: Inji.
1: Kuwi pende ahli waris nang kene
0: kula menika mila anak kula menika dipun petak wonten riki. Kula menika badhe ngintun.
1: Sapa anakmu jenenge sapa? Sapa? Ayo aja kesuwen ora kena gara lho. Tiwas tak catet engko kleru. Sapa jenenge?
0: Bejo.
1: Oh, Bejo. Umure pira?
0: Umuripun dereng kula sukani.
1: Ya wingi karo kita iki tak kakane sok. Wis, bocah sepira bocah?
0: Bejo, iki lare cekapan.
1: Bejo,
0: menapa penyani iki? Preso.
1: Kosek, Bejo, Bejo. Bocah umur-umurane antarane 11 tahun 12 tahun.
0: Inji, inji.
1: Melu aku, bocah melu aku.
0: Aduh. Pangeran.
1: Sekolah tak sekolah kene kono.
0: Malah sampun sinau.
1: Wis awake.
0: Alah pangeran, pepunden kula.
1: Iya iya wis.
0: Ora cah panjenengan kersa nyakar anak kula menika.
1: Kok nyakar iki kepiye?
0: Timbang mupu. Mupu anak kula menika kula matur sanget.
1: Wis tak rengko anakku dhewe. Kita seloro rong dina ning wis tak keroki.
0: Oh. Menawi kirang lisah
1: arep tak preske ketemu.
0: Pun iki malah kula matur nuwun sanget.
1: Iya iya iya.
0: Tenimbang kula menika bondo kula namung kangge remen piyambak malah yen saged kula aturi nyekolahaken yang lebih tinggi. Menika arta kula sukaken panjenengan.
1: Ki dit saka ngendi kok le akeh men ki?
0: Ngaten. Kula menika rak blantik.
1: Blantik. Oh, blantik kewan. Bener. Awas ketok. Apa?
0: Oh, inji kewan.
1: Kewan aku wis ngerti kewan kaya kowe iki kewan mesti. Lantik kewan siji.
0: Inji gandeng panjenengan menika golongan ya leluhur.
1: Ngerti sak durung
0: mboten badhe kok jawab.
1: Iya, iya.
0: Inji badhe pun kewanaken inji. Purun.
1: Sak uni-uni ku nengno wae.
0: Panjenengan menika sanes tiyang leluhur, panjenengan menika ya kaya kancil. Ning kula mboten wantun.
1: Leluhur ki ra kena nesu aku ya ora arep nesu.
0: Ngono. Menika kula merak blantik.
1: Blantik.
0: Kebun sapi ini sak kecepengi pun nganu kiri ini.
1: Ya wis pokoknya aku ini
0: blantik
1: perlu arep gula iana
0: iji
1: salang
0: salang kata bading itu
1: ya ya ya ya ya kini tak tampanan iji ini aku yang legoli lo
0: wah dunia akhirnya
1: sebab aku yang misak dermo iji di longkas aku jam 6 kurang rapat
0: sampun kesesok
1: amplis medun
0: mangke kulo tumpak tumpak akan sanes pun menikon
1: apa jirar piye
0: mangke tersi kangen kulo
1: iya mengko disik ini aku dintaini wong oke.
0: Oh,
1: dinteni wong kan.
0: Inji, inji
1: ke sepuluh lagi ngono.
0: Inji.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
2: Good, good, good.

tulit to me me sing dinteni para kewula cilik isih padha ndelik sing arep didadekke ratu isih mengu-mengu mergo durung genep sing padha golek ngelmu kaulane wis padha poyang payingan sing ditunggu jebul lagi ketok bayangan kahanan kok saya ora genah urip sarwa susah reg-regan malah tambah ora lumrah ora mung perkara kuwi saben dina tansah was-was torto miris negara arep ditata sing luwih becik nanging jebul isih ana peranganing menungsa sing tumindak licik wong cilik tetep linggih dingklik yen ana untran-untran sing mati luwih bisik yen ngono adil kuwi mung ana sesorah sing padha nyoro muga-muga lambene padha menyonyo diwas kebak pengarep-arep entek-entekane ya mung dadi wong derep yen arep sambat lah terus sambat menyang sapa wong sing kawogan lagi padha dredah rebutan sing padha golek uyah padha diya diniya kabeh padha golek menang rebut bener nganti ora kober meruwi rakyate padha urip tenger-tenger nganti klenger sing digadang-gadang para kawula alit niku sampean lho Gus coba mangke mangrungokke dongenge Semar Badranaya rikala sampean umur 8

0: Yo, yo, yo.
1: Yo, yo.
0: Ayo.

kelawan poro kawulaku. Ojo gampang kowe ngentengke perkara. Yen perkara kapitayang kuwi maus mapan ana jati dirining dhewe-dhewe. Kowe ora kena meksa. Wajib manut opo ora manut. Yen tomo ka opo kang dadi karepanmu. Negara Ngastina kang bakal ngadili wah kakean rempuk. Wah!

0: Hei, sodomo, nun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Raden Kartomarmo. Wis krungu gobokmu, wis krungu kupingmu. Bener apa kang dadi pambatanku? Menu mereka lungguhan iki turun Abimanyu sing jenenge Parikesit isih bayaban ingkang digadhang dadi ratu ana negara ing Ngastina. Mula umpama wingi-wingi awake dhewe bisa mateni Utari sakandhutane, ora bakal kelakon awake dhewe, ora bakal kelakon Parikesit digadhang dadi ratu ana Ngastina. Leres menapa ingkang dados dawuhipun Raden Kartomarmo? Kula menika rak namung manut dawuhipun paman Resi Kerpo to Raden. Gagah sok Kerpo. Kerpo kuwi wong gerang sing ora iso dienggo panutan. Dheweke kuwi budine utuh. Tur uripe Kerpo kuwi kaya dene murtu. Endi eneng letong sing gedhe tur isih anget. Mesti bakal dirubuk. Kelingan apa ora? Jaman jayane Kakang Kurupati, dheweke nyembah-nyembah kelawan Kakang Duryudana. Nanging bareng saiki para kuwa wis Kurawa wis ajur kumur-kumur. Njur dheweke melu-melu ngrewangi para Pandhawa. Mbebecek kelawan para Pandhawa. Kowe mau nek ora budine wong sing golek biadokan mokal duwe papat kaya mangkono.
1: Sik Kartomarmo, cukup, aja mbok bacutke anggonmu ngucap. Ora ngono, ucapmu kok leh landhep temene Kartomarmo. Tanpa tak pikir tembungmu kuwi patut diucapake satriya apa ora. Kowe mau dudu ucape satriya. Kowe ucape wong gendeng sing kentek anakal. Kowe kok ngundhangana kelawan Resi Kerpo kuwi dasarmu apa Kartomarmo? Aku tok kira mung wetun golek pangan ki dasarmu apa? Aku mbiyen kuwi melu Kurawa kuwi aja digandeng karo Kakang Durna. Aku ora sudi melu kelawan para sata Kurawa. Kowe ora susah ngunek-ngunekke kelawan Resi Kerpo kang sarta kowe ngundhangana kelawan Resi Kerpo. Eluwung kowe ndang ngakonana marang kemenanganing para Pandhawa wae Kartomarmo. Bola bali aku wis tau kandha becik kowe nungkula kelawan para Pandhawa. Nyuwun pangayoman marang Pandhawa mengko rak ening palimarmaning para Pandhawa.
0: Cukup! Hei! Kerpo! Iblis parak. Kowe ngandhake becike para Pandhawa sakarmu. Ning aja nang ngarepane Kartomarmo. Janji kowe nyebut Pandhawa titen ana. Ana wong tuwa tak ajar nenggon dina iki.
2: Cukup. Wis aja padha padu kabeh. Aku wis bisa nemtokake kerampunganku dhewe. Dina iki aku kudu bisa malesake sedane Kanjeng Rama. Aku kudu bisa ngresiki turune Durpada lan wong Pancala.
0: Aku sarujuk swatama.
2: Ing bengi iki aku kudu wis tekan kedhaton negara Ngastina. Golek ing endi pernahe wong Pancala jajik candhak Batak Perjaya pateni dina iki.
0: Yo. Semono uga aku. Aku kudu bisa mateni siji Banowati, loro kabeh peranakan sing isih urip. Lah saiki banjur kepiye carane supaya aku lan kowe bisa mlebu kedaton nanging supaya ora kadenangan kelawan para Pandhawa?
2: Kula gadah cara Raden, kula gadah cara.
0: Carane piye?
2: Kula gadah pusaka ampuh paringanipun ibu kula Batari Wilutama.
1: wujudipun Kyai Cundha Manik. Kanthi pusaka Kyai Cundha Manik menika kula badhe ngesong bumi wiwit saking mriki dumugi sak lebeting kedhaton negari Ngastina.
0: Lho, apa tenan?
1: Hestu Raden
0: Hestu. Wah, dala.
1: Wah, bagus tenan Slotomo.

kata semono kakyat nengge sang swadama muningani dian pari kesit sumunar mawa cahyo sikro ngunus punang cundo manik kyo kata makan janggane risang pari kesit wata kocap awet kaper bawan pusoko kiai cundo manik satemah ngerencal ngerencal risang jejabang sakala ponang suku mancal jemparing pusoko Madukara aran kiai Pasopati bablas kengin janggane Aswatama pejah sanalika sang Aswatama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Yayi Prabu kadanging pun kakang, Yayi Prabu saudara kula mudha. Duh, Yayi. Tarata Yudha Jaya Binangun sampun paripurna. Tanpa guna lampun ta kagetunana, jer sedaya sampun kelampahan. Para putra mboten gugur siya ananging badhe ngambar arum ngantos kukuting jaman, Yayi.
1: Injih, Yayi Prabu. Monggo dipunudhari. Monggo dipunudhari sesarengan ruwet renteng ing panggalih paduka Yayi Prabu. Ingkang dawuh hanandhang kingkin, Yayi Prabu.
0: Wah. Untadewa kakangku. Negara iki wis ora mbutuhake tetes sing eluhmu. Nanging negara iki ngenteni tumanjaning pambudi nglanturing sedih kingkin mung bakal andhedawa kumplanging praja Ngastina.
1: Duh Kakang Prabu. Kaut ingkang ngambek kautaman sampun ngantos paduka Kanjeng Kakang Prabu Hani Mimbui kaksesing swasana lila mboten lila. Paduka Kakang Prabu jer manungsa namung jejibah hanyandang Kakang Prabu.
0: Yayaji, kula pitados muka lamun prihatin tanpa sabab hananging Yayi. Amung lumuntring sabda paduka ingkang dados surya pajaring Yawastina, Yayi.

0: Tatu kaya yasinipi jojo bang mawingo-wingo kumecut wadoning ladi Dayuwang Suwela, Dayuwang Suwela anak Suwatama. Aturmu ana ngersane Yayi Prabu Puntadewa kuwi ndak pikir kanthi wening apa ora? Aturmu ana ngersane Yayi Prabu Puntadewa iki atur kanthi wewaton apa mung waton kowe matur?
1: Atur kula mawi waton.
0: Wewaton bebener apa wewaton ngawur sak mangertimu?
1: Monggo anggenipun mestani sinuwun mandura.
0: Yen kowe ora ngerti tak kandhani, yen kowe urung weruh aku sing bakal dunungake marang kowe. Dayuwang Suwela. Para Pandhawa kuwi ora bakal nglalekake marang labuh lelabetaning para ingkang wis asung pelak dharma marang para Pandhawa. Kowe ngungkat perkara mbahmu Begawan Durna ingkang matine mati sia. Ngerti yo? Jaman rikalane Begawan Durna magut ana ing Rananggana dadi senopati ning Yai Prabu Duryudana. Gugur ana madyan ing Rananggana nganti ora ana sing ngrumat kuwandane. Kuwandane salah gedaden dadi jaran. Sapa sing ngrukti? Apa para Kurawa? Dudu. Saya maneh apa bapakmu Bambang Aswatama bapakne mati malah ora ngetokke pucuk irunge. Sing ngrukti mung kejaba para Pandhawa lima kang padha mulyakake marang kumarane bapa Penemban Begawan Durna. Kanthi asesanti puji dikir mantra sakti mantra pangruwatan. Kuwi kang sepisan Begawan Durna kaping pindhone. Yai Prabu Puntadewa Pandhawa kuwi ora bakal mbedak-mbedakake tedhak turuning para Kurawa. Kabeh bakal rinangkul. Ing pangajap bisa njunjung kawibawan negara Ngastina tetunggalan mbangun negara Ngastina. Mung bapakmu wae menungsa sing ora duwe adek-adek. Suwatama sing wis ora gugu marang pitutur. Ing kono gugu marang pambujuke Kartamarma. Nganti pasang kraman gawe pepati ana pesanggraning para Pandhawa kanthi tumindak nista nganti gedharang darang pat tanpa dongko kayangan wong atuwamu si Suwatama. Mula ya Dayuwang Suwela, aku dadi wong tuwa isih duwe rasa ngeman pangeman marang kowe. Dayuwang Suwela, kowe isih enom, kowe isih ombo jangkahmu, isih jembar kalangamu, isih padang rembulanmu. Ayo kene, kowe dirak ndak rangkul tetunggalan kelawan Sentana Sentana Ngastina. Ngetokmo dharma bektimu marang negara. Ora-orane yen kowe nganti para Pandhawa ora bakal muktekake marang kowe. Watone kowe lair batin nggonmu nyengkuyung marang panguwasa negara Ngastina. Wis aku sing bakal tanggung perkara iki Dayuwang Suwela.
2: Dudu muntablir genetap duka yayasine bijojo bang maringa wengis. Kumejer ladening ladine trondhe angondara andiring. Kula sowan wonten negari Ngastina menika mboten kepingin ngrungokake dedungengan sesulang kang sarta wejangan. Nanging kawidhakatening Nalindra ngamarta marang sentanane ingkang magepokan perkara lelabuhan. Ewondene yen to Sang Prabu Puntadewa semune ora gatekake marang Dayuwang Suwela, malah kabeh padha ngengis-ngis kang sarta ngece marang Dayuwang Suwela. Yo, aku dudu wong loro saudon, telu sauruban. Yen ngono apa gunane aku deku-deku cecikluh ana pepadane Prabu Puntadewa.
0: Dayuwang Suwela.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, Dok.
4: Nggih,
3: iki mau lagu apa, Yung?
4: Lagu judulnya Jagung Bakar, Dok.
3: Jagung Bakar, anggitane sapa?
4: Sing ngripta Kadang Mutuwa Mas Sukesno, maestro kerawitan.
3: Alhamdulillah, komposer Kabupaten Klaten, aset Klaten sing hebat kaya Mas Kesno wis ngomposer wiwit saka awal tekan iki engko insyaallah akhir pagelaran Yung.
4: Bengi iki jeger-jegere Klaten metu kabeh, Dok.
3: Nggih.
4: Ya. Dadi iki umpama lelimbukan kliwat rada kewengen nyuwun pangapunten, bengi iki pancen rada beda karo biasane, Dok.
3: Nggih, amarga diayahi Piyai Rolas dalang, Mak.
4: Ya, wayangan cara ngene iki pancen terkonsep.
3: Nggih.
4: Dadi apa ibarate pangan enak pirang-pirang dadekke siji sak piring, umpama sak pirangan ana sing meleset ya nyuwun pangapura ya, Nduk.
3: Iki ujube kajaba malam setu paingan ngiras pantes padha mirsani gelaring dalang muda Klaten kang renenggo ana ing paguyuban pepadi Klaten sing wis dilantik mau sore ya, Mak.
4: Ya, heeh. Kanca-kanca nampa amanah saka dunia pedalangan Klaten, sampirangan dadi pengurus pepadi. Iki mau wis dilantik ning dasare, Nduk.
3: Dasare
4: iki pepadi diajangi, diwengku, diurip-urip karo Pak Tumiyono sak kulawarga. Tepuk tangan para kadang.
3: Ya, wis dadi niate Kesatrian Entrepreneur Indonesia
4: uga
3: Widodo Makmur Perkasa kajaba bergelut di dunia bisnis ing apa wae ning uga padha ngleluri kabudayan Jawi, ngleluri ora mung dawuh, ora mung kongkon, ning ya nindaki, nyembadani kaya dene bengi iki sing wis digelar lumantar pepadi ing Kabupaten Klaten, Mak.
4: Paribasane think globally act locally, Nduk. Saben dina melestarikan kebudayaan ning apa kuwi mau tujuan besarnya adalah menjaga peradaban bangsa kita.
3: Betul, mula wis dadi tujuane Kesatrian Entrepreneur sing wis tak aturake ambal-ambal anggere sowan rene yen to kesatrian iki kanggo bisnis wirausaha, sekolah wirausaha ning ya kanggo olah rasa. Ora mung pinter ning rasane ya diulir, diungkal lumantar kabudayan kaya dene wayang kulit bengi iki.
4: Dadi komplit, Nduk. Cara nggon material lan apa kuwi mau fisik,
3: nggih.
4: Kabeh diajari berwirausaha.
3: Betul.
4: Entrepreneur tegese wirausahawan, entrepreneurship tegese jiwa kewirausahaan.
3: Betul.
4: Banjur secara spiritual rohaniah mburi kono bakal dinggo pesantren.
3: Amin.
4: Nah, secara apa kuwi mau artistik bebarengan melestarikan kebudayaan.
3: Dasare Kyai pancen ya sembodo lumantar Bapak Insinyur Haji Tumiyono MBA. Apa penjaluke seniman disembadani? Wingi urung ana gamelan, iki wis gamelan anyar gumelar ditabuh wis dua periode untuk wayangan. Tepuk tangan untuk Kesatrian Entrepreneur Indonesia. Iki sing, inventaris, Mak.
4: Inventaris wayangan sing wingi wis ana gamelan durung ana gawangan kelir.
3: Iki sesasi wis entuk gawangan kelir, kabeh iki ana maknane, Yung. Aku nyuwun izin tak merdekke kena ngopo kok Pak Tumiyono gawe gawangan sing kaya mangkene endahe.
4: Heeh, piye-piye, Nduk?
3: iki ukiran asli sekon Jeporo yung digarap sesasi wutuh rampung
4: sesasi wutuh
3: ukiran gayur gawangan kelir iki dawane 14 meter yung
4: tegese
3: Songo Wali utawa Wali Songo neptune weton kelairane priyayi kang duwe prakarsa lan duwe ide gagasan temah mujudake papan sing adiluhung wis gumelar joglo tumiyana lan uga iki mujudake kanggo srana gegladening kesantren entrepreneur Indonesia.
4: Oh iya.
3: Ora lali padha nindakake nggone padha ngibadah lima syahadat ora dilalekake ketitik mburi kuwi wis ana pesantren.
4: Songo ditambah lima
3: nggih dadine ana
4: 14
3: meter.
4: Oh iya.
3: Terus lunglungan sing ana dhuwur naga kuwi yung
4: ya
3: kuwi wujudake wit-witan utawa keloloran utawa ngelolor ngerembuyung wit-witan sing tansah ngeremboko.
4: Oh iya.
3: Kuwi karepe saya mundak tua, saya mundak tahun, saya mundak ngeremboko, saya ombo tebane temah murakapi sagung dumadi gawe eyep marang swasana apa wae.
4: Oh iya.
3: Dadi niate gawe lunglungan kuwi bisa rumambat lan dadi bab ingkang gawe ademing swasana ya biyung pirsa dhewe penghijauan kuwi sing penting lan wigati.
4: Ya, ya.
3: Kuwi
4: ya. Bisa dinggo ngeyup kabeh
3: nang
4: mapan ana sak kiwa tengene.
3: Mula ngisore lunglungan ana naga kula.
4: Tegese piye?
3: Naga kuwi kemakmuran utawa simbole kemakmuran.
4: Oh ya.
3: Saman kewan sing duweni upas uga.
4: Ya.
3: Upas daya kekuatan kanggo mulet uga. Kuwi karepe bisa kanggo serono nguripi ngayomi neng yoga kanggo serono wisuna dadi nek pancen ngasto disiki ngadil nganggo filosofi naga kuwi mak.
4: Oh ngono.
3: Nek sing becik padha diganjar, nek sing elek padha dihukum manut marang kang dadi keluputane.
4: Wah, reward and punishment ya.
3: Heeh, mula terus padha demen mapan ana ing papan sing adem ayem kaya dene ana sak ngisor ngiwit utawa keloloran kuwi karepe ngene mak.
4: Heeh.
3: Wong urip kuwi aja sok jarak. Kabeh mau ki mung kanggo srana. Wong ana tetembungan nandur ngunduh utang nyaur nyilih gawe gawe bal gawe bakal nganggu kaya ngono kae.
4: Ngono.
3: Mula naga ki nek pancen ora dijarak ya eneke mung ayem jenjem jinem dadi sumbering kekuatan sing ampuh terus simbeling kemakmuran. Nek nek dijarak metu upase ya aja takon dosa kuwi filosofine naga.
4: Ngono ya.
3: Dadi karepe dadi pandam-pandam kanggo penguripaning kabeh warga lan uga ana kembang melati mak. Mula iki
4: mau
3: tak sebari kembang melati uga
4: ya
3: karepe dadi wewangian tumraping bebrayan agung.
4: Ya
3: dadi Gusti Allah iki seneng bab sing wangi-wangi.
4: Ya
3: tur yo papane dipeni nyenengake ning ati adem ning rasa tentrem.
4: Ya
3: wi mula
4: jumbuh karo papane yen nggih
3: okay, mula joglo tumiyana saya mundak umur, saya mundak ayam tentrem nikmatmu pangat Allahumma.
4: Amin.
3: Ya. Terus iki uga ana pepetan wujude cakra.
4: Cakra.
3: Cakra kuwi gaman sing wujud panah paring dewa.
4: Heeh.
3: Dadi sapa wong duweni marang gaman wujud cakra, ing kono bakal ampuh sekti mandra guna.
4: Ya.
3: Tur ngerti marang manggilinganing kodrat nadyanto kabeh mau kudu sinidhem utawa didelikake jroning rasa.
4: Ya.
3: Mula nek wis ngerti sadurunge winarah ora kena dibabarake, dindhem jroning rasa, digathokake marang kurbaning Gusti.
4: Ya.
3: Kuwi cakra sing terakhir yung.
4: Heeh.
3: Kuwi ana sorot utawa sinar cahya kang gawe pepadang.
4: Ya.
3: Nadyanto sumunar ning ora nyulapi, Mak.
4: Heeh.
3: Kepara iso ndadekke papan peteng mau dadi padang dadi minangka srana kanggo pepadange ngurip tumraping kawula ing nuswantara. Dadi intine yung kabeh kang gumelar ana ing kesatrian entrepreneur iki digawe demi Allah untuk NKRI tercinta utawa Indonesia sing awake dhewe urip ana kene. Tepuk tangan
4: para kadang ya
3: Kyai lan uga Widodo Makmur Perkasa.
4: Widodo Makmur Perkasa iki logone ana ning kanan kiri ya Ndek.
3: Nggih, iki logone Kyai lan Widodo Makmur Perkasa. Mumpung dirawuhi para pepundhen ya Mak.
4: bintang tamu.
3: Heeh, ya. Saurunge bintang tamu iki ana lelagon anggitanku.
4: Oh ya,
3: lancaran kesatrian entrepreneur Indonesia.
4: Oke.
3: Iki uga kanggo ngunggahake bintang tamu sisan.
4: Oh ya, yo.
3: Ayo, kaya ngapa?
4: Diaturke. Mas Topan kalau Mas Sandirun munggah bareng karo Mars utawa lancaran Kei. Yuk.

0: Piye? Komentar apa?
1: Kakang Patih Sidobakso.
2: Ngono lho kok iso aku iki lho.
0: Sing endi?
3: Dipun ditopan.
2: Cik. Maju nyedakno lho.
1: Klaten iki duduk Jawa Timur.
2: Ya ning ya ketok harmonis ora ketok piye.
1: Harmonis harmonis rasane.
4: Ya tunjukkan kejantananmu ngono
1: lho. Ora ngono. Ha iya. Timur iki Jawa Tengah.
2: Iya iya.
1: Rasa mbok surung.
2: Bene ketok api.
1: Ngaten, Mbak. Dadi ya Allah ya Rabbi Gusti Allah.
2: Caket ketok yen nukut. Ora enek bedane Jawa Timur Jawa Tengah ben nukut.
1: Iya nek NKRI kan. Aja mbok surung, Mas. Nek nabrak iku mesti nesu.
2: Iya, iya, iya.
1: Sing dilokne aku duduk kowe, kowe arek nyurung tok.
2: Iya, iya, iya.
3: Pripun?
2: Dik, apa? Sing nyurung sapa?
1: Lah ya surungen.
2: Lho. Ora nek wong nyurung kan nyurung.
1: Mau ngurung pas.
2: Takonono.
3: Nggih. Pripun, Mas?
2: Takonono.
0: Ayo,
1: asmanipun
3: Kula Uni. Nggih.
2: Sapa?
1: PI.
2: Lho. Kok iso PI ta?
3: Uni.
1: Uni.
2: Piye?
1: Beto yoga.
2: Lho. Kok iso beto yoga sapa ta?
0: Kok beto anak piye ta?
1: Beto anak.
0: Ora enek anake.
3: Niku mboten enten anak.
0: Kenalan ki siji-siji sing cetha.
3: Sing
0: urung rampung kok wis nyelamur ya.
3: Nggih.
2: Sapa?
1: Mbek, mbek.
2: Mbak, mbek wedhus ngawur cok.
1: Mriki, Mbak.
3: Panjenengan ngejak kenalan
0: sing tak kenali iki sing tak jak kenali sing endi?
2: Ojo grogi to, Man.
0: Kok rantepan to sampean iki?
2: Karo wong wedok rasa grogi to.
1: Jawa Tengah.
2: Ya masih Jawa Tengah, Jawa Timur ya padha ae kok ya.
3: Pripun menika?
2: Angger kowe duwe etika ya ora apa-apa to.
1: Sampeyan ya ganggu minggir ngono
3: lho. Oh, kula ganggu to nggih?
1: Ganggu.
3: Kula tak kalih niki mawon.
0: Napa?
2: Apa? Oh?
4: Napa, Pan?
2: Apa?
1: Nek ndelok rai-rai niki galak.
2: Kok iso dalang lho?
1: Galak.
2: Galak.
1: Galak.
2: Lha apa kok galak? Wedi to kowe karo galak?
3: Ampun nyedak mengke diklethak njenengan.
2: Ora apa-apa alon-alon.
1: Mbak. Asmanipun sinten?
3: Kenalan, Nek. Jenenge nyong Eka.
0: Iya, nggih.
2: Apa?
1: Apa? Ketoke ayu tapi rodok kentir.
3: Kok iso kentir? Takonnya apa ora? Daremu takon karo nyong bareng tak sawure kok meneng bae. Kepriwe jane arepan?
1: Iki bahasa opo lho iki?
3: Pripun? Jenengan mudeng mboten?
1: Ini artine nopo?
3: Niku jenengan iki jarene mau keperanan karo kono.
1: Nggih.
3: Jak kenalan. Bareng kenalan diparani kok malah wedi.
1: Nek ngomong nopo kula mboten ngerti.
0: Iki basa mulo tak omong ya. Wawasan Nusantara itu penting. Kamu harus belajar geografis.
1: Aku ora penting wawasan, aku penting bayaran.
0: Iya. Oh alah.
4: Genahke dhewe nopo?
0: Dialek ngono wis kok ngendi cek iku kudu nyaut. Oh, iki dialek ngendi kudu ngerti. Dialek Jawa Tengah bagian mana harus tahu.
3: Lah, masa kaya ora teyeng.
0: Lho, piye?
3: Oh, ora teyeng.
0: Tayang ora nekmu, tayang ora.
2: Ngerti ora? Ngerti ora? Sik tak pikire.
1: Ngene lho, Yang.
2: Lho,
0: opone ya iki?
1: Dek iki jenenge teyeng.
2: Kok jenenge teyeng iki lho.
1: Ha niki basa napa ngono ya?
0: Lah,
1: nuwun sewu Mbak niki basa napa?
0: Takono sik jenenge sapa, main ngendi ben ngerti dialeke.
1: Naminipun pundi?
0: Lho lho lho.
3: Naminipun sinten?
1: Naminipun sinten?
2: Dalpun pundi?
1: Nggih.
3: Jenengku.
1: Iya.
3: Pilih sing dawa apa sing cendhek?
1: Sing dawa.
3: Sing cendhek. Sing dawa ya enek, sing cendhek ya enek.
4: Sing cendhek.
3: Sing cendhek Eka. Eka.
1: Sing dawa.
3: Eka. Dawa.
1: Iku piyane pundi niku?
3: Saking Kebumen.
1: Oh, Kebumen.
0: Nek wis Kebumen ngerti ta pirsa ta?
1: Kebumen.
0: Basane apa nek Kebumen?
1: Kebumen ngapa?
0: Nah, ya kuwi basa ngapa. Dene
3: keteyeng nang ngerti nek basane ngapa? Tayang ke mudeng beten
1: Eka Kebumen.
4: Kebumen berarti
1: nek Madura siji maneh.
2: Madura piye?
1: Eka Dik.
3: Ini nek Madura, nek Sunda
1: Eka.
0: Piye? Eka. Eka.
2: Apa iki ngono iki?
4: Berarti nek nggonamu kono kebura ana sing salat ya.
3: Kok ana sing salat pripun?
4: Lamen.
3: Oh, nggih mboten jenenge.
0: Asmane sinten? Asmane sinten?
3: Eka.
1: Ayu.
2: Lho, umpama kowe dadi bojone Eka piye?
1: Gah.
2: Lho, kowe bingung apa dadi wong
0: pikirane
2: duwe bojo ayu
3: apa kok muni wegah kuwi kurang apa Pakde kok muni wegah kok ketek le sia-sia karo aku nek ora seneng karo aku mbok yo ngomong omong duwe bojoku.
2: Wah, Pakde
1: sing diajar SGM
2: yo bales seneng ngono kuwi kowe wong lanang kok kalah karo wong
3: wedok. Ora wani.
4: Ayo bales,
3: bales no. Bales aku.
4: Bales
3: wong lanang ora wani karo bales, Mas.
2: Bales.
3: Kok ya terus bales ngono kuwi?
2: Gempuk.
3: Karepmu iki kepiye? Lah terus ngene iki piye? Ayo bales.
2: Bales seneng.
0: Yo yo. Balane ora.
2: Balesen.
3: Piye?
2: Piye? Tunjukno.
4: Balane.
1: Aku wong lanang.
3: Piye, wong lanang?
1: Tak teplak
3: ngene iki. Bales.
2: Tak wales.
3: Tak teplak ngene.
1: Ya tak wales ngene.
3: Tak jiwit sikilmu.
1: Ya tak jiwit ngene.
3: Ora kruwes dadamu.
2: Ayo.
3: Lang, wani.
4: Wani ora.
2: Wong aman kok
1: wales jiwit.
3: Wales jiwit.
1: Lek pecah piye?
3: Ora iso pecah. Ora iso pecah.
2: Rumah sampe pelembungan
3: kok. Ayo ora. Wani karo aku.
1: Ketoke aku meneng ombo aja mbok anggap aku ngalah lho.
3: Lah piye?
2: Bener.
3: Iya, wani.
2: Iya, panen ono.
3: Wani.
2: Ndang
3: diwanen.
2: Panen ono.
3: Heeh, wanen.
4: Ndang. Wani.
3: Waneni.
2: Panen ono.
3: Ndang maneni kok
2: ngono to?
1: Wis ati wis wani.
2: Lah terus,
1: wato wati sandalan kuat moto sing iki lho gronjang. Weteng maksude seneng.
2: Ayo maneni ono.
1: Mbak.
4: Iya.
3: Dalem.
1: Basane kono karo kene beda ya.
3: Benten.
4: Beda.
1: Nek ngatane opo?
3: Apa?
1: Nek. Sop.
4: Nek apa? Opo?
1: Sopo?
3: Sapa?
1: Piro?
3: Pira. Pira. Saiki. Dang kates ngono apa?
1: Kates iki apa?
3: Kates iki gandul.
1: Nangka.
3: Nangka.
1: Nangka. Kates nongkotok.
3: Gandul-gandul nangka tok.
1: Wekku, Mbak.
2: Apa iki? Kok iso wekku iki apa? Kowe tuku nangka napa?
1: Mbak.
3: Pripun?
1: Ika iki ayu.
2: Ayu.
1: Aku tak takon.
2: Heeh.
3: Napa?
1: Wong ayu ki nek adus sing disabun dhisik apane?
4: Wah.
3: Yo raine
2: nopo ya? Wajah to, Pak.
1: Salah.
2: Raut muka iki.
4: Telapakan.
1: Kleru.
2: Lah terus apane?
1: Ya terserah deke arep disabun cengele ya. Arep pokoke ya deke nyapa
4: awake dhewe. Oh, jeglongan
2: to. Lah wong kowe iki mau takon kok ya.
3: Takon kok.
1: Lah lek kepengin ngerti ati. Wong adus.
2: Heeh.
1: Nembake adus incengen.
2: Lah terus
1: ben kampung bapake.
2: Ngawur dol.
1: Nembak adus, Pak.
2: Kok jocok utek lho.
1: Eh, ngawur.
2: Aja cekel-cekel karo kono lho.
1: Nyekel nyapa wong
0: ya. Eh, bukan mukrim lho.
2: Kowe iki kaji kok. Kowe iki wis kaji lho.
1: Lah
2: sik isih nyekel-nyekel bocah wedok iki piye?
1: Lah iya kok gak ngerti karepe haji.
2: Kaji ku wis tobat.
1: Aku ki haji kanggo sing gawe urip.
2: Bener.
1: Ora diceluk Pak Kaji, ora celuk abah, ora apa-apa wong niatku haji karo sing gawe urip.
2: Lho apik iki bener.
1: Lah nek aku nyekel ikai kanggo kebutuhan urip.
0: Oh. Oh, dadi kudu iso mbedakke.
1: Nek gak ayu.
2: Kanggo kebutuhan
1: urip. Nek gak ayu gak urip kok.
2: Sing ngawur tok. Ngawur tok.
0: Alus nang letrak ya kuwi.
3: Nih ngaten lho Pak Dek.
4: Nggih.
3: Pendopo entrepreneur niku jan.
1: Entrepreneur apa?
4: Entrepreneur.
3: Ora, ngomongi sora.
1: Entrepreneur
4: ngerti ora tegese apa?
2: Wis karo ora sekolah iki.
4: Ya, wis.
3: Ngerti ora?
1: Ngerti ora? Nek ngono ana mbok takokno aku ya.
3: Apa? Ngerti ora?
1: Entrepreneur.
2: Iya.
3: Sing cetho ora? Sing cetho omongane
2: niku. Apa entrepreneur iki lho apa?
1: Ya Allah, aku rene mung sinau apa iku wis tak takokno.
4: Apa?
1: Cuma ya urung ono sing jawab dadi gak iso.
3: Lah, tekok karo Mbak Cange.
1: Jange
4: entrepreneur itu wirausahawan. Jadi kene akan mendidik wirausahawan.
1: Wong-wong
4: pengusaha.
1: Usaha dididik dadi wirausaha. Aku elek-elek ya pengusaha.
3: Pengusaha.
1: Sukses. Alhamdulillah.
2: Pengusaha apa kowe?
1: Ya nek arep mangan usaha, arep bayar sekolah anak ya usaha.
4: Jenenge wong kapiran.
0: Sampeyan pirsa ta? Mbak Eka iki saka Kebumen. Bahasane ngapak. Lagu wajibe Mbak Eka iki nek nang kene ora kena dilalekake.
2: Ya napa niku?
1: Napa niku?
0: Eling-eling Banyumasan.
3: Eling-eling Banyumasan.
5: ...105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
3: Bawa nggih pun enten.
0: Nah, sinten?
4: Siapa?
3: Pak Narno.
0: Bapak DPR RI kita, ya. Mas Narno. Ayo.
3: Pak mangkerien. Mangkendam mriki riyen. Aku loter kene no.
0: Oh, alah iki.
4: Nggih, sing rawuh pirang-pirang, Mbak Eka. Nggih. Tentu saja Pak Tumiono sebagai Dirut Wika, beserta jajaran direksi dan komisaris.
3: Semua direksi hadir. Alhamdulillah. Elah ngopo? Kok alhamdulillah kena padang.
0: Iki saurunge banyak Allah lelagon nggonamu Mbak Eka.
3: Nggih.
0: Alangkah baiknya kita biar bersosialisasi dan berdekatan dengan beliau-beliau jajaran direksi Wika.
3: Direksi Wika.
0: Jadi,
4: heeh. Sik, kok sik? Tak absen satu persatu.
0: Nggih.
4: Ketua Pepadi Pusat Pak Kondang Sutrisno.
3: Pak Kondang rawuh. Nggih. Lujeng rawuh, Bapak.
4: Pak Sunarno DPR RI terpilih. Terus ana meneh panjenengane Pak Nusron Wahid, Ketua BNP2 TKI.
3: Rawuh.
4: Pak Nusron Wahid. Rawuh iki sing item itu.
3: Sing pundi?
4: Eh sebelahnya Pak Tumiono sing dikepuk
0: luwih. Ugi Bapak Direktur Keuangan Pak Ade Wahyu.
4: Nggih.
0: Direksi Operasi Agung Bapak Agung Budi Waskito.
4: Nggih. Seluruh keluarga Widodo
0: Makmur. Bapak Direktur Operasi Bapak Setiawan Suwarjono.

0: sindene enten 17.
1: Ini yo, tak omongi yo. Alangkah baiknya kalau beliau-beliau ini semuanya kasuwun berdiri.
0: Berdiri. Ya.
1: Jadi ben dekat dengan masyarakat Klaten dan juga masyarakat Ingerangan
2: paham.
1: Dan juga KI.
2: Nggih. Elek-elek aku dhewe yo
1: dengan hormat beliau-beliau Bapak Direksi
2: Jasa
1: Sampun dan juga Pak Nusron.
2: Nggih,
1: Pak Nusron. Ugi Bapak Tumiyono monggo kula suwun jumeneng sampe tawis supados sami pirsa para masyarakat ing Kabupaten Klaten. Ayo, tentara manco.
3: Yo,
1: monggo. Tepuk tangan untuk Bapak Jajaran Direksi Mika dan juga Bapak Nusron lain. Monggo Pak, monggo Pak, monggo Pak, sini Pak.

0: lima.
1: Pak Nujeran.
0: Paling saya ki ora mung nyawang ning SCTV ya.
1: Iya.
0: Ora mung ning ILC ning iso mirsani Bang Nusron Wahid.
1: Nggih.
0: Monggo-monggo. Monggo-monggo
1: pinarak ya. Di nah. Pak Tum. Aduh, Pak Tum. Oh, nggih. Loh, Pak Tum
0: malah. Bapak malah lenggah.
2: Masa Pak Tum malah endo?
0: Eh, Mbak Eka,
1: oh, disambut. Ini.
0: Bapak ya, kita disambut.
2: Jaluk dijemput. Jenengan nggih kedah mesti ndak mriki kok. Endo niku pripun?

0: Monggo dipun anakan mic pun.
1: Pak Kondang. Pak Kondang nanti setelah ini sesi kedua. Nggih. Ana Pak Di Agus karo Pak Di Parno sing lenggah jejer. Nggih. Monggo
0: yang Pak mengampu Tung. Beliau Pak Tung.
2: Aku malah selama ini ketemu Abah Yusron niku rada lega atiku.
3: Lah ngopo? Lah
2: ngopo,
3: Mas?
2: Ana TV nyeneni wong.
4: Dah. Ya, cuk. Sing di sing dimanggak nopo iki?
2: Lah ngene iki monggo ku atur nginjipi sinden iki. Ayo tanggung jawab kowe, Kak.
3: Piye?
2: Iki wis diaturi munggah tindak.
3: Aku gak mau wis lapor Pak Direksi niki sedaya sindene teng 17. Lah yo
2: kene. Dadi kowe ngedol sinden-sinden iki to.
3: Ngitung, Pak.
1: Monggo Pak Tum paring dawuh.
4: Sing pertama Pak Tumyono kon milih dhisik sinden iki sing dipilih Pak Tumyono. Mumpung ana bojone ben ketok.
5: Ini gini Tat, kalau apa ngitung sinden itu kalau apa namanya kepala BPN 2 TKI itu panggilannya Ustaz.
4: Ustaz
1: Nusron.
5: Nek Ustaz itu bojone loro.
1: Cocok.
4: Ustaz itu ono dua Pak. Ono sing KH, ono sing HK.
0: Wah iki.
3: Apa niku Pak?
4: Kalau KH Kiai Haji, kalau HK hampir Kiai.
1: Nek. Lah terus pripun kowe?
4: Lah kalau Kiai Haji iku sing bojone loro, nak HK hampir Kiai bojone jek siji.
0: Wah.
4: Iki masuk kategori HK hampir Kiai.
3: Berarti meh loro.
1: Berarti hampir dua juga istrinya.
4: Kira-kira begitu juga.
5: Mbak Limbo, derek Mangayu Bagio, ini kumpul di sini, Kang nggak boleh ngerjain saya, yang dikerjain itu batik yang merah dulu.
0: Oh iya.
3: Terus pundi Pak, batik yang merah. Batik yang merah. Pak, jenengan itu diserahkan pada saya.
1: Wes ke.
2: Kae pancen pantes dadi makelar.
0: Iki pantese dianu suwitake Bang Nusron sih. Dadi men rada atul ngono le Bang. Pripun?
3: Ayo Bang.
4: Ayo ada apa? Ono apa?
0: Ha nggih niku monggo sing pantes nandangi namo panjenengan.
4: Oh.
0: Soale piyai sing cerewet ngeten niki kudu harus ada jurus khusus Pak niki.
4: Baik kok, Mbak Eko.
0: Baik Eka.
1: Nyerah.
4: Kalau Tumiono di Kebumen bacaannya apa?
3: Tumiana.
4: Kalau di Jepang?
3: Tumiono.
4: Oh, Tumiono. Kalau Sunarno di sana Kebumen?
3: Sunarna.
4: Kalau di Jepang?
3: Sunarno.
4: Kalau Mbak Eka itu

0: tempatnya mana, Mbak?
1: Kebumen, Pak.
0: Pembon apa?
1: Perembon ngidul.
0: Apa gombong apa ngendi ngono lho?
1: Nambal, Pak.
0: Ngambal.
1: Nggih, dadi perembon ngidul, nek kok mengken ten pertigaan niku menggo ngiwa sithik. Lah mengke terus bablas lurus ngidul meleh, lah notok pertelon niku Pak mengke nganan. Nganan iki kaya ancer-ancer ki sing genah.
2: Mboten jenengan iki asli pundi?
0: Kula asline Kudus, Pak.
2: Kok ngantek ngerti gombong barang ini?
0: Loh, anaknya aku takok ini berarti minat. Orang aku takok alamat berarti minat, sama ini paham apa orang itu?
1: Oh, paham orang jenani ku lho.
0: Oh, tak seneni sampai aneh malah.
2: Kok jadi gawain nyeneni uang ya?
3: Monggo dipun.
0: Ana wong lanang takok alamate wong wedok berarti minat.
1: Oh. Berarti minat.
0: Nah, iku sampean ora cerdas berarti sampean gak paham.
3: Ngeten-ngeten. Ora paham.
0: Tos dulu.
2: Jenengan minat saestu.
0: Aku minat sampean asline.
2: Ga. Padha lanange.
3: Dilani.
0: Malah kowe sing wedok.
3: Nggih. Baik, Pak.
2: Nggih.
3: Mbak Limbo, Mbak Cange,
2: nggih,
3: nggih. Saya atas nama teman-teman yang dari Mangayu Bagio,
2: nggih.
3: Malam ini sudah terbentuk kepengurusan Pepadi Kabupaten Klaten.
2: Tepuk tangan
3: buat teman-teman semua. Jadi saya ucapkan selamat pada Mbak Cange, ini panggilannya Pak Mulyono. Jadi sekali lagi dihadiri di sana ada Ketua Pepadi. Hadir di sana lagi rokokan, tadi saya tanya dalamnya mana, rumahnya dekat rumah, jadi bisa ngopi bareng Pak di Jakarta. Jadi sekali lagi atas nama teman-teman saya ikut Mangayu Bagio, mudah-mudahan di dalam environment sekarang ini kalau kita ngomong apa industri bisnis itu dunia pariwisata, dunia kreatif lagi maju. Mudah-mudahan di dalam kepengurusan Pak Mulyono dan jajarannya Pepadi Klaten tambah maju, kesenian tambah hebat.
4: Tepuk tangan
3: buat pengurus.
4: Oke.
3: Terus selanjutnya saya suruh ngapain di sini?
2: Monggo, Pak. Ya,
3: monggo. Nah, ini kan
1: nyanyi, Pak. Nyanyi rame-rame.
2: Si. Gus. Ngerjain rasane nyanyi napa mboten?
1: Piye Pak Jin?
5: Piye?
1: Piye?
2: Senengane nyanyi.
1: Oh, senengane nyanyi.
2: Lagune napa?
1: Campur sari.
2: Campur sari.
1: Apa?
5: Apa to, Pak?
2: Pinten. Kok pinten?
5: Kok sepinten apane?
2: Diaturi campur sari, beliau-beliau ini walaupun jumeneng atine ben tetep goyang.
4: Ya, nggih. Sing gampang mawon prau layar.
3: Nyanyi bareng terus pundi, Pak Tung?
4: Niki swaranipun kur bareng, kalau enggak bisa nyanyi ya minimal saya mohon bapak-bapak itu untuk
1: goyang-goyang sedikit ya.
3: Oke
2: okay. Ayo dikancani siapa? Okay. Citra ngadek, Tra?
4: Ayo Mbak Citra, Citra.
2: Ayo pisan-pisan ngadek ngancani
4: ini
2: sebelahnya sisan ini si rumah saya jenis Citra ngadek
3: ya.
5: A-O-A-O
2: ayo sebelahnya sisan
5: A-O-O
2: sebelahnya ya Gus Yusro ini bareng rawang ayu
5: ya. Para guys ngadek kok.
4: Oh. Anu Bang Nusron mungkin bagi beliau-beliau yang lain mau ngendikan monggo lho, Pak.
0: Lewat Pak Eka sama Mbak Citra lewat.
5: Lewat mana nih, Pak? Lewat mana?
0: Lewat Pak Eka.
5: Lewat mana?
4: Lewat jalan tol.
0: Lewat jalan tol.
4: Ini masih kecil-kecil Bang ini.
2: Dene Mbak Yusron ini yang ngono ya. Nok ini karo TV podo. Podo megel no.
5: Saya ngawur.
0: Ben arep mula ngomong bae.
2: Pokoke anggere Bang Nusron muncul nang nggon ILC bayang bae. Nggih, yo monggo prau layar.
4: Prau layar, Cok. Bareng-bareng, ayo. Monggo.

0: Terima kasih. Tepuk tangan, aplaus untuk bapak-bapak.
1: Orang ngira nek Abah Yusor ini suaranya apik.
2: Nah, ya, tapi kurang mantep.
1: Nah, kurang mantep.
0: Mungkin Bang Nusron mau nyanyi sendiri?
2: Bukan. Kan mau ono jawil, Mas kok dakno jawilane tadi?
0: Oh, tadi diaktualisasikan
2: maksudnya. Dipraktekkan harusnya itu.
0: Dipraktekkan.
2: Diaktingkan gitu. Jawil, Mas, Mas.
3: Praktekke
2: gak? Mas Tumiono gitu harusnya begitu.
0: Ah, Dek Jawil Mas ngono piye?
4: Mriki kula praktekne ngeyeli rara
2: mikir ojo aku do, ojo
4: aku do lah saya ngeyel jenengan kula praktek ojo
2: aku
4: di aku alasan ini orang saya
2: kiai aku ini kiai do ojo aku
0: jari hampir kiai
4: jari hampir kiai
1: tak tenang ingat dan penuh ajri pak nek disenggol wong wedok tutup mukrim wudu
2: ngono ta
1: disenggol pindo wudu pindo
2: aku jawab alhamdulillah maneh malah
1: nek disenggol bolak balik disenggol rasa wudu kum kum
4: lah piye mau jare kon praktekne ya tak jak praktek.
1: Ketoke ganteng tapi kuwi dadi bojone apa kuat. Ngomongane atos.
4: Masa atos?
1: Ndelok TV ya. Apa manut apa manut kancane dhek omongane.
4: Pak masa.
1: Aku urung mbok ladeni yo ngadeni.
2: Apa ngladeni kowe?
0: Piye?
3: Nyadong dawu Pak Tum.
0: Sampun.
3: Oke.
0: Nggih, terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak semua.
3: Pak Tum,
0: sehat selalu, berkah, matur nuwun, Bang.
3: Jajaran direksi dan komisaris WIKA BUMN. Thank you, Bang.
0: Terima kasih, Pak. Nggih. Sukses selalu nggih. Semanten.
4: Nggih, Pak.
0: Matur nuwun, Pak Dik, nggih.
3: Matur nuwun, Pak.
0: Makasih, Pak. Makasih, monggo.
4: Nuwun, Pak.
3: Ini waktunya, Mbak Eka.
4: Nggih. Waktunya, waktunya.
0: Wayahe, wayahe, wayahe.
3: Dolar beredar.
4: Ini kira Pak Tumiono. Lah kok Bapak Direktur Bagian Keuangan mana?
0: Burun. Lampemu. Sae
3: wae. Dolar beredar.
4: Terima
3: kasih.
1: Saestu kula sing mboten nyono mboten ngirani Pak Tumiono saestu.
3: Kenapa?
1: Loh. Angge kagungan tanah kados ngaten dimanfaatkan untuk kemanfaatan orang banyak.
3: Lah, sampean ngerti enggak bangun ini habisnya berapa?
1: Pinten?
3: Sapi 2000.
1: Beh, sapi 2000. Sik aku takon kowe.
3: Takono.
1: Umpama kowe duwe tanah sak ambane iki mbok arep mbok gawe apa?
3: Tak gawe kos-kosan.
1: Lho.
4: Temenan kos-kosan.
1: Kosok kos-kosan iki lho. Ngawur tok.
3: Gak manfaat ya.
1: Yo ora manfaat no.
3: Sapi 2000 pamane siji direga 20 juta.
0: Ping 2000.
1: Pira iki?
0: Pimpinane apa ora? Mudeng ora?
3: Iso ora.
4: Iso ora.
1: Hitung-hitungan iso apa ora?
3: Ana kios sak menekae ngono. Wah, oleh bojoku tepak.
1: Lho, kok iso?
3: Nggo karaoke.
1: Lho,
0: ngawur. Karaoke.
3: Lah, aku wis Eka purel e.
1: Kok Eka purel e ngawur
4: tok. Eh, purel ki apa?
1: Purel ki apa?
3: Purel iki penyanyi.
0: Eh kok set ta iki mau penjelasan ya ta? Transparan. Iki mau diparingi Pak Tum kan dolar.
4: Pak Tum.
0: Iki nek sampean mesti mudeng gayane Pak Tum kan seperti itu. Style-nya seperti itu.
4: Style-nya seperti itu.
0: Unik pirsa. Lah sing ora ngerti iki si anu. Ha kuwi.
4: Topan. Ha
0: aturane kudu dijelaske sik. Wong nyekel dolar iki kudu mudeng werdine dolar. Lan kudu ngerti kuwi dhuwit kok ngendi kudu mudengke sik.
4: Kudu ora
0: mudeng kudu dibalekke. Iki aturan kok. Aturan joglo seperti itu.
4: Mudeng sik.
1: Kondi, dhuwit iki asale kondi.
0: Lah,
1: asale iki kondi dhuwit.
0: Dolar iki dolar ngendi kudu diwaca sik. Lan werdine iki
1: piye?
0: Dijelaske sik.
3: Kuwi dhuwit ora payu panen aku.
0: Kuwi ora payu
1: nek nek ora payu. Apa puluhan anyar saiki?
4: Ora payu iki.
3: Delon sik, delon kuwi dhuwit apa?
0: Delok sik.
4: Dhuwit apa iki?
1: Iki goblok iki puluhan anyar saiki ngene iki.
3: Puluhan anyar apa?
1: Cane iki lho.
3: Yes.
1: Yes. Apa?
3: Yes.
1: Apa ses
0: piye ta?
1: Yes, yes, yes.
3: United. Wes, jek nduwe ngene. Tak tukune 10.000.
1: Wis arep mbok tuku.
0: Remas aku.
4: Tes pundi niki?
0: Monggo lagunipun kalau wau, armanipun.
1: Eling-eling.
0: Budi Warsini, eling-eling.
4: Pak Pak Narno
0: pundi niki wau?
4: Dereng
0: ya penjenengan dhewe
3: sing Raden Arya. Warku
0: biasane kene iki ana sing praktek dadi Werkudara.
4: Nah,
0: sing sampean dadi Topan nggih, dadi nggih.
4: Mas Topan.
0: Nah, Topan dadi Pergudoro.
1: Ayo. Kalih boleh bocah. Bu, Mbak Balimbo ora ngerti lho. Pak Nusron kalih Mas Topan ini padha-padha DPR.
0: Nggih to.
1: Slos. Panjenengan komisi pinten, Pak? Komisi berapa?
4: Lali.
1: Kowe kowe komisi piro?
5: Ya ndelok payune.
1: Kok ndelok payune piro?
5: Ya 10% aku komisi.
1: Kok jane nek komisi kok ndelok payune.
0: Ayo siap.
4: Pergudoro iki gletakne sik.
0: Ayo digletake sik.
4: Raden Arya.
0: Kukune. Aja lali. Nah. Kuku kuwi kuku. Kuku.
4: Kukune, Kang. Heeh.
5: Kuku kaya manuk.
0: Ayo, siap.
4: Prakodara.
0: Kurang gagah, sikile kurang ngombo. Nah, ngono.
4: Kok koyo sia-sia to, Kak?
6: Lah kan sing gagal wong Pergudoro gur nyekiting ngene tok.
4: Iki mau wis meriang mangkat ki mau.
5: Aku masih tuwekno ngambung kowe sik gelem.
1: Kok sembalah ngambung.
0: Ayo begaga.
4: Ayo begaga.
6: Begaga.
0: Nah, sikile diangkat siji.
4: Tekap sikile, sikile rada
0: mbok. Angkat siji. Nah. Lho kene iso.
4: Kurang dhuwur.
0: Nah. Terus dhuwur.
4: Kurang iso
6: ngono ki. Ya ngono ki.
4: Nek nek nek. Piye?
5: Aku rene pisan iki kae.
1: Lah kenapa?
5: Mulih remek aku. Tetet-tetet awakku.
0: Tetet.
5: Bawar Kudoro ya sing gagah.
4: Nyata lamun. Nyata lamun.
0: Dek kaya cangkeng.
1: Malah nyulek matane dhewe.

0: karo nyenggol janggute Mas Tupan muni mbak eling tak eling eling eling tak eling eling eling ngono kaya kaya anak ngudang anak iki lho mbak.
1: Iya
0: coba
1: eling tak eling eling eling tak eling eling eling tak eling eling
2: mi bu
0: alah bu
2: malah mi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Sugeng dalu Pak Kondang.
1: Oh nggih. Sugeng dalu Mbak Cange, Mbak
0: Simbo. Matur nuwun, kula ngertos menawi latar panjenengan paribasane Bekasi niki nembe wayangan Pak mantep. Ning kepareng tetep rawuh Klaten nunggoni kanca-kanca le pelantikan.
2: Lah,
1: nggih. Nggih Mas, bot-bote ngeboti kanca-kanca pedalangan Klaten.
0: Nggih,
1: pertama saya ucapkan selamat kepada pengurus Pepadi Kabupaten Klaten yang telah dilantik pada malam hari ini.
0: Nggih,
1: tentu ini menjadi sejarah.
0: Nggih,
1: bahwa saya juga ucapkan terima kasih saya telah diberi undangan untuk bisa hadir pada malam hari ini.
0: Nggih,
1: walaupun saya meninggalkan Jakarta ada dua pagelaran Mas. Pak Mantep nggih ngasto, Mas Seno nggih ngasto pada malam hari ini.
0: Ya. Nggih. Ampun gelo nggih, Mas.
1: Wah, boten Mas, boten.
0: Aku biasanya keteletul nek ngatur iki Mas. Monggo iki ketua Pepadi pusat.
2: Kados mekaten gelaripun para kanca dalang Klaten Pak Kondang bincang menapa sagedipun bekta ngisi wonten Jakarta.
1: Weh, ngoten.
0: Nggih, ngoten dados. Ngeten niki
1: pripun?
0: Pak Tumiono dan keluarga besar sudah memberikan fasilitas
2: nggih.
0: Menapa kepada segenap dalang-dalang Klaten. Nah, saiki Jakarta maringi apa ngono lho. Tak tembungke, Cok.
1: Untuk Hari Wayang Nasional.
0: Nggih.
1: Tahun lalu sudah diisi dari Kabupaten Sragen.
0: Sragen, nggih.
1: Tahun ini diisi dari Kabupaten Boyolali.
0: Wayang di Jakarta, wayang nasional di Jakarta. Nggih,
1: wayang Hari Wayang Nasional di Jakarta.
0: Nggih.
1: Nah, kalau begitu Klaten tahun depan nggih, Mas.
0: Siap, tepuk tangan. Siap, tepuk tangan. Wah,
2: okay. 2020.
0: Berarti bareng-bareng budal wonten Jakarta ngoten, Jim.
1: Lah nggih ngoten, semua dalang. Siap. Monggo mangke di boyong teng Jakarta.
2: Alhamdulillah.
1: Berikut Hari Wayang Nasional.
0: Ha, nggih, siap, Cok.
2: Siap.
0: Ha, nggih, suarane ora kompak iki. Siap mboten? Ah, mbok yo ngono. Nggih, matur nuwun wis dicatet pokoke agenda tahun depan.
2: Pokoke Pepadi Klaten iki kopen tenan. Iki diopeni karo Mas Tum sak keluarga saking keluarga besar ing Widodo Makmur Perkasa.
0: Nggih.
2: Muga kranane Mbah Tukimin kabeh padha ngreksa marang ananing Pepadi.
0: Nggih.
2: Monggo Pak Kondang.
1: Nggih. Pertama kami sampaikan terima kasih kepada Pak Insinyur Tumiyono yang telah bersudi menjadi bapak angkatnya Pepadi Kabupaten Klaten nggih Mas.
0: Nggih. Bersama-sama dengan Pak Sunarno.
1: Pak Sunarno ning wuling kula Mas.
0: Pripun?
1: Hati-hati.
0: Kok ngati-hati?
1: Oh nggih enten sampean dipercaya.
0: Nggih.
1: Siap Pak Tumiyono bahwa tempat ini sudah diberikan kesempatan untuk ajangnya kanca-kanca Pepadi.
0: Nggih.
1: Aja padha gladrah.
2: Oh nggih.
0: Nggih. Gladrah dalam arti pripun Mas?
1: Nah.
0: Nggih.
1: Mboten saklo jlentrene
0: mas. Oh ngaten ya. Siap.
1: Nggih. Pedalangan niku enten-enten beberapa hal nggih Mas nggih.
0: Nggih.
1: Nggih wonten hiburan.
0: Nggih.
1: Pasti wonten tuntunane kan wonten to Mas.
0: Nggih.
1: Nah, bobot itu jangan terlalu banyak pada tontonan atau pada hiburannya.
0: Oh, ngeten. Harus imbang nggih.
1: Harus berimbang.
0: Nggih.
1: Ada tempatnya, aja sampe goro-goro mengko sampe jam 4.
0: Nggih.
1: Terus kapan garap lakone?
0: Lah nggih.
1: Nggih,
0: nggih, nggih.
1: Kanca-kanca kula elingne niku.
0: Oh, nggih.
1: Karena itu sudah dipercaya tempat ini jadikanlah tempat ajang kanca-kanca untuk berlatih gembleng diri. Artinya menjadi dalang yang mumpuni, menjadi dalang panutan.
0: Nggih.
1: Jangan sampai mengecewakan Pak Tumiyono.
0: Nggih. Harus mempersiapkan diri, nata awake dhewe-dhewe dan amanah ngeten nggih Mas Kondang.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Gon pun konten sudah sehebat begini kalau sampai pedalangane meledo, waduh maneman Mas.
0: Nggih.
1: Maneman betul.
0: Nggih.
1: Bahwa kita sekarang ini apa yang digung nih karo bangsa Indonesia tinggal budaya.
2: Oh, itu
1: terutama wayang.
2: Inggih,
1: juga sudah ditetapkan oleh Pak Presiden pada tanggal 11 Desember 2018.
2: Inggih.
1: Sudah ada Hari Wayang Nasional.
2: Alhamdulillah.
1: Inggih. Yang ditetapkan nantinya setiap tanggal 7 November.
2: 7 November.
1: 7 November. Nah, Jawa Tengah khususnya.
2: Inggih.
1: Ini akan serentak pada di 34 kabupaten.
2: Inggih.
1: Itu akan mengadakan pagelaran wayang.
0: Klaten mangke wonten alun-alun insyaallah, Mas.
1: Inggih. Inggih. Jadi, inggih. Terus juga ditambah satu di kantor gubernuran.
2: Oh ngeten.
1: Jawa Timur juga begitu.
2: Yeah.
1: Kami juga sudah mendapat berita bahwa Jawa Timur pun akan serentak juga seluruh kabupaten Jawa Timur.
2: Oh nggih. Wayang Ngrembaka ngeten iki Mas.
1: Nggih. Nggih. Bakalan mangke dalang mboten entuk yoga niku ati-ati mangke. Nggih rebutan mangke.
2: Nggih, nggih.
1: Karena memang serentak di 34 kabupaten itu luar biasa.
2: Oh nggih, nggih. Nggih. Matur nuwun sanget sudah memberikan wewangsan, welingan kagem kanca-kanca kepareng rawuh berkahi anggenipun sami menapa menika gelar budaya pagelaran wayang sesarengan dalu menika Mas Kondang.
1: Nggih, terus wonten berita mleh Mas.
2: Nggih.
1: Pada tanggal 19 sampai 21 September nanti bulan tahun ini.
2: Nggih.
1: Ada festival dalang bocah tingkat nasional.
2: Wonten pundi?
1: Wonten Jakarta.
2: Weh, nggih nggih.
1: Monggo kanca-kanca Klaten untuk menyiapkan peserta yang terbaiknya, jangan sampai kalah dengan
2: kategori usia pinten Mas?
1: Kategori usia dari 9 sampai dengan 15 Mas.
2: SMP nggih.
1: SMP.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Monggo kanca-kanca Klaten untuk menyiapkan, memang itu adalah programnya, andalan programnya Pepadi.
2: Nggih.
1: Okay. Sekaligus okay untuk pembibitan.
2: Nggih.
1: Okay. Okay. Nah, tadi sampean sudah nyampaikan nggih Mas nggih.
2: Napa? Nggih.
1: Dadi pengurus Pepadi.
2: Nggih.
1: Ora mung cukup.
2: Menapa?
1: Napa mau cobi?
2: Ora mung cukup,
1: ora mung cukup waktu tok Mas.
2: Nggih.
1: Nah, kuwi ati-ati.
2: Nggih. Terus napa malih Mas?
1: Sing jelas mesti kowe gelem tombok. Nek ora gelem tombok aja dadi ketua Pepadi. Mpun to.
2: Nggih. Nggih. Dados pancen menapa kula ya wis ketar-ketir engko nek ora ning sing momong aku arep tombok kaya Mas Kondang ora kuat. Ning alhamdulillah caget semende wonten menapa menika keluarga besar Widodo Makmur. Sak mboten-botenipun namung tetap amanah Mas, dalam arti raketang mbuh tombok wektu mbuh tombok napa snapa sing duwe insyaallah itu akan kita berikan demi kemajuan bersama.
1: Hati-hati ngomong kanca-kanca dalang niku mboten gampang. Mbok kira.
2: Siap, gateke cok sing dimong.
1: Nggih. Kowe dalang ngomong dalang, wis hati-hati ngomong wonten mawon kula, nggih.
2: Siap.
1: Nggih. Ngoten mawon nggih, Mas.
2: Niki kersake lagon napa?
1: Wah, mun monggo.
2: Pun manut mawon nggih.
1: Monggo.
2: Matur sembah nuwun. Yo, srepeke meneh cok.

0: iki ana wong setengah tuwa. Sandangane pating srempel. Rambute gimbal kurite mengkerok. Ketara yen ora tau atus kowe sapa?
1: Upama kowe ora wanuh karo aku, ya memper kok nggir. Jalaran kajaba ora nati srawung, dasare kahananku ya lagi kaya ngene. Sumurupa Kaki Prabu Sawarka, ala tanpa rupa aku iki jek pernah eyangmu dhewe lho nggir.
0: Loh, eyang?
1: Iya. Aku ki elek-elek mbahmu nggir.
0: Mengko dhisik. Kowe kok ngaku yen aku iki putumu? Sejatine kowe kuwi sapa?
1: Aku iki saka Trah Plosa Jenar kali. Putrane Sawarga Kanjeng Rama Patih. Sengguni kekasihku Raden Kertiwindu. Rama Patih sengguni mono kepernah eyangi ramamu. Ya ramamu Sawarga Prabu Bomo Narakasura. Mula paduka Prabu Sawarga yang nyebut aku ya eyang ya mbah ngono, eyang Kertiwindu ya.
0: Togok. Kok? Togok. Kok?
2: Wah, wis. Wong ora betah melek ngono kok ya melu. Nek kira-kira awake iki masuk angin mbok ya luwung pamit. Kon nunggu joglo apike kaya ngene kok malah mung dileri.
1: Oh, Allah lambene mung gaco ngucap tolong, Lung.
2: Aja ngantuk to, Kang.
1: Lho,
2: sing iki lagi jam pira?
1: Kosek to, sing ngantuk ki sapa? Aku iki lagi meneng ning Kecipta kok diarani ngantuk sak penakmu dhewe wae.
2: Ngening Kecipta kok sarunge kobong ora krasa. Ditimbali iki lho, timbali sini won iki lho.
1: Aku ditimbali to. Ya. Sinuwun wonten dawuh sinuwun.
0: Iki ana pawongan ngaku aku jari kepernah eyangku. Apa bener iki, kok?
1: Kertiwindu niki to?
0: Iya.
1: Walah sinuwun. Nek jane nggih dudu waris kok Kertiwindu niki. Jane dudu waris ning wong liya ya mung kadang katut ngoten mawon. Ya to, Lung?
2: Iki ra anake Patih Sengkuni almarhum ta, Kang?
1: Ayo genah ngono kok cetha prajengane padha ngono.
2: Aku dudu pamili ning provokator. Niku gaweane mung golek rai dilati silite wong duwe-duwe sinuwun. Ora duwe prinsip cah niku, sing ati-ati lho sinuwun.
1: Matos-atos lho sinuwun, ampun ngantos menggo dalan mergo cah siji niki. Wah, mengki repot nek ngantek menggo dalan. Prabu Sawarga.
0: Kepiye?
1: Sliramu percaya ya karepmu, ora ya karepmu. Ning sing baku niatku mrene pancen kepengin nuduhake dalan kang bener marang Sang Prabu Sawarga. Wayah Prabu dina iki bakal tedhak nyang Ndarawati, kepengin ngabekti marang Prabu Kresna. Apa ya bener ngono?
0: Iya.
1: Wah, kuwi kleru, Le, kuwi kleru.
0: Loh, kok sik kleru kepiye? Prabu Kresna kuwi eyangku. Pepundene Sawarga Kanjeng Rama Prabu Bomo. Lah kok dianggep kleru kuwi kleru kepiye karepmu?
1: Tak omongi ya, Nger.

Dwajala layu sepit ing pelatala turung suwi anggonku nuhoni dawuh ratu gustiku kedadak kepapak nom-noman ngaklah ana tengah dalan soboy takon kelawan aku putra Kanjeng Rama Raden Setyaki kekasihku songo yo dasar para nyata bali takon kowe sapa tumenggung Denta Prakoso Denta Prakoso yo ana parigawe apa dene kowe nggawa prajurit sekelar sepapan tumuju ning praja ya Wastina mangerti yo songo ora tedeng aling-aling gonku bakal golek sing jenenge Sri Bathara Kresna. Yen wis ketemu bakal tak srimpung sikile tak bondo tangane tak gantung ning alun-alun. Lho. Mangerti yo. Sri Bathara Kresna kuwi isih pepundenku dhewe kuwi isih siwaku dhewe. Aja kok kowe bakal nyrimpung sikile bondo tangane. Jenggol wayen turung bisa nglangkai bangkene songo-songo wah babu are ngopo wani kowe karo aku wedeni apamu orang kepo satus ora bakal tinggal klangkang colong payo yen pancen mangkono prayitno ngati-ati tebak siatamu cepat ikamu warat

0: Pa, sapa iki? Tumenggung Krida Manggala, ayo sapa? Sasmirana iki sak. Takon karo aku.
1: Iya.
0: Takono. Ayo, kowe sapa? Kowe takon karo aku.
1: Iya.
0: Takono.
2: Ngulek kaya entut.
0: Ndaru Puspa Atmaja layak ngantukan jaliya tandingmu coba aku ayo ampian kaya wong jala lebutan kaya mencang mati ora-orane gigrik puluku salomba sayuta mara sakethi wuri ketibian tangane ndaru ora jebol diadamak gurane panangmu rasa jerigis sing dadi nyatane ayo nyoh ngantemo sirah nyoh ngantemo sirah aja mung meneng wae nyoh sirah wah rumangsane lewani pamer mung kowe tok ayo nyoh sirah nyoh nyoh sirah nyoh dodo ngantemo dodo dodo ayo ngantemo dodo dolope

Op! Awas! Op, join, go, alat! Ayo.

Edyan menungso apa iki parat. Oh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sopoi Tanur Wendo Sopo Sawarko Ayo minggir dong Kowe aja melu celeng boloten kebolatenen Karep mau piye Alah kowe butuh minggir-minggir rasa melu rembukan karo aku Kowe kenal karo Kresno Kae mbahku Kon maju rene waktu gele gulune waktu dina iki kena nyumbare yang Prabu Kresna iki putune lanang ayonono

0: jamu kowe.
1: Aduh.

0: Ing kusik nger kusik sasi kirono
1: kulo kanjeng eyang
0: ojo kesusu kok pateni disik ratu iki moro gagi uculno
1: manggih menawi kulo luari lajeng melajeng kados pundi
0: ora mengkoyan melayu tak balangin nenggolo
1: oh inggih menawi ngaten senikong istakan dawuh

0: Yo, gandeng siro wis ngerti sak nyatane. Ayo kumpul dhisik kelawan para kadang-kadang nyuwun pangaksomo.
1: Inggih, sendika Yang Prabu.

0: mula rikalung wani iki ayo Yayi Janaka Werkudara mangsa bodho anggonmu ngreksa praja ya Di
1: Kresna kakangku ya tak ngestokke marang dawuhmu

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: wonten ing dalu menika. Ya ngono kakare.
1: Oh iya. Kowe kawan aku ya ngaturake agunging panuwun. Ing bengi iki kowe kawan aku kelakon sowan. Ana joglo sing mewahe kaya ngene. Nggih.
0: Iki upamane ora dalam rangka wayangan pepadi, ora iso kelumpuk kaya mengkene. Mula ingkang sepisan ngaturake puji syukur ana ngasane Gusti Kang Maha Kuwasa dene aku kowe kabeh para kadang dalang ing Klaten uga ingkang kepareng padha rawuh pinaringan ganjaran kesarasan kawilujengan iso silaturahim ana ing bale utawa ana ing joglo tumiyana ing ngarangan mbayat kene. Mula Kang Gareng Bagong
2: dah nggih.
0: Awake dhewe perlu ngambali nadyan to ana ing ngarep wis diaturake akeh-akeh dening para kadang dalang ingkang kajibah nuranana alane hawe saka rasa panarima kabeh para kadang dalang ingkang wis winengku panjenengane Bapa Haji Tumiyana Sakurawangsa. Mula nuranana alane awake dhewe ngambali ngaturake denging panuwun marang Yayasan Kasatriyan Entrepreneur Indonesia ingkang dipangarsani Bapa Haji Insinyur Tumiyana sinengkuyung kabeh keluarga saka PT Widodo Makmur Group ingkang mustawan ngajangi pagelaran ing bengi iki.
3: Yah. Kula uga ngaturake genging panuwun Kang Petruk ana ngersane pepundhenku ya kuwi Bupati Sepuh panjenenganipun Bapa Haji Sunarno S.E.M. Hum kang wis momong kawan para kadang-kadang pedalangan Kabupaten Klaten
0: merga saka tresnane karo awake dhewe sakadang yen pancen beliau Bapa Haji Sunarno S.E.M. Hum ngayahi kewajiban ana ing Bali dalam rangka kongres ya to
2: yeah.
0: Mung bae kepeksa nglonggarake wektu lan penggalian kepareng kundur khususun bakal ngestreni pagelaran pepadi Klaten ing bengi iki. Matur nuwun untuk Bapa Haji Sunarno S.E.M. Hum.
3: Ya disesuwun ngersaning Gusti Kang Akarya Jagat Kang Petro ing wektu iki detik iki jam iki muga-muga pepadi tansah andayen bawana kuncara.
0: Ya.
3: Aja ming obor blarak.
0: Ya ta? Iki kang wajanging kerukunan para kadang pedalangan ing Kabupaten Klaten mongko miturut gotek yen to Klaten kuwi gedung-gedunging para kadang dalang
3: ya. Kodang kaluka kota dalang ya Kang Petruk.
0: Yen tumrape ngawake dhewe karo kowe aja tegese perkara pangalembono kuwi mau ning mujudake malah kuwi mujudake tantangan tumrape para kadang dalang Klaten. Aja nganti kabar kuwi kabar kang kabur mula lumantar pepadi ingkang mus angrancang pirang-pirang program tumrap pedalangan Klaten dipangasani Raka Mas Mulyono Purwowijaya iki kanggo ajang pendadaran kanggo ningkatake bobot pakeliraning para kadang dalang ing Kabupaten Klaten. Dasare iki mapan ana ing joglo ingkang kaya mangkene ndae mbok menawa aku bakal genepi apa yang wis dingendikake pirane Raka Mas Bagong Darmono ing mau ngarep. Yen to sejatine ana ing papan kene iki pinangka kawah candra dimuka kang garing karo Bagong.
2: Oh iya. Yeah.
0: Ingkang kanggo gulawentah sarta kanggo ya iki mau numbuhake para kadang muda tumaruna penerus generasi bangsa, calon pemimpin bangsa ingkang ing pangajab bakal dididik ana ing bidang wira usaha ora mung satu bidang usaha, usaha apa wae jumbuh kalawan potensi-potensine para muda ingkang wis calone bakal dikirim ana ing papan kene digodhog dibimbing kanggo nerusake perjuanganing para generasi ingkang bakal tumeka. Mula mulaton dhuwur kuwi Kang Gareng karo Bagong ana lambang yuki mau bola dunia rinegem dening sipate menungsa.
2: Yeah.
0: Iki ngemupas-pas sing dhuwur.
3: Iya, iya.
0: Ing kene duweni pangajab kanthi yogi mau Yayasan Kasatriyan Entrepreneur Indonesia ing ngarangan mbayat kene duwe pangajab didik para generasi muda calon penerus perjuangan ing para sepuh. Aja mung dadi pemimpin ing tingkat nasional utawa regional ning pengajab saka Bapak Tumiyono sakadang iso bangsa Indonesia ingkang dimotori dening para pemudane bisa menguasai dunia. Kuwi karepe ngono kuwi lambang dhuwur kuwi.
3: Lah iya, tur jumbuh kalawan pengendikane para pinsepuh apa wae kegayuhan apa wae nganti rukun mesti agawe santosa. Mula marang negara kang sinebut empat pilar Kang Petro.
0: Ya,
3: empat wilangan pilar ki cagak, cagaking kekuatan negara menuju kerukunan persatuan keguyuban.
0: Bener.
3: Ya, kang angka siji Pancasila. Kang angka loro Bhinneka Tunggal Ika, kang angka telu NKRI, kang angka papat Undang-Undang Dasar 45.
0: Elah.
3: Pancasila sebagai lambang negara filsafat bangsa Indonesia. NKRI sebagai kekuatan negara kita, Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara kita, Bhinneka Tunggal Ika sebagai kesatuan negara kita.
0: Ya, pancen kuwi wis dadi dami dari bangsa Nuswantara. Sadurunge kanggo ngaturi para kadang ingkang saka Jawa Timur,
3: ya, bintang tamu
0: ngrembug perkara kerukunan,
3: ya,
0: kerukunan ing keluarga. Golek contoh rasa adoh-adoh Kang Garing Ro Bagong.
3: Contone ngendi?
0: Fakta wis membuktikan keluarga Agung saka sawargi Eyang Haji Triwidodo sekalian ingkang wis kepareng sawarga, para putra-putra ingkang cacah ana 6 kabeh diparingi rukun manunggal nyawiji. Netepi tetembungan mendem jero mikul dhuwur tumrap para pinisepuh pepundene.
3: Ya.
0: Tuladane pembangunaning Joglo Tumiyono iki esti ngarah para putra-putra saking sawargi Eyang Haji Triwidodo sekalian ibu luhurake ingkang wis kepareng nyuwarga jalaran iki ana sambung rapete kelawan wasiat nalika jaman maksih sugeng binane Eyang Haji Triwidodo paling dawuh kepengen diasake Joglo. Lah iki dening para putra diwujudi kanthi gumelare ya ki mau Joglo Tumiyono utawa ingkang diarani ya ki mau Joglo Entrepreneur Indonesia ing mapan ning ngarangan Bayat. Muga-muga bisa dadi bab ingkang gedhe manfaate tumrap kehidupan bangsa secara nasional. Syukur-syukur tekan nembus manca negara Kang Garing karo Bagong.
3: Eh, ning anu Kang Petruk. Ibarat sayur ki urang enak kurang bumbu, yen to beliau Bupati Sepuh panjenengan pun Bapak Haji Sunarno SIM Hum kepareng munggah panggung. Limbukan mau durung kepareng munggah panggung.
0: Ayo
3: diaturi.
0: Mbok menawa kepareng munggah ning panggungan ya diderekake Roko Mas Topan karo
3: ya
0: kanca Rawange supaya tambah regeng.
3: Ya iki lagu kremenane panjenengane beliau durung diaturke.
0: Apa, Bok?
3: Langgung Putra Nuswantara.
0: Oh, no. Ya engko diaturake gampang. Sindene sih oke aja kok.
3: Iya.
0: Kuwatir. Wah, bengi iki mar botok sindene kelakon. Iya. Monggo mbok bilih wonten paringipun Bapak Haji Sunarno kemarin-kemarin pangandikan digojekan satang sampun para kadang.
3: Nggih.
0: Coba diserpek ing petanaman, Cok.
3: Jarpek metaran.
0: Sing ngrangin nika.
3: Nggih.

0: Mangga-mangga panjenenganipun Bapak Bupati Sepuh Bapak Haji Sunarno S.E.M. Hum kepareng lindah pepanggungan
1: dipun dherekaken Rakomastupan.
2: Ya.
1: Sangat dah, monggo.

0: Sebagian keplok.
1: Monggo sampe niko ingkang wungon kita sih kata.
2: Oh inggih, inggih.
1: Ning aku ya percaya kene iki ini dalang tapi penonton wayang kok ya akeh.
3: Penikmat ora sekedar penonton.
1: Penikmat.
3: Ngono lho.
1: Dadi dinikmati.
3: Dinikmati.
1: Ika mong neng di kamu.
2: Lah. Iya. Nggih, mbok bilih mangke kalih nginggahke Mbak Ika niki reka-reka ngoten para kadang-kadang pepadi sampun gladen nggih wonten taman gending ingkang dereng saged dipunaturaken krana wekdal.
1: Nggih.
2: Mbok bilih mangke dipunaturaken wonten ing goro-goro menika prayogi Mas Tupa.
3: Nggih, monggo, monggo.
2: Sindane komplit niki. Waduh jan, ngantek ora sempat nempungke kula pawon.
1: Merga sebuah
2: saking
1: karya.
2: Okay.
1: Sebuah karya harus dihormati.
2: Menika karya saking kadang sepuh ingkang ngrenggo kerawitan wonten dalu menika Rama Mas Sukesno saking Manis Rengga Klaten.
1: Nang ndi wonge mau?
2: Menika wonten rantaman lelagon gitu mesti kaling pagulingan.
1: Iya.
2: Mesti. Niku yang sampean gambarke judule mawon mesine pun saged wonten anu bayangan iki kira-kira arep gambarke perkara piye? Mesti kaling pagulingan.
1: Mustika niku lintang.
3: Iya.
1: Pagulingan niku turun.
2: Nah, nggih.
3: Terus maksudnya piye kira-kira?
1: Meloni lintang.
2: Nggih, mulai ngaten prayogi dipunaturaken rumiyin.
1: Nggih, monggo.
2: Mas Topan, nggih. Yo,
1: kagareng. Monggo pamirsa wayang.
2: Nggih.
1: Menika mustikaning pagulingan reptanipun
2: Mas Ki Sukesno.
1: Ki Sukesno.
2: Ki Sukesno. Salah satu komposer kerawitan wonten Klaten. Klaten niku ingkang misuwur wonten kalih komposer kerawitan.
3: Nggih, nggih.
2: Setunggal Ki Suwito Witoradyo menika nggih komposer hebat.
3: Nggih.
2: Lajeng katambah Ki Sukesno menika menika nggih sampun melanglang buana.
1: Nah, bapakku ya malah kompresor.
3: Basa kompresor ya
1: sing tukang nambal ban ya
2: malah kompo.
1: Nggih, monggo.
2: Nggih, cobi nyuwun tulung dateng kadang Kluwanem. Ini menika Mbak Arung dipunaturaken menawi wonten bawa bawanipun menapa menika larasipun slendro songo. Yo, Kang Gareng,
4: batur kok nggih. Ya aturke.

0: Putra presiden kondang Kang Petro.
1: Dalu menika ugi rawuh.
0: Ya,
1: lenggah wonten kojoan panggung menika presiden senior Klaten Mas Topan asmanipun Ibu Kaswari. Ingkang kondang asma tenaripun Ibu Sempruk. Wah, jaman nom-nomane niki ngentek-ngentek ya taruh Bu Kaswari niku.
0: Rebapane ya jos,
1: kendangane ya elok.
0: Iya.
1: Terus seneng kula petingane anggere petuk sapa-sapa mesti ngambung.
0: Ayo gumun.
2: Jajal temonono.
0: Temonono. Mbak iki lho, Mbak Arum kok ora melu-melu ya. Kudune melu-melu sapa-sapa.
2: Nggih kersane dicobi Mas Topan, pagi Mas Topan diambung napa mboten kinten-kinten.
3: Ya nek diambung nek diidoni.
1: Monggo Mbak, monggo.

0: ane bening suarane wutuh. Ning mbuh nek liyane wutuh apa ora?
1: Pon kelong 3 kok, Mas.
0: Oh, mula kok karimara dayoh kula nuwun.
2: Ombo. Ya iya.

0: Kawitane seragame ya kompak anyar-anyar.
1: Ayo.
0: Aku yen gagas kanca-kanca pepadi melu guyu. Didaftar karo Boim pinangka koordinator kerawitan. Ayo sapa sing urung duwe seragam putih? Anu kurangane apa? Matur karo koordinatore. Lah kok ya eneng. Anu kula Mas, kowe duwene apa? Eneng sing duwe komplit, eneng sing duwe separo. Bareng tiba Mas Nanang ning Bonang terus iki kula dereng di napa-napa. Lah widalang kok sabuke ra duwe terus piye?
2: Nyewa berarti. Nggih. Aben-aben job ngoten nyewa.
3: Ha nggih. Disewake, Pak. Iya.
0: Mboten napa-napa.
4: Padha karo sing ngethuk.
0: Sing ngethuk sapa to iki?
4: Padhe singgih.
0: Walah. Canggih sup ya to.
4: Masa.
3: Lah sing dembung niku nganti kaya dipincuk.
0: Ha iya. Ah, jan ketok-ketok yen klambi sewan.
3: Kecilien.
1: Ya.
0: Mangga.

0: geger ke jagat
1: kandani ya mula ya Boim guyang-guyu. Kene nggo conton niku Mas Boim niku Mas Topan niku koordinator kerawitan dalem niku. Niku niku napa-napa niku duwe.
2: Belah Boim niku pangkate napa?
1: Pangkate niku ngesut. Dadi guru terus dados dalang. Kok anu napa niku pengendang campur sari gitu to. Isih nyewake teratak. Tenda panggung. Napa-napa duwe sing ora duwe mung isin cah niku. Iya. Mangga.

0: Nek aku kacik selawe tetep milih budhe timah nek aku.
1: Ayo milih gampang tak apusi.
0: Piro-piro meneng pokok meneng.
1: Iya, iya.

0: Mas Topan.
1: Nggih, sawuh.
0: Mbak Arum sing bawa niku mboten mung baut sinden.
2: Lho nggih.
0: Main ketoprak. Wo, lho.
2: Tenan to.
0: Kalau ngene ora Dewan Kesenian bibar gelar festival ketoprak. Niku termasuk pikantuk nominasi pemain putri terbaik.
2: Nah. Mbak sinten asmane?
0: Mbak Arum.
2: Mbak Arum.
3: Halo.
2: Tumut ketoprak kula purun nggih.
3: Anu, pangapunten, Cak. Kula ngedoprak namung kangge kompetisi mawon.
2: Lho mboten, perune nek sampean purun mengke kula golekno tanggapan.
0: Ngawur. Malah digolek-golek nggih.
1: Mas Topan biyen ke pemain ketoprak lho.
0: Oh nggih.
1: Lho, lah jaman 2000 taun 2000 niku nggih ketoprak umur.
0: Wah nggih.
1: Sadarenge siswa budha Tulung Agung.
0: Wah lah.
1: Wah hebat. Tau ngedoprak pran kowe ya?
2: Biasa.
1: Dadi minat jingga iso ora?
2: Miyong-miyong dayun ngene kata.
1: Iya.
2: Iya.
1: Tau dadi kuwi?
2: Gak mesti.
1: Loh, terus pamane sing pajange sing gene Arya Penangsang lho. Tau dadi
2: rong taun.
1: Lah kuwi udal pajang prong tuk tuk tuk. Berarti tau dadi Arya Penangsang?
2: Ya ora.
1: Loh, sik to. Lah kuwi biyen nang ketoprake bagian apa?
2: Gak mesti kadang ya kanggo tuku wedang.
0: Alah.
2: Masa nang ketoprake.
0: Nggih, monggo dipun aturaken langgamipun anu lagunipun.
2: Burung tak
0: umpun jarene wis gong kok.
2: Oh wis to.
3: Sampun kawanipun sampun cekap.
0: Saka penak iki ora krasa.
3: Sekarang Asmarandana kala wawa.
0: Nggih. Eh, monggo.
1: Yo, monggo kaya ngopo?
0: Karya dari Mas Sukesno.
1: Ya, Mustikaning Pagulingan.
0: Ya, monggo.

0: Nggih, matur nuwun mesti kaling pargulingan wis diaturake.
1: Nuwun sewu. Ayo, Kang.
2: Nggih, digandeng Mbak Ika.
1: Ayo. Ayo piye ta karepmu? Kok gak gelem tak sampluk cagake lho. Wong diarani kemayu ora gelem eram.
0: Nggih. Menika dalam rangka pelantikan pepadi.
1: Lah nggih.
0: Pepadi menika organisasi profesi Mas Topan.
1: Bener
0: nggih. Ingkang sifatipun independen. Ampun ngantos sami klentu panampi yen to pepadi niku anggotane mboten mung khusus dalang Mas Topan.
3: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Duh, boten khusus
0: dalang. Boten, organisasi profesi yang bersifat independen, beranggotakan para dalang, pengrawit, suworowati, pengrajin wayang dan perorangan yang peduli terhadap dunia wayang.
1: Oh. Tepuk tangan Pak Padi Kalaten.
0: Nggih niku motor niku dadi kok orang kok mung khusus para dalang menika mboten.
1: Iki cah iki lho mari kepaten bareng para lemu.
2: Sugeng Enjang, Mbak Ika.
7: Belajang Enjang, Pak De.
2: Wah, jan nyawang Mbak Ika
7: iki.
1: Warek.
2: Warek.
7: Gembotan sama Adang nek no.
2: Nah iya.
0: Ya. Menawi ngaturke salam niku ya rada sing cetha. Wilujeng ki ya jene le cetha. Kok antarane J karo C kok rada anu rada ora patek.
7: Lah kok nggih wilujeng lho.
0: Lah kuping kuwi kurang wilujeng ngoten.
7: Mboten wilujeng lho, Pak.
0: Mbah yang kuping wale sulaya.
7: Niki ngeten. Kula niku kok nggih dereng marem nek dereng mireng ke Pak Tumiyono bawa. Alah.
0: Pak Tumiyono menika sawantanipun nggih saya. Wah, langkung-langkung teng rayinipun pepundhen kula Bapak Sunarno niku.
7: Pak Tamul.
0: Janane warna anu suara emas.
7: Anu transport keng mriki-mriku biasane $100.
2: Oh, alah.
7: Ora sanjaluk, ora sanjaluk.
1: Ora wokei, ora apa-apa.
7: Aku
1: njaluk dhewe.
7: Ya rene.
1: Malah njaluk dhewe.
7: Monggo, Pak. Alah, monggo ampun kula melu jagongan teng mriki
2: ngono. Nggih, kairingan serepek metaram, monggo. Duduk.

0: Gak iso aku kan.
1: Monggo Pak.
0: Tak lekasi sak larik kok terusno ya. Yening tawang
2: kirang inggil Pak.

0: Tepuk tangan dan Bapak Tumiono.
1: Digilir.
2: Sahayu aku ngenteni.
0: Menika sinten menika, Pak?
3: Bapak.
0: Wah, menika kasmasipun. Menika putra pembarep saking Eyang Triwidodo, Bapak Suparno.
1: Bapak Suparno nggih.
0: Gonge Pak Narno kuwi nggih.

0: Parangan dan Bapak Parno.
1: Aplos untuk beliau Bapak Suparno. Wah, niki ten daleme pesanggrahan niki nggih mriku Mas Topan. Pak Parno menika sampun kagungan gongso. Oh. Kulino kangge gladen para warga mila nggih. Ten ditilaras sampun pleng beliau.
2: Wah, kene iki.
3: Pakde Petro.
1: Nggih. Pripun?
3: Entuk. Iya. Masa guyu Pak Mul.
1: Panjen.
3: Matur nuwun Pak Tumiyono. Menika kagem para kanca-kanca sinden wis tak itungke lho. Iki engko persenane aku kei piro?
2: Jane sinden ra kemakelar gitu iki.
3: Aku dikei ayune-ayune anggere dikei lho.
1: Rumangsa kok sewengi kok jeretuk wae nek.
3: Oh, kandhane. Uni rene masamu doprok ae. Iya. Anu langgame tibane memanukmu.
1: Wes.
3: Pripun?
1: Ya ini kok gugah. Satu memanikmu.
3: Apa lagune? Memanikmu. Memanikmu.
4: Pancen mbake kae nek karo kuwi rada.
3: Muga

0: Nggih, sampun menika Mas.
1: Nggih,
0: sampun.
2: Matur sampun.
3: Matur nuwun, Mbak Ika. Mas Topan. Nggih. Mangke panjenengan yen kundur yen ditakoni oleh-oleh kok Klaten mongko niki pelantikan pepadi. Sing antek engko ora ngerti bab pepadi ta nggih. Kula nyuwun pirsa panjenengan sampun mireng utawi pirsa pepadi menika wiwit ipun wonten tahun pinten Mas Topan?
4: Lah niku.
5: Lah iki lho.
4: Apa?
5: Kowe ora aruh ta?
4: Ora aruh, malah kowe sing ngerti.
5: Pepadi ta?
4: Iya, mulai tahun pira? Ngadeke iki lho tahun pira?
5: Lah iya pepadi ta.
4: Pepadi.
5: Lah iya.
4: Pira?
5: Lah iya pira?
2: Lah mulek.
5: Ngaten atus kula kepengin kepengin nimba ilmu.
2: Oh nggih.
5: Mangke kula gethok tularaken dhateng sederek-sederek wonten Jawa Timur.
3: Pepadi menika mengalami sejarah panjang Mas Topan. Menika berdiri wiwit tanggal 14 April tahun 1971. Pun mboten bain-bain pendirinipun menika salah satu tokoh nasional. Jenenganipun Bapak Jenderal Surono Pangkawilhan kalih Jawa Madura. Rikala musyawarah pedhalangan sejarah Madura wonten ing Ngayogyakarta. Terus wiwit wonten menika tahun 1971.
5: 71.
3: Dening Bapak Jenderal Surono. Menika dados pangertosan para kadang-kadang. Ngantos panjenenganipun Bapak Kondang Sutrisno ingkang asta pinangka pangarsa menika sampun nggih menika pergantian 4 kali kepemimpinan ing antawisipun tahun 1974 sampai 99 menika kasta Bapak Sampurna Jakarta.
5: Salajengipun
3: lajeng nomor kali menika Bapak Dr. Andes Solikin menika 1999 ngantos 2003 sinambung Bapak Eko Cipto sarjana hukum 2003 ngantos 2014 ingkang wekasan dilaripun nggih menika Bapak Kondang Sutrisno sarjana ekonomi ingkang kala wau kepareng rawuh ngantos mangke periode tahun 2020 Mas Topan.
5: Toko sak munuh kae iki
4: napa
5: nek nguri-nguri pepadi tenanan.
4: Lho iya no, pancen iki urusan
5: kae iki mong sing saka Jawa Timur ana ora? Ketua iki mau.
4: Ya takokno ngene lho.
5: Nggih.
3: Menika mobil dereng wonten menika Jawa Timur. Ya,
5: tak omongane wong-wong iku.
4: Ngomongi piye?
5: Ya wong Jawa Timur tak omongono tak kon dadi ketua lho.
4: Sampun.
3: Menika mengandung tujuan utawi maksud ingkang prayogi sanget kangge pengembangan pedalangan. Nggih menika dipun babaraken utawi dipun calangaken wonten visinipun pepadi menjadi organisasi pedalangan yang profesional dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni pedalangan sebagai kasanah unggulan kebudayaan nasional sarta utawi serta merupakan wacana dan wahana budaya guna mempertinggi harkat dan martabat manusia.
5: Menawi ngaten akarnya ya sekarang ini ya para dalang-dalang itu.
3: Lah iya mila menika. Lah terus endingipun kanthi wontenipun pepadi menika mangke tujuanipun harus bisa ya berkontribusi untuk peningkatan ya menika harkat dan martabat kehidupan manusia menika. Menika penting Mas.
5: Nggih nggih, insyaallah.
3: Dados luhur sanget.
5: Menika nun sewu wonten Surawati Besinden tasih muda tumaruna.
3: Nggih.
5: Iya iya. Perintah dawuhipun Bapa nggih. Bapa tuding-tudingan iki. Monggo, Duk,
4: butuh miyono.
5: Ibu, nggih, Bu Haji nggih.
3: Wah. Nggih, menika salah satu pesinden bintang tamu Mas Topan.
5: Nggih.
3: Tepukan riyen.
5: Ha nggih,
3: engko ndak kleru sindene akeh.
5: Jenenge sapa, Duk?
6: Tua.
5: Mik ijol sing banter suarane aja playune ya.
6: Namanipun Isma nggih kelas kalih SMK.
3: Wah.
5: Kelas loro SMK wis iso golek dhuwit.
3: beda kali anake sing ngethuk
5: nggih
3: kelas loro iso nyopet.
6: Nggih.
3: Orang agem mik jan sepi.
5: Iya. Ayo Is, iya. Ngono ora apa-apa. Sing penting sawerane, Nduk.
3: Anakku ya iso golek duit lagi kelas loro.
5: Apa?
3: Ngemis.
5: Waleh, wis kaya parah.
3: Iya. Monggo lagune napa? Caping gunung. Walah iki.
5: Ya.
3: Ini capeknya di jenggelengke
5: ya
3: tau
5: ya
3: nganggih bapak tau mbak
6: iji
3: oh iji yo karo ngetes kekompakan yang konco-konco pepadi ya. Ini biasanya yang pangkur jenggeleng ngeten ini
5: nek coro lu pangkur
3: ini apa ini ku caping gunung jenggeleng yang coro kelantin ini ku mungkin bintang tamu ini jenggeleng
5: jenggeleng dalam.
3: Pasti bot jenggeleng niku mumbul
5: nggih
3: pasenya lebih romo.
5: Oh.
3: Kowe kaya wong anyang-anyang to, munggah mudhun ngadeg nunggu.
5: Sing
3: tatak ya. Tatak. Anggepen wong sakmene ora iso kabeh.
4: Aja nganti kalah karo putrane Mas Topan. Putrane Mas Topan ya wedok kaya jenengan ngene iki. Umur 14 tahun arep lulus SMP juara tenan ya Pak ya. Juara.
3: Juara apa?
4: Juara mendem kok.
3: Nang nanung monggo kaya apa?
4: Monggo. Ayo.
3: Jenggelenge bisa? Oh nggih. Niki monggo. Sigawe ater-ater ning ngantare pengendang karo Mas Topan.
5: Wis jamu to, Pak? Wis jamu apa urung?
3: Wis. Jenggeleng loro ya ra jamu ndok bosok. Anu, tapi bosok ndok bosok.
5: Aku ya tahu ngene iki disambungi dalang.
3: Piye piye?
5: Mas Topan engko jenggleng ya.
3: Jenggleng sinten?
5: Mas aku dalang. Nang padung tuku ndok telu.
3: Ndok telu?
5: Guys ten jenggleng ndoke netes.
3: Loh. Ndoke netes. Maka
6: saben bengi.
3: Mas Anggit siap.

0: yang
1: piye, Pak? Piye? Duh. Sing kompak karo ngono lho, papat.
2: Mas.
1: Sing anteng-anteng-anteng kaya stamodar kok matuk klik.
2: Sik sampean gak tau ndelok video.
1: Lho video piye?
2: Wis bener entan lu tandung.
1: Kandhane ono karepmu piye?
2: Apa mengingawal kona.
1: Tandung ning tandung. Bener. Tandung ning tandung. Bener. Tandung tandung lu tak tak delang. Paham.
3: Dajah.
1: Ya.
2: Ayo.
1: Nyawa. Tanduli tandeng, tanduli tandeng, tandu tak tak delang. Paham. Ya, paham, paham, paham. Tepuk tangan,
3: Pak Kumar, tepuk tangan. Ayo, ayo, ayo.
1: Ya, ya.
3: Bisa.
1: Ya, ya, ya.
2: Engko tak kei dolar.
1: Wah.
0: Dolar. Dolare sinten?
2: Dolar men.
0: Yen Mamat.
2: Awas.

0: Sik. Iso kaya PT ketabrak becak lho.
1: Ora ono sing cecet to, Pan.
0: Kesel.
2: Mau ngarep jengkle kok malah kaya PT ayang.
0: Lah, ngetune atar-atare kendang bingung.
1: Sampane ngremehake Mas Topan. Mas Topan iki pelawak wis skup nasional lho. Lho sugih iki,
0: sugih
1: sembarang duwe lho. Sampeyan nang omahe gombal apa sing ra enek nang kene.
0: Dapurmu tak sampruk.
3: Sugih bojo.
2: Oh, caci nek kok ngerti bojo.
0: Pak Topan iki, Pak Topan iki wong lanang sing setya tuhu.
4: Iya.
0: Bojo iki siji.
3: Loh, siji ning ndi?
0: Lho, ya siji, siji Malang, siji Ngawi.
3: Lah nggih.
4: Iya. Iya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: iruh kaya ngono kok ora mepet ya.
1: Panas udah apa?
0: Ya, udan.
1: Udan kok udah.
2: Panas udan aleng-aleng.
0: Cengkok ini rada kemayu, Pak. Capek gunung ngono.
2: Capek.
0: Waduh.

0: tak pikir-pikir anakku barang anakku wedok ya kreatif.
1: Kreatif piye?
0: Budal nyinden ngono ya gawarane mung buku tok.
1: Anakmu
0: mulih sindenane kok wayange tasih so, tasih wabot.
1: Loh, isine apa?
0: Ya sendok, piring.
1: Nyolong.
2: Yo, langgame diaturke, monggo. Langsung rangkep gonggominan Mas Sobo. Lungkurku gonggominan di sore.
0: Sora gonggomino. Oh. Sora
2: nyepeleke.
0: Kowe ngremehne kene wis genok. Contone rumah sama kuwi mbako piye? Mas sama aspal piye? Sora gonggomino tulisane GO GO MM Mino. Mino.
2: Niku gonggominan cengkok tulung agungan.
0: Tulung agung, ora ra tulung agung.
2: Oh, blekmu menirake aku. Tolong
0: ngagung iki etane Mbayat.
1: Lah.
0: Ngawur. Lho, Mbayati iki omahe ciri ati kulon kan tolong ngagung.
2: Monggo, ya, Cak.

0: Dirongi sih rusa-rusa mas.
1: Ya.
2: Tasih nem-nem.
0: Ya masalah rokoknya ya nyita-nyita kok mau. Lo ya rusa. Ya, ya.

0: Iye. Niki wau caping gunung garap.
1: Mandao iki panjak iki terdiri dari beberapa grup.
0: Keblat papat limo pancer.
2: Keblat papat limo pancer. Oh,
1: grup koyo ana sing dalang iki, dalang iki ndelok dadi siji mong ya. Ora kompak ya.
3: Kompak. Gumunku lho Kang Petro.
0: Piye?
3: Iramane dangdut kaya ngono, Mas Topan iki lek joget wis santai ae.
1: Penen apa nuruti kendang mulih mikul aku kok.
2: Mulih mikul.
0: Nggih. Matur sembah nuwun.
1: Nggih.
0: Wis satelih.
1: Tunjung
3: pangose.
2: Bene kene lho.
3: Amung Petro engko jan kok tunjung bang to rate dalange aku kok kowe.
2: Kok tugase kono jamplak ngene. Udu wayahe bareng kok ya.
0: Nggih, wis jam 3 iki.
3: Ha iya. Ya kanthi lakone isih dawa. Iya.
0: Denge. Terus pundi Pak Mulyono sampun jam 3?
1: Ampun. Ya ben langsung kayon mawon.
0: Nggih. Namung Kang Bagan sepisan malih kula matur dhateng para warga khusus ning Kabupaten Klaten mligi malih para kadang pedalangan. Bilih samenika wayang sampun pikantuk keputusan ketetapan saking Presiden Bapak Joko Jokowi kados kang dipuntingan Bapak Kondang Sutrisno, wayang merupakan ya menika aset nasional. Mila dipun tetapaken hari wayang tanggal 7 November. Estu menipun menika ugi wonten sambung rapetipun kalian pengakuan UNESCO menggahipun ringgit ingkang saking Indonesia. Ya menika rikala tanggal 7 November tahun 2003. Pengukuhan UNESCO wayang sebagai representatif budaya non benda warisan manusia. Menika mujudaken pengakuan internasional sing bisa ningkatake citra positif lan martabate bangsa Indonesia lumantar budaya. Mila kita tanggung jawab kita bersama Kang Gareng Mas Topan.
2: Oh iya.
0: Menika pengakuan UNESCO menika sak wanci-wanci saged dipun cabut menawi semua stakeholder baik senimanipun, baik masyarakat pendukungipun menika mboten ngopeni.
1: Nggih.
0: Mila menika komitmen Kabupaten Klaten nggih lumantar Dewan Kesenian, lumantar program saking Dinas Pariwisata dalam rangka untuk melestarikan wayang menika sampun dipun canangaken wayangan di tiap kecamatan menika sampun lumadi. Lajeng wonten hari peringatan hari jadi Kabupaten Klaten dipun wontenaken pagelaran wonten ing alun-alun kepada semua camat di seluruh Kabupaten Klaten saben wulan Agustus diwajibkan untuk wayangan lho betul-betul ilok niku.
1: Ya nggih nggih.
0: Matur nuwun.
1: Menika oleh-oleh sing paling berharga kanggo awake dhewe ya niki ya.
2: Iya iya iya.
1: Nggih, terus kula mangke nyuwun pamit.
0: Nggih, Mas.
1: Menawi wonten salah lan kilap kula mboten saged nglibur penggalipun sederek-sederek Klaten nyuwun pangapunten. Muga-muga Gusti Allah paring panjang umur insyaallah sanes wekdal kula saged silaturahmi.
0: Dawah sami-sami mugi-mugi mangke wilujeng.
1: Amin.
0: Kados mugi dalem.
2: Amin nggih.
0: Kang Gareng Bagong
2: opo lek
0: awake dhewe duwe kewajiban nderekake ndara parikesit gone semedya madyaning wana gayuh sampurna gone bakal kajumlangke ratu mongko katone tak toleh kok kakekne wis ngawe-awe. Ayo ngadep ndara parikesit ku ndak nampa duka Kang Gareng Bagong.
3: Ya suwandara suwandara.

Purnos meng jroning wanadri nalasak nalusuk urung guting kekayon ngambah griting acala tepasung wau dadi lakune kata warnane putra tetilaranira satriya gung sekaring palagan sang Abimanyu ya sang Angka Wijaya kekasih radyan parikesit ya sang Paripurna ugi wenang asma sang Dipayana dangu tilar praja ngulandara manjing ing asepi sedyaning kayun ngudi diwasaning jiwaraga labet sang apekik ginadhang dinadi raja jumeneng nata ing astina parandine maksih sandiya jroning manah sang Bagus labet rumas maksih kuthung ing reh pangreng gasih sang saya tebih tebaning panggayuh mila nadyan lungkrah salirane kusut busanane bebasan sebit rompang ranting nyekti wis datang kapailu katingal sang saya tetek tatak tangguh yang tanggon ngadepi saliring kawontenan mariko samono sang apekik wasata wis patrap samadhi maladi ning mintose wilasaning jawata luhung lenggah wonten sang inggiling sewa kumalasa sangandaping mandira jajar saking segunging subrata prabawane tumus karya getering kadiwatan sembodong gunjingaken palenggan.

0: Wong ilaheng awit geno mastu purnama sidam
1: nger
0: parekesit jeneng kita Tarak Brata
1: yeh
0: ulun bakal paring coba marang jeneng kita ulun bakal ngelengake gluduk utawa gentur yang jeneng kita kuat nampa pacobaan ulun jeneng kita bakal lulus raharja nger

Gusti niki Bathara Bayu bakal nyoba kowe paripurna. Ulun bakal muja Maruta tambah nono paripurna.

kula pitaulun ngger parikesit ulun Bathara Indra bakal paring cahya wilis pralamban kita sira wis bisa mangerteni marang dununging rasa sejati jatining saksmana ulun kang bakal rumeksa kayuwananira ing donya tekaing delan kula parikesit pariwurna ulun Bathara Brahma dewaning dahono sira wis sembada meper ubaling serbu dicipta rasa mula yengger ulun paring cahya rekta abra marakata tegese abang iku pralambanging kuwanen wani lambaraning ati suci tibaning kala mangsa uripira bakal ulun luberi kamulyan ngger. Wah, parikesit ulun Bathara Bayu dewaning maruta ulun paring cahya biru maya-maya pralampita sira wis bisa mangguh kaweningan weninging pramana sejati ulun bakal paring murah sandang pangan salawase uripmu parikesit paripurna wis rampung jejiban ulun ulun bali makayangan mugia lulus raharja kang sinedya paripurna.

0: Ignata.
1: Tukoja ja sinne pitkin.
2: Sapandurat, kocap. Sang Raden Poncokusumo kablitok tembung manis. Alusing wicara sang ngerti wintu. Melar, melar punan badan sarilo. Nganti pitung gunung gedene wujud raolo.

0: Seulepat Jagung Pangaksami Ko Prabu Ko Prabu Dwarawati.
1: Nunggih Yayaji. Kembangannya cip batara kenteng Dwarawati wonten sumawi gatingkang pundi Yayi?
0: Nunjih Ko Prabu. Ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk Gusti Zat ingkang murping rat. Parandening rikalenggan manggil sampun makempal para kadang kadyan talah para pinsepuh wonten negari Yawastina.
1: Kawula sadayanipun Yayaji mirta samangke. Keganan sampun pepakan dalam mlebar sangjaning para pepundhen talah warga masyarakat ing ladan ing negari Yawastina mriki. Kepala muda sama yang tinggal hami sudut dimatengah mayah pung pari kesit ini aja udah terus nalindro gung bina tono mempan montun ini nagari Yawastina beriki
0: menjiho Prabu uluk ger pari kesit
1: kalau mau ngerti yang ada kan jeng yang paling jid dimatengah mayah lupun bambang pari kesit
0: wis gumolong rembuk poro bin sepuh talah linantaran para pamuji pangestune para kawula ing negara Ngastina ing dina rikalenggan iki go sira parikesit paripurna bakal kawin suda jumeneng natana ing negara Yawastina kanthi gumelar jejuluk Prabu Parikesit.

Mambo Pitundan Dumateng para pepundhen utaminipun dumateng Eyang Prabu Puntadewa. Iya iya nggir. Putu anggir Prabu Parikesit. Dening Kang Putra Putu anggir Parikesit sampun pinitaya gumantos nata wonten negari Jawastina. Linantaran para pepundhen kawula negari Ngastina ugi linantaran berkah pengestunipun para pepundhen. Putu anggir Parikesit banjur yen wis kaya mangkono. Sapa sing bakal sira dapuk minangka pambantu munggir? Nuning nggih Yang Sewu Lepat Diagung Pangaksami. Mboten saged lumampah Parikesit anyepeng pusaraning praja negari Jawastina tanpa linantaran kacangkung pengestunipun Eyang Prabu ing Mandura pramila Eyang mawantu-wantu dimene bakal wenteh dumateng kunjuk Eyang Prabu Mandura kasuwun kersa anjangkung ingkang putra wayah.

Yo ceket yo diwop aku semono panembraman ning putuku si parkesin nggonmu nyundul poyoh laman ingkeng eyang bolo diwa yoyong kiri gulo gandeng jeneng si romos kinep yang kejunang noto mongko pone yang kedapuk menungko dadio pujang kaning negoro yawastino malah dilekin kiri kegandengan pone yang musama toro kanduk yosmane pone yang medio bakal mahas asamu nayo gobroto pone yang medio bakal matepinan di tono pertapan ngerojokan sewu lansek senong lo pone yang bakal iru potro tondo nomo pepan begawan curgono tonger

0: Mengkoto ngger putuku paring resit
1: paring pangandikan kengadoyang
0: menawa dikeparengake menawa plungsu-plungsun nderek udu supaya aja nganti gugup lang warsa nggonmu bakal mumpusane ngedel tumrap negara Yawastina ngger putu pone yang ngedapur paring pitutur kelaman sira jejering Nalindra kung pinatara ngecakno panca darmaning utama utawa panca wijangan utawa panca wilangan kang cacahe ana 5. Aja mung diapalake nanging padha nindakno kanthi tumusing lair tumusing batinmu. Tansah estu padha marang kang nyipta jagat werdine tansah mestutiya kelaman pituturing utawa piwulang reh jamus kilima sada. Munggo surasane jamus kilima sada mangkene ing gering kulo sepisan nggonmu nyepeng kosaning ngadil ampun ngantos luntur utawi gotang inggihipun tansah menembah marang Gusti Dat kang Maha Linangkung medal marang agami kang rinasuk pribadi-pribadi jangkep ing kaping kalih ngagungake naraos prika manungsan ingkang kanthi adil tur mboten tilaring reh tata budaya tuwin reh tata kami ingkang kaping telu ya kuwi wajib kita tansah ngudi marang karukunan manunggaling tiyang sak negari ingkang nomor 4 winastan jejering nayaka praja utawa sipating kalendra gung binatara aja nganti nilarake tata sarasian ingkang tundhone ambabar kanthi mufakat kanthi wicaksana ing ngawasan nggih kula dadi siyep penting pranayaka praja utawa sipating pangarsa kudu adil marang sak negari kedah ngraosaken gesang kanthi adil paradin iku mungguh werdining kalimah sadat panutup panata agama ya sinebut Pancasila mengko dasaring nagari Nuswantara nggih.
1: Ora kenagung panuwuning kang tanpa pepindhan yang mugia pari kesit saged anglambai sedaya dawuhipun Eyang Sri Bathara Kresna.
0: Iya,
1: mugi tansah amimbuwana murakapana keluarga ageng joglo kasatriyan tumemeng dumateng keluarga ageng Kyai Haji Tumiyono wonten ing bayat kladen menika. Biak, biak, biak.

0: orang tak timbali kakang Dworo sing prapto no pangarepan ingsun ana wigati kang endi
1: kon mangke to kan ingsun marang ngulo badhe menjuatur menawi wonten jroning gelanggang ngalun-alun nagari Yawastina pontos pating braoling kang barang amuk ingkang damel dadaning pasulayan kula sampeyan kok semangat ngesan pekan ingsun
0: coba-coba kaya ngopo Ratu Brahalama tak perbekane piye arep begunjak ana negara Ngastina sing dinggo bondo wae apa
1: mang poto putuku nggar kula bamang pari keset aja semengko pewek bodho lermo santurung nggih.

0: Alah orang noloran jimpit semono sing dadi pangot samping yang ngerti windu tetelo pepuneng kupan doli mopodo mang cinde mang siladan ora kenok nganggo tepo tuladaning para anak putu kudune sing jemenen otono negara Yawastina kuwi kudune aku parandene parikesit ingkang ginadang gadang ginolo golo dening para pepunenku para pandolimo kula opawartu adolo pengrumung sompartono
1: Oi!

Ning kowe sih rasa nang dadi tandang drayang. Moro trenggang ana kridaning brawala kayen mengko kowe kapan kaya kanca baya. Pongkang ngambakan trenggang iki kridaning brawala ki mong.

Malindromang menginggonku baka ponto baka mangkoto bralo sopongan dadi percekamu ora sandata tambuhaku braholo oran duwe jeneng kowe aja nganti tumindak korono jroning tanah Jawa taman ono negara nusantara kene senen dianto sindi kaya ngopo kowe kudu dinegi peperan bromantiamu paparan bromen tamu biaku kis pating braholo kokon meper bromen diaku rabiso yang orang bisa rasan dadak goroh liane kresno kono tak apusi ini nalin dron terbatu ojo nganti tak apusi malio bulos paling ayo orang pengen kurang poncok semua.

Yang ngeyang jure kalpatan kula lebet kula kabranang saking pangucapipun nggih menika pun Raden Kartiwindo. Lara apa to? Kowe kena pambujuk lan kena pangubuping Kartiwindo satemah kowe ninggalake caking tata krama. Panca kesemu kudu narima sapandum kita dalem tindakake Kanjeng Menata Nagara Nyawastina. Pancen adi musipan kesin nggih kula. Gandeng sira nyalahi tumrap pranatan ing negara Yawastina mengko supaya adil lan orane supaya dirampungake dening putuku sipan kesit kula namung dherek wonten ing sampun Kanjeng Yang kemawon perkudara pengen ka para putra wayahmu kabeh iki sisa-sisaning para krama isih mbarang golek ana anti Surakarta Windu kawan Danyang Swela perkudara

Kakang Kertaswara, kanthi suara sing kepiye? Malah keblitok omongane si Kertiwindu. Golek dalanmu manis, tembunge api-api. Ayo, telu ana Yawastina.

nganti suluk lamen sira danyang swila. Kula tuti ngadhawuh sinuwun, kula tuti ngadhawuh sinuwun. Gandeng sira teluk kulputak nglaman para putra tedhaturan Pandhawa lima. Lan sira kalputan tumrap pranatan ingkang dumadi ana negara Yawastina. Bab perkara purba wasesa mengko ndak sumanggake kelaman wayahku si Bambang Parikesit upa Prabu Anom Parikesit. Mula dene kaya yo sawetara tukae cemplung lepak kundang sawetara wektu iki.

0: Nyanyaji.
1: Nene nggih ko Prabu, ko Prabu Sibadara Kresna ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pindhan. Katimal sampun kabirat Sukerta sedayanipun. Lelantaran sampun putu angger parikesit kawin sedaya wonten negari Yawastina.
0: Kawas sedayanipun Nyanyaji mati pada samangke sungguh. Samyo nyadong wonten ngasenipun Gusti Dakamuh linangkung wonten ngasenipun Gusti Ngayipta Jagat. Ugi lelampan kinepyakipun wayah kula pun Bambang parikesit kinarya patuwadanipun para kadang-kadang dalang ingkang lenggah wonten ing tlatah Klaten mriki anggenipun sampun bibar kepala. Kami sudha sipating pakumpulan kinarya patuwadaning para kaludhas ing jenepat inggih menika pepadi.
1: Monggo
0: sami asesandi mugi jaya-jaya salami nyata mrap njoglo tumiyana mriki sumrambah saged numpak ndaya luwi warga masyarakat ing laladaning karangan mriki kanthi asesandi hayu hayu rahine sekala sepisan merdeka merdeka salaminya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 23 bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Jaripangu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Deka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak! Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun, Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
7: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
6: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
6: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
7: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
6: Yaudah, iya.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Gracia Arjani Panggung 58, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Minggu 23 Agustus 2026, kembali kami hadir melalui frekuensi FM 105,3 MHz ataupun Anda bisa akses siaran kami di RRI Digital ataupun audio streaming di rri.co.id. Kembali kami menyuguhkan sajian program siaran hingga nanti jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahaya Ningati hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 10 hingga pukul 13 program acara Catur Laras siap menemani Anda, yang akan dilanjutkan dengan program acara Jelajah Nusantara hingga pukul 15. Maksud kami ya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya masih banyak sekali rangkaian program yang akan kami persiapkan untuk Anda saudara pendengar. Untuk itu pastikan Anda tetap stay tune bersama Pro4 RRI Malang. Saya Budi Me beserta kru yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Panjenipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Kembali kami hadir menjumpai Anda. Kita berjumpa dalam program acara Kajian Keislaman Ngaji Pagi Cahyaning Ati. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun menganugerahkan kita sedaya nggih, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa, bertemu dalam keadaan sehat. Dan salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, para kateng pamireng, hari ini kita akan menghadirkan satu tema menarik pastinya untuk kita dengarkan bersama Ustadz yang insya Allah beliau sambung rawuh di penghujung telepon. Ada Ustadz Abdul Muhni yang akan menghadirkan satu tema inggih menika, merawat bumi bagian dari ibadah. Nah, untuk para pendengar nanti yang mempunyai pertanyaan, ya saya persilahkan langsung nanti bisa dikirimkan pesannya di 081-5569-1053. Ya, seperti apa kira-kira nanti ya penjelasannya? Langsung saja kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bunda.
1: Oh nggih, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, salam kenal sugeng tetepangan J. Matur suwun. Tadi kami sudah sempat telepon tapi kok dari sebelah sana pakai telepon biasa, tapi Ustaz ini apa dalam panggilan lain kayak sibuk gitu.
2: Ya, ya, sudah ada yang masuk.
1: Oh, oke, okay, baik. Nggih, nggih.
2: Mau jalan sehat niki lho di kampung, Bunda.
1: Oh, nggih, nggih. Pak Ustaz, tapi terima kasih banyak sampun rawuh, sehat nggih, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik, karena keterbatasan waktu hingga nanti jelang pukul 6 begitu ya. Kira-kira seperti apa nanti penjelasan panjenengan? Saya persilakan mukadimahnya terlebih dahulu. Terima kasih Pak Ustaz. Monggo.
2: Yeah, matur sembanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbiqu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun al-aya sadaqallahu al-'azim. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini di minggu ketiga ya, masuk minggu keempat pada bulan Agustus, kita sama-sama oleh Allah diberikan nikmat sehat, waktu dan kesempatan bisa mengikuti kajian rohani yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia dalam rangka untuk menambah ilmu, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini berkah, bermanfaat untuk kebaikan kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan juga bumi tempat kita berpijak.
1: Amin ya Allah.
2: Salawat dan salam, mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi dikatakan bahwa merawat bumi bagian dari ibadah, saya ingin menyampaikan satu kajian berkaitan dengan ekoteologi ya. Apa itu ekoteologi? Eko itu berarti lingkungan, teo itu hal yang bersifat ketuhanan, ajaran agama, dan logi adalah ilmu. Jadi pagi hari ini kita ingin membahas kajian yang membatasi bahasan hubungan ajaran agama dengan lingkungan hidup. Nah, pengertian mudahnya adalah bahwa menjaga, merawat, dan melestarikan alam bukan sekedar tindakan sosial, melainkan bagian dari keimanan, ibadah, dan tanggung jawab moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam. Dalam mukadimah tadi saya sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 30 itu ketika Allah akan menciptakan makhluk yang namanya manusia, itu Allah berdialog kepada para malaikat. Sebenarnya kalau Allah ingin menciptakan kan tinggal berfirman kun fayakun, kan begitu. Jadilah maka akan tercipta. Tetapi karena yang akan diciptakannya adalah makhluk yang terbaik, yang sempurna, yang diberikan akal pikiran, diberikan nafsu, diberikan bentuk yang begitu baik, maka dialog Allah itu sempat diragukan oleh malaikat. Kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang namanya manusia yang nanti justru akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah, sementara kami selalu mensucikan namamu ya Allah. Intinya seperti itu. Tapi Allah katakan, ini a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku adalah lebih tahu dari apa yang kamu tidak tahu. Nah, dari situlah kemudian kita mengambil satu pelajaran bahwa penciptaan bumi ini oleh Allah disediakan bagi manusia, dan manusia di sini oleh Allah adalah dikatakan sebagai khalifah. Berarti ada peran. Peran penting manusia di sini adalah sebagai pengelola, pelindung, bukan penguasa yang sifatnya destruktif. Dari ayat tersebut, bahwa alam semesta diciptakan kepada manusia itu sesungguhnya untuk dipelihara oleh umat manusia, untuk dimanfaatkan, untuk dilestarikan. Oleh karena itu, ketika merusak, mengeksploitasi alam secara berlebihan, dianggap sebagai pelanggaran keseimbangan ciptaan Allah, sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah. Karena sesungguhnya Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Nah, ketika alam ini diciptakan, bumi ini diciptakan, makrokosmos, ada dunia tumbuhan, ada dunia binatang, ada mineral, ada semua kekayaan di dalamnya, ini agar dipelihara oleh manusia. Oleh karena itu, ketika kita merawat bumi, sesungguhnya harus didasari oleh satu keimanan, oleh satu keyakinan bahwa ketika kita menjaga kebersihan, ketika kita menanam pohon, ketika kita menghemat air, ketika kita melakukan aktivitas untuk merawat lingkungan hidup itu sesungguhnya semata-mata adalah melaksanakan perintah Allah Zat yang Maha Pencipta. Maka ketika kita membiarkannya, apalagi merusaknya, sesungguhnya itu adalah bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaiki itu adalah larangan. Sebagaimana di surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walatusidu fil ardi ba'da islahiha, wadu'uhu khawfa wa tama'a, inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh pengharapan. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Pada surat Al-Qasas ayat 77, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasad fil ardh innallaha yuhibbul musyidin. Maka hendaklah kalian mencari kehidupan akhirat yang lebih baik, yang kekal, yang menjanjikan. tetapi jangan kau lupakan kehidupanmu di dunia. Dan berbuatlah baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian pada surat Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, "Dhaharal fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiquhum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Sesungguhnya telah tampak kerusakan di daratan, di lautan akibat ulah-ulah manusia, maka hendaknya mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Nah, kita ingin sama-sama memahami bahwa prinsip utama dari penciptaan bumi ini, kita sebagai umat manusia,

memegang amanah sebagai pemimpin dan penjaga kelestarian alam, bukan penguasa yang destruktif. Maka ada beberapa bentuk implementasi yang ingin saya sampaikan kepada para pendengar, bahwa bagaimana menerapkan surat Al-Baqarah ayat 30 ini kita sebagai umat muslim. Implementasi secara makro, ada aksi sosial yang sifatnya religius. Integrasi pesan-pesan pelestarian alam hendaknya disampaikan pada kegiatan-kegiatan di tempat-tempat ibadah, bisa menjadi materi khutbah, bisa menjadi materi ceramah agama, bahkan di dunia pendidikan juga dimasukkan di dalam kurikulum. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor yang sekarang ini Nazaruddin Umar itu mengatakan bahwa ada yang namanya KBC, Kurikulum Berbasis Cinta, yang dikenal dengan Panca Cinta. Ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, ada cinta kepada diri sendiri, keluarga, dan sesamanya, cinta kepada ilmu pengetahuan, cinta kepada alam sekitar, dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pesan-pesan pelestarian alam ini juga dimasukkan di dalam kurikulum pendidikan. Kemudian ada pengelolaan lingkungan yang disampaikan, diintegrasikan di lembaga-lembaga pendidikan. Misalnya ada gerakan madrasah atau sekolah adiwiyata dan ekopesantren. Ada kebijakan pemerintah, contoh pada kementerian Pemkot ya, di Kota Malang itu, Bapak Wali Kota itu punya kebijakan yang namanya ngalam api dan ngalam resik. Ngalam api itu punya makna bahwa bagaimana Kota Malang itu menjadi indah dengan tanaman-tanaman yang terawat, dengan bunga-bunga, dengan pepohonan yang tertata rapi, dan juga ngalam resik. Bagaimana Kota Malang itu kemudian bersih, tidak ada lagi selokan-selokan tersumbat, tidak lagi masyarakat yang buang sampah sembarangan. Itu juga kebijakan pemerintah. Bahkan juga kearifan lokal. Bagaimana tradisi lokal yang ramah lingkungan itu hendaknya juga tetap dipelihara. Dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim, bagaimana kita menerapkan bahwa menjaga lingkungan itu bagian dari ibadah, diantaranya adalah kita hemat air ketika kita mandi, ketika kita berwudu, bahwa air ini adalah karunia Allah. Maka kita harus menghemat, menggunakan secukupnya secara bijak. Sampai ada satu ungkapan ya, mari kita wariskan mata air kepada anak cucu kita, jangan kita wariskan air mata kepada anak cucu kita. Itu penting sekali. Yang kedua adalah pengelolaan sampah. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari menjaga kebersihan, memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya, bahkan pada kegiatan-kegiatan tertentu, itu ada yang namanya 3R. Ada reduce, ada reuse, ada recycle. Reduce berarti bagaimana kita memanfaatkan barang-barang itu supaya hemat, tidak menggunakan barang sekali pakai kemudian dibuang, tetapi kita dulu ya, masih menggunakan kalau kegiatan-kegiatan di rumah, ada tahlil, ada pengajian, ada kegiatan di rumah, kita nyuguhi teh, nyuguhi minuman, itu kan di gelas, dicangkir, kemudian dicuci. Kalau sekarang itu biasanya kan menggunakan air mineral yang sekali pakai. Kalaupun itu dipakai, maka harus kita jadikan reuse, bisa dimanfaat kembali. Dimanfaat kembali mungkin bisa dijadikan hiasan-hiasan, dijadikan barang-barang lain yang indah yang bisa ditampilkan misalnya. Kemudian yang ketiga, penanaman pohon. Ya, menata taman. Itu adalah salah satu bentuk sedekah. Kok dikatakan menanam pohon sebagai sedekah? Iya, kita bisa memberikan sedekah oksigen kepada lingkungan kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Ketika banyak sekali pohon yang tumbuh, insya Allah menjadi rindang, menjadi segar, dan itu adalah sedekah kita jangka panjang. Yang keempat, bagaimana kita menjaga kebersihan? Karena kebersihan itu adalah cermin seseorang yang memiliki iman yang kuat.

0: dikatakan bahwa at-tahuru satrul iman, sesungguhnya menjaga kebersihan itu adalah bagian dari iman. Bersih di sini bisa bersih lahir, bisa bersih batin, bisa bersih diri sendiri, bisa juga bersih lingkungan sekitar. Mulai dari rumah-rumah yang bersih, mulai dari lingkungan yang tertata rapi, maka insya Allah ketika umat Islam kita menjadikan lingkungan ini sebagai amanah Allah, dan ketika kita menjaga, melestarikan, merawat dengan baik, sesungguhnya itu adalah bentuk ibadah. Karena ibadah kita itu bukan hanya dimaknai sholat, zikir, zakat, tetapi ketika kita merawat bumi ini, menjaga bumi ini untuk kebaikan bersama, sesungguhnya itu adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Saya kira inilah pengantar yang bisa saya sampaikan kepada para pendengar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita. Sesungguhnya ibadah itu adalah luas, bukan hanya mahdhah, tapi juga ghairu mahdhah. Ternyata ketika kita menghemat air, menghemat energi, menjaga kebersihan, menanam pohon, merawat bumi, membuang sampah pada tempatnya, memilah dan sebagainya, itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya kembalikan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Sepertinya sudah mau mulai ya di situ ya, karena mendengar suara musik sepertinya di situ Pak Ustaz. Kebetulan ada gerak jalan
0: gitu. Ya Allah. Jam 6 Ibu, tapi enggak apa-apa, monggo kita bisa lanjut dialog.
1: Baik, baik. Terima kasih banyak. Nah, untuk para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, saya persilahkan. Tadi Ustadz sudah menjelaskan di awal ya, tentang apa sih makna dari ekoteologi ya tadi ya, ekoteologi begitu ya, bagaimana ajaran agama ini, kira-kira Pak Ustadz, bagaimana ajaran agama memandang. Tadi juga udah disampaikan juga ya, tapi belum, mungkin belum seberapa jelas gitu ya, memandang hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, kalau disederhanakan nih Pak Ustadz, apa sih pesan utama Islam tentang hubungan manusia dengan alam begitu?
0: Baik, terima kasih. Yang pertama, Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk Allah yang memiliki derajat tinggi, diberikan amanah untuk menjaga bumi ciptaannya. Maka menjadi kewajiban manusia untuk melestarikan, untuk menjaga, untuk mengelola secara bijak. Tidak melakukan kerusakan-kerusakan, misalnya menebang hutan sembarangan. Yang kemarin kemudian kita lihat akibatnya luar biasa, banjir bandang di Aceh, di Sumatera, dan itu merusak lingkungan, menghilangkan jiwa manusia. Disinilah hubungan antara manusia sebagai khalifah harus menjaga, merawat, sehingga terjadi keseimbangan dalam ekosistem hidup ini secara baik.
1: Oke, baik. Sekarang juga kita lihat ya, sampai sekarang ya Pak Ustadz ya, bahkan kalau kita lihat di media, ini sangat menyedihkan sekali untuk saudara-saudara kita yang berada di Kalimantan begitu ya Pak Ustadz ya. Ini kebakaran hutan gitu. Nah, kalau memang manusia ini ditetapkan oleh Allah gitu ya, bahkan tadi ada dialog dengan malaikat, di mana malaikat itu meragukan gitu ya dari dialog Allah, maka Allah menjawab, Allah lah lebih tahu gitu. Kalau memang manusia ditetapkan sebagai khalifah gitu dalam, dan alam ini diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia kan begitu ya, untuk dijaga dan dimanfaatkan, bagaimana kemudian kita bisa membedakan antara memanfaatkan, dalam tanda kutip memanfaatkan alam, dengan mengeksploitasi alam? Nah, ini Pak Ustaz.
0: Iya. Terima kasih ya. Jadi manusia itu satu sisi diberikan akal fikiran, yang kemudian di dalamnya Allah turunkan wahyu Al-Quran menjadi penuntun supaya manusia berpedoman kepada wahyu tersebut. Ketika manusia berpedoman kepada wahyu tersebut, insya Allah ekosistem ciptaan Allah ini, mulai dari dunia floranya, faunanya, lebih-lebih kalau kita bicara konteks di Indonesia, khususnya di kota Malang, ini kan luar biasa indahnya. Kita punya kota yang sangat-sangat indah, diapit oleh gunung-gunung yang kita menjadi tujuan wisata dan sebagainya. Artinya ketika kita mengikuti firman Allah, mengikuti ajaran Rasulullah, insya Allah kita bisa bijak karena Allah meminta manusia untuk melestarikan, memanfaatkan. Tetapi manusia diberikan juga nafsu, di mana nafsu manusia itu cenderung mengajak sesuatu yang keinginannya, kadang bukan kebutuhannya, keinginannya, dan itu kan setan itu ya, dalam ciptaan manusia itu sampai ketika Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga pertama itu kan juga karena godaan setan ini. Dan setan inilah yang kemudian membuat manusia di muka bumi ini ada yang berpedoman pada wahyu, insya Allah itu terselamatkan, tapi ada juga yang kemudian mengikuti bujukan setan sehingga eksploitasi hutan misalnya. Itu kan ingin ya menebang hutan dengan cara yang diciptakan oleh manusia sekarang dengan gergaji-gergaji mesin itu, kemudian tidak menanami kembali. Coba andaikan itu dilakukan secara bijak ketika menebang kemudian reboisasi, maka hutan pohon yang besar dimanfaatkan kemudian tumbuh kembali tanaman yang baru, ini keseimbangan bisa dijaga. Contoh ketika menangkap ikan di laut, ketika menggunakan jaring-jaring, insya Allah ikan-ikan yang kecil-kecil, anak-anaknya itu akan tetap bisa hidup untuk berikutnya dimanfaatkan. Tetapi ketika menggunakan bom, menggunakan racun, menggunakan ini ya bahan-bahan peledak dan sebagainya, maka ekosistem lingkungan menjadi rusak. Disitulah manusia, satu sisi Allah berikan akal pikiran dengan tuntunan wahyu, tapi ketika tidak digunakan lebih menuruti hawa nafsunya, maka destruktif, kemudian lingkungan menjadi rusak, dan akibatnya ya dirasakan oleh manusia itu sendiri. Yang merusak hutan di Kalimantan bukan orang hutan kan, yang merusak itu adalah orang-orang yang pintar, yang akal pikirannya itu bisa menciptakan alat-alat, tapi kemudian tidak bijak memanfaatkan. Padahal di sana itu ada orang hutan yang Allah ciptakan untuk ikut menjaga ekosistem yang ada di sana. Kemudian air itu bisa banyak karena air hujan terserap akar tanaman dan sebagainya. Nah, ketika manusia kemudian merusak semau-maunya karena mengikuti hawa nafsunya, inilah yang menjadikan dunia kemudian menjadi rusak. Itu sih kira-kira ya. Oke, sebagai baik. Satu wawasan.
1: Ya, jadi emang luar biasa ya hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, banyak orang yang serakah, kemudian sehingga mereka mengeksploitasi alam sedemikian rupa tanpa berpikir bagaimana dampak yang dirasakan oleh bukan hanya manusia tetapi juga bagaimana seperti binatang-binatang yang harusnya ada di dalam situ untuk keberlangsungan ekosistemnya, begitu ya Pak Ustadz ya.
0: Oke. Iya, betul.
1: Baik, ini ada pertanyaan dari pendengar Bu Ani yang ada di Kepanjen. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, bagaimana hukumnya kalau kita rajin beribadah tetapi masih sering membuang sampah sembarangan? Apakah keduanya memiliki hubungan? Ya, terima kasih Bu Ani. Monggo Pak Ustaz.
0: Nggih. Nggih. Alhamdulillah, ini kan aplikatif sekali ya.
1: Iya.
0: Satu sisi rajin ibadah, sholat subuh berjamaah, tetapi ketika berangkat sholat subuh sambil membawa satu tentengan kresek, kemudian dibuang, dilemparkan ke sungai.
1: Ya, itu misalnya memang betul gambarannya itu, memang masih itu. Banyak seperti ya. Ini ya.
0: Kalau seperti itu bagaimana? Ya, sholatnya insya Allah ketika dilakukan dengan baik khusyuk itu diterima oleh Allah. Tetapi perbuatan membuang sampah di sungai itu akan merugikan banyak. Satu, akan membuat sungai kotor, bisa melakukan pencemaran, ikan-ikan menjadi mati, akibatnya banjir, ini akhirnya bisa berdampak pada istilah kehidupan manusia. Padahal seharusnya ketika seseorang itu sholatnya baik, inna sholata tanha anil faksha iwal mungkar, kan begitu ya. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Disinilah kesadaran ekologis ini perlu kita sampaikan supaya teman-teman, apalagi ini kita sampaikan ke generasi muda kita yang mereka akan meneruskan kehidupan kita, bahwa ketika kita beribadah mahdoh saja, tidak cukup. Karena Rasulullah kan bersabda, sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Tetapi ketika membuang sampah sembarangan, itu kan juga tidak bermanfaat, tapi membuat sedih, susah alam sekitar dan orang lain. Mudah-mudahan yang demikian itu kemudian bisa menjadi pelajaran, sehingga ketika kita beribadah kepada Allah, buahnya adalah akhlak. Buah dari ibadah itu adalah kebaikan hidup. Apakah itu hablum minallahnya sudah jalan, hablum minannasnya juga harus diseimbangi, juga hablum minal alam sekitar, hubungan dengan alam sekitar. Karena Allah berikan amanah kepada manusia untuk dijaga, ketika kita tidak menjaganya otomatis tidak sesuai dengan perintah Allah. Nah, inilah yang menjadi renungan. Saya tidak bisa menentukan diterima atau tidak. Insya Allah, sholatnya selama dilaksanakan baik, mudah-mudahan diterima. Tetapi perilaku buang sampah sembarangan harus dicegah, harus dibiasakan untuk dibuang pada tempat yang sudah disiapkan di rumah tangga, di depan-depan rumah, diambil oleh petugas, nanti dibawa ke tempat penampungan sampah, kemudian diolah. Satu sisi organik bisa menjadi kompos. Ini kalau di lembaga-lembaga pendidikan, ini ada yang namanya adiwiyata. Salah satunya di situ adalah bagaimana mengelola sampah, bagaimana memilah organik dan non-organik, bagaimana yang organik bisa dijadikan pupuk kompos, yang anorganik misalnya botol-botol plastik itu bisa juga dijadikan bernilai ekonomi. Karena bisa ditukar, bisa dijual di tempat-tempat yang menerima itu. Nah, saya kira edukasi tentang ekoteologi ini menjadi penting supaya jamaah kita, baik muslim maupun muslimah, punya kesadaran yang tinggi untuk sama-sama menjaga lingkungan dari yang terdekat, dari rumah-rumah dulu. Seperti itulah.
1: Oke, baik. Yeah. Pak Ustadz, kadang seringkali ya kita itu kan merasa bahwa apa yang kita lakukan semacam tindakan-tindakan kecil kita, seperti contohnya kayak membawa tas belanjaan sendiri ketika kita berbelanja gitu ya, terus mengurangi penggunaan plastik, atau mungkin kita menanam satu pohon saja, ini kita berpikir tidak akan memberikan dampak besar. Bagaimana kemudian Islam memandang amal-amal kecil seperti ini, Pak Ustadz?
0: Iya, yang besar itu sesungguhnya dimulai dari yang kecil. Seseorang bisa melakukan aktivitas-aktivitas besar dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang ditanamkan. Sesungguhnya Islam memandang bahwa guru yang pertama itu adalah orang tua. Maka ketika pendidikan mulai dari kebiasaan untuk menjaga kebersihan, itu orang tua memberikan teladan, membiasakan. Itu insya Allah kemudian akan muncul karakter, kebiasaan juga untuk menjaga kebersihan. Dilanjutkan di lembaga pendidikan, ada TK, ada RA, ada MISD, dan seterusnya. Kalau itu kemudian dilanjutkan, insya Allah akan menjadi langkah besar. Kalau setiap rumah menanam satu pohon saja, di satu RT ada 40 rumah, akan tumbuh 40 pohon, itu sudah sedekah oksigen loh itu.
1: Iya, betul.
0: Kita tidak hanya sedekah itu masukkan uang di kota amal atau memberi makan pada orang lewat. Kita menanam pohon itu jangka panjang. Mungkin pada satu saat kita sudah kembali dipanggil Allah. Tetapi kita menanam mangga, ada buahnya, bisa dinikmati oleh burung, bisa dinikmati oleh manusia, daun-daunnya mengeluarkan oksigen, bermanfaat bagi kehidupan makhluk yang lain, itu sesungguhnya tanpa disadari itu sedekah. Jadi ketika kita menanam ya, merawat tanaman, ada yang suka koleksi tanaman hias, mawar, anggrek dan sebagainya, atau ada yang koleksi tanaman-tanaman mungkin agak mahal itu yang biasanya dijual itu ya, di situ kan ada pameran-pameran apa ini, tanaman-tanaman sudah dibentuk apa itu ya. Kemudian ada juga yang kemarin gerakan menanam pohon matoa, ada yang gerakan Pak Wawali yang lalu itu menanam pohon pule. Sesungguhnya itu secara langsung umat Islam harus menyadari ini perintah Allah loh, ibadah loh menanam pohon itu untuk kita dan juga untuk makhluk yang lain.
1: Oke, baik.
0: Seperti itu.
1: Siap. Ini satu pertanyaan terakhir singkat nggih Pak Ustaz dari Bu Sri Poncowati. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana para pelaksana daur ulang sampah itu, apa dapat pahala kalau diniatkan ibadah terima jai? Ya.
0: Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Semua aktivitas kita, katakanlah para pengelola, para pelaksana daur ulang, seorang bapak dia mendaur ulang sampah, meniatkan untuk mencari rezeki, menafkahi keluarga. Sesungguhnya itu adalah ibadah. Ketika seseorang melakukan daur sampah dengan kesadaran, ini ajaran agama saya, ini yang bisa saya lakukan untuk membantu melestarikan bumi, itu perintah Allah. Berarti melaksanakan perintah Allah itu juga bernilai ibadah. Maka edukasi, lagi-lagi kita harus memadukan tidak semata-mata faktor ekonomi, tetapi ketika mencari ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tanggung jawab seorang ayah kepada keluarganya, tanggung jawab seorang ibu kepada putra-putrinya, agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang baik, menjadi hamba Allah yang soleh-solehah, niat-niat mulia itu adalah sangat bernilai ibadah si Allah SWT.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tidak terasa sudah di menit ke-58. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin Pak Ustadz, ini sebagai kesimpulan dan juga sekaligus mungkin ada yang ingin disampaikan dari pesan yang disampaikan dari tema kita pagi hari ini. Monggo silakan Pak Ustadz.
0: Terima kasih. Kita sebagai umat Islam meyakini bahwa Al-Quran itu menjadi tuntunan utama kita, dan di Al-Quran Allah berikan amanah manusia untuk merawat dan melestarikan bumi ini. Mari kita lakukan penghematan-penghematan penggunaan air, energi, menjaga kebersihan, dimulai dari diri sendiri. Insya Allah lingkungan di sekitar kita menjadi bersih, menjadi indah, dan itu adalah amalan mulia di sisi Allah SWT. Mari bersama-sama menjaga lingkungan sebagai amanah Allah ini. Mudah-mudahan dengan begitu kita juga dijaga oleh Allah SWT. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang sejahtera lahir batin. Terima kasih.
1: Baik,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz sehat selalu. Semoga apa yang disampaikan Amin. Hari ini menjadi berkah bagi Pak Ustadz dan juga tentunya kita semua, semakin menambah pemahaman kita, pengetahuan kita untuk terus menjaga, merawat seperti yang sudah difirmankan Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulullah menjadi tuntunan kita. Terima kasih ya Pak Ustadz, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik saudara pendengar, demikian tadi perbincangan saya dengan Ustadz Abdul Hani. Dari perbincangan ini semoga saja kita belajar bahwa bumi bukan sekedar tempat kita untuk tinggal. Bumi ini adalah amanah dari Allah. Apa yang ada di dalamnya, air, tanah, tumbuhan, hewan, dan seluruh sumber daya alam ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri dan sekaligus kita jaga. Merawat bumi tidak hanya selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar, bisa dimulai dari hal sederhana ya. Oke, banyak tadi yang sudah disampaikan. Saya Bu Deme mengucapkan terima kasih banyak. Kita jaga bumi kita bersama. Semoga semuanya baik-baik saja. Dan jangan lupa ini banyak ya untuk saudara-saudara kita kebakaran yang ada di Kalimantan. Yuk sama-sama kita mengirimkan doa. Kita bermunajat kepada Allah. Semoga ini bisa segera teratasi ya. Semoga segera dipadamkan apinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak saudara pendengar. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas pagi hari ini. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua dan terima kasih yang sudah berpartisipasi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanten Adijoro Cahyaningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Minggu 23 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Satreskrim Polres Pasuruan Polda Jawa Timur mengungkap 5 kasus pengeroyokan, pencurian dan kekerasan atau curas dan perusakan yang terjadi di sejumlah titik di jalur Malang-Surabaya Kabupaten Pasuruan. Dari hasil pengungkapan kasus yang terjadi dalam rentang waktu 10 hingga 11 Agustus 2026 tersebut, dapat 5 laporan polisi dari 5 lokasi kejadian. Penyidik Satreskrim Polres Pasuruan Polda Jatim telah menetapkan dan mengamankan 7 orang tersangka. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Julius Abraham Abbas saat konferensi pers di Mapolres Pasuruan pada Jumat 14 Agustus 2026. Kombes Pol Abbas mengatakan proses penyidikan terhadap 5 perkara tersebut masih terus berjalan dan dilakukan pengembangan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lainnya. Kabid Humas Polda Jatim menegaskan tindak pidana tersebut terjadi di sejumlah titik di sepanjang jalur Malang-Surabaya, wilayah Kabupaten Pasuruan. Kasus pertama terjadi di Jalan Raya Surabaya-Malang, Dusun Bulu Agung, Desa Sengon Agung, Kecamatan Purwosari pada hari Senin 10 Agustus 2026 sekitar pukul 23.05 waktu Indonesia Barat. Seorang pengendara sepeda motor yang melaju dari arah Sukorejo menuju Purwosari diduga dihentikan oleh sekelompok orang. Dalam perkara tersebut, penyidik telah mengamankan 1 orang tersangka dan masih melakukan pengembangan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lainnya. Kasus kedua terjadi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Tawang Rejo, Kecamatan Padaan. 2 korban yang sedang dalam perjalanan dari Malang menuju Surabaya diduga dihentikan oleh sekelompok orang yang mengalami pengeroyokan. Penyidik telah mengamankan 2 orang tersangka dalam perkara tersebut. Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mendalami keterlibatan pihak lainnya. Baik, saudara pendengar, terima kasih dibingat tadi Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
4: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
5: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi Wilujeng Enjang para kadang pamirang. Terus pun tipa warta sesedaya kemawon. Alhamdulillah sehat wal afiat. Ya Enjang menika dinten Minggu nggih tanggal 31 Agustus 2016 tasih wonten momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tetap semangat nggih para kadang pamirang, merdeka, merdeka, merdeka. Gey, pepanggian malih kalian kula budhe meng antos mangke jam sedasa wonten adicara warung gaul lelelel. Warak ora warak sing penting mumbul, nggih. Seperti biasa pula pagi hari ini absen-absen nih. Sing kepengin disenggol ayo ndang 081-3569-1053. Saya sapa, kita olahraga pagi bersama Bu Deme. Senam pagi akan dimulai segera, jadi absennya saya tenggelam. Semangga para kadang pamireng 081-3569-1053. Nanti saya sapa-sapa panjenengan sing gak absen ya kata senggol. Tiba eono si nongol. Iya Pak Sucipto gembel. Wilujeng Enjang Budhe absen mugi Budhe tansah sehat, amin ya Allah. Oke Pak Bemo, selamat pagi Budhe me. Tetap semangat, sehat selalu. Matur sembanuwun. Aku iki ora isu, ora awan, ora bengi, ya wis ngene iki pancet suaraku ya wis kayak beranjang kawan. Tapi kudu semangat loh isu-isu iki ya. Alhamdulillah udaranya segar sekali, cuacanya cerah, mataharinya bersinar dengan terang ya. Mudah-mudahan semoga, semoga. Ini juga mencerminkan suasana.

Ibu Aseh, beliau sampun berpulang ge, almarhumah Mama Anggi, kita doakan bersama ya. Terus Bu Sri, semua saja bapak-bapaknya, ayo semangat, jangan lupa bahagia ya Bude, amin ya Allah. Matur semanuan sangat, semonggo kagem setoyo kemawan yang kambade absen wonten warung gaul, enjang menikah sesarengan.

saiki yuk tarik meneh yuk.

0: gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
4: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
3: Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
4: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
5: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Ya, Wilujeng Ejang, Kang Aceng. Iya, ini saudara kita ada di Kalimantan ya. Ini melaporkan bagaimana kondisi terkini. Selamat pagi, Bude Me. Di sini kabut asap semakin parah, Bude. Ya Allah, ya Robku. Perkataan pamiran kita tunggu akan, nge. Ngirim tunggu kagem saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Terus bencana yang saat ini tengah dihadapi, kebakaran hutan. Semoga saja ini segera dipadamkan, diberikan mukjizat oleh Allah begitu ya, turun hujan yang deras begitu sehingga ini api bisa padam. Ini Kang Aceng, sabar ya Kang Aceng, di sana tuh gelap sekali nih, padahal pagi di sini cerah sekali ya. Kang Aceng, matur sembanuan. Kang Aceng, kalau bisa sering-sering kirim kabar dan mengabarkan bagaimana situasi terkini di Kalimantan begitu ya Kang Aceng. Bagaimana Kang Aceng jarak panjenengan kalian hutan yang terbakar saat ini, apakah jauh Kang Aceng ada di bagian mana, Makatan? Ya, matur semanuan sangat perokatan pamirang. Jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita yang pagi hari ini mungkin sedang sakit, yang sedang menghadapi ujian ya, seperti saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, yang ada di kemarin juga waktu kena gempa ya. Ini semoga saja semuanya di NTT kemarin, di Flores itu, saudara-saudara kita diberikan ketabahan dan segera bisa tertangani dengan baik begitu ya. Guys, manuan tas istirahat kalian kula budeme, para kadang pamirang, tetap stay tune wonten 101.3 per 4 tera di Malang, wonten di Joro, inggih menika warung gaul.